0: aktivitas pertambangan ilegal di puluhan lokasi. Operasi yang berlangsung selama 14 hari sejak 1 hingga 14 Agustus 2026 melibatkan personil gabungan. Wakapolda Riau Brigjen Pol Hengki Haryadi dalam keterangan pers pada Selasa sore mengatakan dari operasi ini pihaknya menindak 55 lokasi dan mengamankan 17 tersangka yang terkait dalam 8 laporan polisi. Dalam operasi ini polisi juga menyita uang sebesar hampir 1 miliar rupiah yang merupakan milik dari pemodal atau pemilik rakit berinisial DI.
1: Kita lihat bersama-sama di depan, ya, ini ada namanya instrumental dari alat kejahatannya. Bahkan ada di beberapa lokasi sudah kita musnahkan alat-alat kejahatan tersebut. Dan juga kita saksikan di sini nanti akan dijelaskan terkait daripada hasil kejahatannya. Kemudian pada kesempatan ini, rekan-rekan sekalian, ternyata selain kita melakukan penindakan mata rantai pertambangan tanpa izin dimulai daripada hulu sampai dengan hilir, searah dengan penindakan ini ternyata ini kita temukan juga tindak pidana yang lain. Dari pengungkapan pertambangan tanpa izin ini, ternyata kita juga mendapatkan bahwa ada tindak pidana ataupun barang bukti narkoba dari pelaku-pelaku kejahatan peti. Nanti juga barang buktinya ditampilkan sekaligus.
0: Sementara itu pelaksana tugas Bupati Kuantan Singingi Mukhlisin menyampaikan apresiasi kepada jajaran Polda Riau dan seluruh elemen yang terlibat dalam operasi peti Kuantan Merah Putih Presisi 2026. Menurutnya penanganan peti tidak cukup hanya melalui penindakan. Pemerintah juga perlu memberikan pembinaan kepada masyarakat yang selama ini menggantungkan kehidupan dari aktivitas pertambangan.
2: Masalah WPR yang ada pada saat ini, karena kami juga berharap masyarakat kita ini rata-rata sebagian melakukan penambangan, perlu juga pembinaan supaya tidak menjadi sasaran yang seperti yang tidak kita harapkan saat ini. Namun pembinaan ini harus tetap kita lakukan bersinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan juga aparat penegak hukum.
0: Selain penegakan hukum, pemerintah mendorong pembinaan dan legalisasi melalui wilayah pertambangan rakyat agar masyarakat tetap memiliki sumber penghidupan tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan. Dari Kabupaten Kuantan Singingi, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah bersama dengan DPR mulai membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN tahun 2027 yang diarahkan untuk memperkuat ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Rian Suryadi menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus.
4: Laporan khusus.
5: Aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi.
6: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RUU APBN tahun anggaran 2027 beserta nota keuangan dan dokumen pendukungnya dalam rapat paripurna DPR RI. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan APBN memiliki peran strategis dalam memastikan kehadiran negara sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Presiden, APBN bukan sekedar dokumen keuangan negara, melainkan instrumen untuk melindungi rakyat, memperkuat bangsa, dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Presiden menyampaikan RAPBN 2027 akan diarahkan pada sejumlah program kerja prioritas nasional. Fokus tersebut mencakup kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi, dan industrialisasi serta pembangunan infrastruktur. Selain itu, pemerintah juga memprioritaskan sektor perumahan dan ketahanan terhadap bencana, penguatan ekonomi kerakyatan, dan pembangunan desa serta upaya penurunan kemiskinan.
5: Harmonisasi kebijakan pusat dan daerah harus semakin baik dan semakin kokoh. Pemberantasan korupsi dan penegakan hukum harus terus ditegakkan tanpa pandang bulu. RAPBN tahun 2027 kita fokuskan untuk 8 program kerja prioritas nasional.
6: Sementara itu, DPR RI menyetujui pembahasan lanjutan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara RAPBN Tahun Anggaran 2027. Dalam rapat tersebut, sejumlah fraksi DPR RI menyampaikan pandangannya. Sebagaimana diketahui bahwa pemerintah sudah menyampaikan keterangan atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta nota keuangannya. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut sesuai dengan pasal 168 ayat 2 peraturan DPR RI tentang tata tertib bahwa fraksi diberikan kesempatan untuk memberikan pandangan umum dalam rapat paripurna atas rancangan undang-undang APBN.
7: Sebagaimana kita ketahui bahwa pemerintah telah menyampaikan keterangan atas RUU tentang APBN anggaran 2027 beserta nota keuangannya pada rapat paripurna tanggal 14 Agustus 2026 yang lalu, dan sesuai dengan ketentuan pasal 168 ayat 2 peraturan DPR RI tentang tata tertib yang menyebutkan bahwa fraksi diberikan kesempatan menyampaikan pemandangan umum dalam rapat paripurna DPR atas rancangan undang-undang tentang APBN.
6: Anggota DPR RI fraksi PDIP Budi Sulistiono Kanang menyoroti pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Menurutnya, alokasi anggaran MBG yang mencapai Rp242 triliun rupiah harus lebih memenuhi prinsip yang tepat sasaran.
8: Pemerintah harus meningkatkan kinerja program MBG yang mencapai alokasi anggaran sebesar Rp242 triliun agar memenuhi prinsip tepat sasaran, tepat manfaat, tepat anggaran. Pelaksanaan harus dimurangi berbagai resiko baik dari sisi kapasitas fiskal, pengelolaan anggaran, tata kelola makanan bergizi.
6: Kemudian anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar Nurul Arifin mengapresiasi target pertumbuhan ekonomi 2027 yang ditetapkan sebesar 6%. Partai Golkar memandang pencapaian target tersebut membutuhkan penguatan sumber-sumber pertumbuhan yang mampu meningkatkan kapasitas produksi dan produktivitas perekonomian secara berkelanjutan.
9: Fraksi Partai Golkar mendorong pemerintah agar potensi penerimaan dari aktivitas ekonomi domestik dapat terus dioptimalkan melalui perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan, dan penguatan sistem administrasi perpajakan. Upaya tersebut penting untuk mendorong peningkatan tax capacity sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan semakin tinggi.
6: Seperti diketahui dalam RAPBN 2027, pemerintah menyusun asumsi dasar ekonomi makro dan target indikator kesejahteraan masyarakat sebagai berikut. Pertumbuhan ekonomi 6,0%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah 17.500 per dolar Amerika Serikat, lifting minyak dan gas minyak 610.000 barrel per hari, gas 954.000 barrel setara minyak per hari, tingkat kemiskinan 6,0% sampai 6,5%, tingkat pengangguran terbuka 4,30% sampai 4,87%. Dengan disetujuinya pandangan umum fraksi ini, proses pembahasan RAPBN selanjutnya akan masuk ke tingkat Badan Anggaran atau Banggar DPR RI bersama kementerian dan lembaga terkait sebelum disahkan menjadi undang-undang. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait pembahasan RAPBN untuk memperkuat ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat.
10: Saya Norman dari Bekasi. Kalau ditanya mengenai kondisi APBN yang semakin sehat dan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat, kalau menurut saya sih ya Mas ya, APBN yang semakin sehat tuh pastinya diharapin sih bisa memberikan dampak positif ya bagi masyarakat. Tapi sih yang paling penting itu gimana cara pengelolaan anggarannya yang efeknya tuh bisa benar-benar dirasain sama masyarakat gitu, khususnya dalam kehidupan sehari-hari. Kayak pelayanan publik yang udah pastinya harus lebih baik, terus habis itu harga kebutuhan harus terjangkau. Lapangan kerja itu juga udah jadi perhatian. Terus habis itu pendidikan, kesehatan, dan yang udah paling jelas pembangunan infrastruktur. Kalau misalkan yang diharapkan dari pemerintah kalau APBN defisit semakin rendah, itu saya sih nggak banyak berharap ya. Kayak Yang penting sih pemerintah tetap memprioritaskan program-program langsung yang menyentuh masyarakat.
11: Halo, nama saya Tommy dari Ciledug. Menurut saya jika APBN sehat, ruangnya cukup, itu sangat bagus ya efeknya bagi kita, utamanya rakyat. Karena saya yakin pemerintah punya cukup ruang untuk mempertajam program-programnya sesuai dengan hal-hal apa saja yang lagi dibutuhi sama masyarakat di kondisi seperti ini. Karena kita tahu ya, akibat dampak perang tuh semua harga mahal. Nah, kita butuh tuh program-program seperti apa namanya, pasar murah ya kan, untuk menekan harga yang saat ini apa-apa serba mahal. Mungkin juga dari sisi pendidikan, kesehatan, dan juga teman-teman UMKM itu nanti juga bisa dirasain tuh pasti dampaknya seperti itu.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik APBN makin sehat, saatnya hentikan pola berhutang. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rizky Supermana.
12: Editorial RAPBN tahun 2027 menunjukkan sinyal positif. Defisit anggaran dirancang 2,40% terhadap PDB atau sekitar 671,1 triliun rupiah. Sementara keseimbangan primer dipatok defisit hanya 20,8 triliun rupiah. Anjlok tajam dari 155,9 triliun rupiah pada tahun 2025. Bagi RRI, perbaikan ini patut diapresiasi karena menunjukkan niat mengurangi ketergantungan utang rutin. Namun, pemerintah jangan cepat berpuas diri. Defisit keseimbangan primer membuktikan APBN belum sepenuhnya mandiri membiayai belanja tanpa tambahan pembiayaan. Kesehatan fiskal tidak cukup diukur dari rendahnya angka defisit di atas kertas. Pemerintah wajib fokus pada tiga hal utama, yaitu meningkatkan penerimaan negara, menjaga kualitas belanja, serta mengendalikan beban bunga utang agar benar-benar produktif. Utang tidak boleh lagi dipakai menutup kebutuhan rutin, melainkan murni untuk pembangunan dengan prinsip kehati-hatian. Efisiensi anggaran dalam RAPBN tahun 2027 harus didukung penuh, asal tidak diterjemahkan sekedar sebagai pemotongan anggaran yang justru melumpuhkan pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi. RAPBN tahun 2027 harus menjadi momentum mengubah cara pandang, wujudkan sistem fiskal mandiri yang kuat, kredibel, dan benar-benar mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyerukan perlindungan terhadap warga sipil Palestina, pelestarian tempat tinggal dan harta benda, serta jaminan akses atas layanan dasar di wilayah Palestina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, PBB telah menjangkau keluarga-keluarga Palestina di desa Kusro, sebelah utara tepi barat, setelah pemberlakuan pembatasan secara ketat terhadap mobilitas dan akses yang masih terkait dan juga informasi mancanegara lainnya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mewengkang, mengungkapkan bahwa Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi dijadwalkan akan melakukan kunjungan kerja ke Jakarta pada 20 hingga 22 Agustus 2026. Selama di Jakarta, Wang Yi akan melakukan dua agenda, yaitu pertemuan ke satu Dialog Strategis Komprehensif atau CSD RIPRRT pada Jumat mendatang bersama dengan Menteri Luar Negeri RI Sugiono. Yvonne menjelaskan, pertemuan CSD ini merupakan mekanisme bilateral baru tingkat Menteri Luar Negeri yang dibentuk pada saat kunjungan kerja Menteri Luar Negeri RI ke Beijing, Tiongkok pada April 2025 lalu. CSD bertujuan untuk mengidentifikasi capaian kerjasama serta menetapkan prioritas strategis ke depan. Agenda kedua, Wang Yi dijadwalkan juga akan menghadiri pertemuan dialog 2+2 antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Indonesia dan Tiongkok. Dan dalam pertemuan ini, Kementerian Luar Negeri RI juga akan menjadi tuan rumah, di mana pertemuan 2+2 akan berfokus pada pembahasan penguatan kerjasama bidang politik, pertahanan dan keamanan, baik pada tataran bilateral, regional dan global. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, pasangan petenis ganda putri Aldila Suciadi bersama dengan pasangannya Erin Rotliff berhasil melaju ke perempat final ganda Cincinnati Open 2026 setelah menaklukkan Eri Aoyama dan Yavan Liang 6-3, 6-2. Dan seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Aldila dan Erin tampil dominan selama 1 jam 14 menit untuk mengalahkan pasangan Jepang dan Taiwan tersebut. Dan pendengar, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Ya, rekan-rekan dari NTMC Korlantas Polri, silakan untuk memberikan informasi beberapa ruas jalan pada pagi hari ini.
13: Baik, terima kasih Rudy. Selamat pagi, dengan saya Brigadir Adi Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama, kita menuju ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dapat kita lihat bersama dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun Slipi. Dari jalur arteri terpantau adanya kepadatan mengingat bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, dan kemudian dari jalur tol dalam kotanya dari kedua arahnya juga masih terpantau kondusif lancar, begitupun dari arah sebaliknya bagi kendaraan yang akan menuju ke arah Cawang. Harap bagi para pengendara yang akan melintasi kawasan ini, terutama melintasi jalur arteri, untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol dari jalur arteri maupun dari jalur tol dalam kota terpantau kondusif lancar. Begitupun dari arah sebaliknya, Grogol menuju ke arah Cawang terlihat kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan harap bagi para pengendara yang melintasi jalur tol dalam kota untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan flyover Simpang Grogol, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Jalan Raya Daan Mogot yang akan menuju ke arah Jalan Letjen S. Parman terpantau kondusif lancar dari jalur arteri, dan untuk dari jalur tol dalam kota juga masih terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal, dan bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri untuk antisipasi adanya pertemuan arus di kawasan ini dan harap tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Caritas, Palembang. Arus lalu lintas dari arah Jalan Jenderal Sudirman yang akan menuju ke arah Jalan Kolonel Atmo terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun dari arah sebaliknya, dan harap bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 176 kasus laka lantas dengan rincian 12 orang meninggal dunia, 10 orang luka berat, dan 129 orang luka ringan. Dan dari 176 kasus laka lantas tersebut, 82% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
3: Terima kasih banyak Brigadir Adi Sintia, dan selamat kembali bertugas.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: 97.7 FM Pro 1 Banda Aceh. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun menjadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan. Kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Lux Mawi, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1 RRI Banda Aceh, Pro 1 RRI Losmawe, Pro 1 RRI Takengon, Pro 1 RRI Sabang, Pro 1 RRI Melabu, dan Pro 1 RRI Aceh Singkil. Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, Anda bersama kami saat ini dalam program Kabar Aceh ya. Dan untuk kesempatan kali ini yang akan menyapa kita dan juga yang akan menyapa BMKG, saya serahkan mic kepada rekan saya di Losmawe, ada Kak Dewi Mohata. Silakan Kak Dewi.
1: Amar, iya. Tadi kirain saya langsung, mohon maaf ya. Baik, terima kasih Amar atas informasinya. Dan selamat pagi pendengar dan juga pemirsa di Kabar Aceh di kesempatan pagi hari ini. Sebelum kita nanti hadirkan informasi-informasi teman-teman Sekorwil, kita akan dengarkan informasi BMKG di kesempatan pagi hari ini akan disampaikan oleh Angga Dirta. Selamat pagi Angga.
2: Selamat pagi Kak.
1: Ya, baik, silakan untuk update informasi cuaca di kesempatan pagi hari ini.
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI. Baik, kami berikut kami sampaikan informasi mengenai cuaca. Sosial di hari ini Rabu 19 Agustus 2026. Secara umum kondisi cuaca hari ini cukup baik. Pada pagi hari secara umum kami pantau dalam kondisi cerah berawan. Terdapat potensi hujan untuk wilayah Aceh Singkil dan sekitarnya. Kemudian pada siang hari ini kami pantau juga sama, secara umum juga masih cukup baik. Wilayah Aceh dalam kondisi cerah berawan, berpotensi hujan ringan untuk wilayah Simelu, Aceh Selatan, dan juga wilayah Gayo Luas. Kemudian pada sore hari ini kami pantau terjadi peningkatan hujan cukup signifikan untuk wilayah Aceh, sehingga secara umum kami perkirakan kondisi hujan sosial pesisir barat mulai dari Aceh Jaya, Aceh Barat, Aceh Selatan, hingga Aceh Singkil. Begitu juga untuk wilayah tengah, baik dari Aceh Tenggara, Benar Meriah, Gelo, serta Sepenggara, itu sama kami pantau pada sore juga terjadi hujan, intensitasnya ringan hingga sedang. Sementara itu untuk wilayah pesisir utara, baik dari Loksmawe, Aceh Utara, dan Aceh Timur, hingga Aceh Tamiang juga sama pada sore hingga malam hari kami pantau terjadi hujan, intensitasnya ringan hingga sedang. Sementara untuk wilayah Banda Aceh sendiri, Aceh Besar dan sekitarnya kemudian Sabang itu kami pantau hari ini belum mendapat potensi. Artinya mulai dari pagi hari hingga malam hari dalam kondisi cerah berawan. Hari ini angin sendiri kami pantau dominan berasal dari barat hingga ke selatan. Artinya masih dalam kondisi kecepatannya cukup bervariatif. Kecepatan antara 5 sampai 15 km per jam dalam kondisi normal. Namun perlu kami informasikan hari ini kami memantau adanya potensi angin kencang khususnya ke wilayah Aceh Besar, Banda Aceh, Pidijaya dan juga Sabang. Itu hari ini masih kami pantau adanya potensi angin kencang untuk wilayah-wilayah tersebut. Hotspot sendiri hari ini masih kami pantau cukup rendah, artinya memang karena potensi hujan masih ada sehingga hotspot juga cenderung berkurang. Namun potensi hotspot ini masih terfokus untuk wilayah Aceh Besar dan sekitarnya karena memang potensi hujan di wilayah Aceh Besar ini masih cukup minim. Begitu Kak.
1: Ya, adakah informasi tambahan dan juga himbauan kepada pendengar dan pemirsa Kabar Aceh di pagi hari ini? Silakan Angga.
2: Baik, khususnya kepada masyarakat kami himbau untuk lebih waspada dan lebih hati-hati kembali karena memang hari ini mulai dari sore hingga malam hari kami pantau potensi hujan masih ada. Dan berlangsung cukup lama mulai dari sore hingga malam hari merata di wilayah pesisir barat maupun wilayah tengah hingga ke wilayah utara. Sehingga kami himbau kepada masyarakat juga untuk lebih waspada dan lebih hati-hati kembali. Kemudian juga dapat kami laporkan khususnya tadi terlewat. Khususnya hari ini lintasan penyeberangan Banjir Sabang itu masih cukup baik. Lubangnya berkisar antara 0,5 sampai 1,25 yaitu lintasan penyeberangan masih cukup aman. Sementara lintas barat juga sama, kami pantau juga gelombangnya dalam kategori yang sama yaitu 0,5 sampai 1,25 dan dalam kategori juga yang sama. Sementara perairan Samudra Hindia Barat Aceh itu karena memang potensi gelombang tinggi itu masih ada, kami himbau untuk aktivitas nelayan khususnya untuk wilayah pesisir barat Samudra Hindia Barat Aceh itu sudah menjadi perhatian karena kami pantau potensi gelombangnya dapat lebih dari 2,5 meter. Demikian Kak.
1: Ya baik, terima kasih Angga untuk informasinya dan salam buat teman-teman semua. Selamat beraktivitas kembali, selamat pagi Angga.
2: Selamat pagi Kak.
1: Ya. Baik, pendengar dan juga pemirsa dan rekan-rekan, baru saja kita ikuti tadi informasi dari BMKG yang sudah menghadirkan informasi perkiraan cuaca. Dan semoga informasinya bisa di pergunakan oleh masyarakat ya dan juga pendengar terkait dengan mungkin yang akan melakukan perjalanan ataupun kegiatan di luar rumah. Selamat pagi teman-teman semua. Sabang, Yana, apa kabar pagi hari ini? Oke, saya sapa dulu ya.
3: Baik, Kak Dewi. Alhamdulillah sehat, Kak Dewi.
1: Sehat, oke. Okay. Baik, kemudian semua sehat ya. Ada Amar juga di Banda, kemudian Melabuh Emma, terus Takengon Budi. Kalau di Singkil siapa ya? Ya.
4: Putra nih, Kak. Singkil.
1: Putra, kenapa namanya nggak tertulis? Oke, okay, baik. Tulis dong sekali-sekali biar pada ingat ya. Oke, okay. Baik. Kita awal dulu dari Yana lah di Sabang ya. Karena ini kan saya ingin juga tahu nih seperti apa di sana kondisinya. Cuacanya di sana gimana, Yana?
3: Iya, cuaca di kota Sabang, Kak Dewi, mulai tadi malam juga agak berangin tadi ya. Seperti yang kata okay. BMKG juga. Sekarang juga lumayan juga anginnya, tapi agak reda. Nanti memang kalau menjelang sore ke malam itu memang agak-agak lumayan gitu okay. anginnya. Di baik. Sini juga, di sana, ujung sana mendung, tapi kelihatan di belakang kantor ada matahari sedikit gitu. Jadi terbelah dua.
1: Terbelah dua ya. Baik, Yana. Silahkan, ada informasi apa dari Sabang?
3: Iya, informasi dari kota Sabang, Kak Dewi dan teman-teman semuanya. Iya, selamat pagi, salam sehat selalu buat teman-teman Korwil dan juga pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Wali kota Sabang, Zulkifli Haji Adam ini mengajak generasi muda untuk menjadikan momentum HUT RI ke-81 ini sebagai energi yang terus untuk belajar dan berprestasi. Generasi muda itu juga diminta tampil sebagai penggerak pembangunan serta memberikan kontribusi nyata bagi daerah dan juga bangsa. Hal ini disampaikan Wali Kota pada malam resepsi HUT RI ke-81. Kegiatan ini juga merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Kemerdekaan RI di Kota Sabang. Dan dalam sambutannya, Wali Kota mengatakan bahwasanya malam resepsi menjadi momentum untuk mensyukuri kemerdekaan yang telah diwariskan pada para pahlawan. Menurutnya momentum tersebut juga penting untuk melakukan refleksi terhadap upaya yang telah dilakukan dalam mengisi kemerdekaan. Pada kesempatan itu juga, Wali Kota secara khusus menyampaikan apresiasi kepada anggota Paskibraka Kota Sabang tahun ini, tahun 2026, dan mereka juga dinilai telah menjalankan tugasnya untuk mengibarkan bendera dan menurunkan sang merah putih dalam upacara peringatan HUT RI ke-81 ini dengan baik. Wali Kota juga mengapresiasi kedisiplinan, kekompakan, ketenangan, dan juga rasa tanggung jawab yang ditunjukkan pada para paskibraka selama menjalankan tugas ini. Dan atas nama pemerintah Kota Sabang dan masyarakat, ia juga menyampaikan terima kasih dan juga penghargaan kepada seluruh anggota paskibraka. Kepada paski para

0: berdaya saing, serta memperkuat persaudaraan, nasionalisme, dan kecintaan kepada NKRI. Demikian Kak Dewi, informasi dari Kota Sabang.
1: Oke, baik. Ada dialog kah di kesempatan pagi hari ini? Masih menunggu?
0: Ya, enggak. Hari ini memang jatahnya Kota Sabang untuk dialog berjaringan. Ya, nanti Kak Dewi dengan judul Kakao Sabang dari Kebun menuju Industri dan Wisata. Nanti dirilis dari Banda Aceh dan juga Aceh Singkil. Begitu Kak Dewi.
1: Terima kasih Yana. Baik, dan kita beralih ke Emma ya di Melabo. Assalamualaikum Emma.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pagi ini kita buat lady first semua ya. Oke. Baik. Emma, apa kabar? Gimana cuaca di sana? Lalu ada informasi apa? Silakan Emma.
2: Alhamdulillah kabar baik. Namun untuk cuaca di Kota Melabo sepertinya jam 3 malam semalam sempat angin juga ya hingga subuh gitu. Tapi kalau untuk cuaca di pagi hari ini sepertinya masih dari jauh kelihatan masih sepertinya matahari itu masih malu-malu untuk menampakkan dirinya. Bisa dikatakan mendung tapi belum berarti hujan untuk saat ini.
1: Baik.
2: Jadi satu informasi dapat kami sampaikan dari Melabo di kesempatan pagi hari ini terkait harga ayam potong di Aceh Barat naik jelang perayaan Maulid. Harga ayam potong di Kabupaten Aceh Barat mengalami kenaikan menjelang perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kenaikan harga dipicu meningkatnya permintaan masyarakat yang tidak diimbangi ketersediaan stok ayam di wilayah Melabo. Namun seorang pedagang ayam potong di Desa Lapang, Kecamatan Jalan Pahlawan Aceh Barat juga mengatakan harga ayam potong saat ini mencapai sekitar Rp68.000 hingga Rp70.000 per ekor dari sebelumnya berkisar Rp60.000 hingga Rp65.000 per ekor. Menurutnya tingginya permintaan masyarakat menjelang perayaan Maulid menjadi salah satu faktor yang mendorong kenaikan harga ayam potong di pasaran. Pedagang memperkirakan harga ayam potong masih berpotensi mengalami kenaikan apabila permintaan masyarakat terus meningkat. Sementara pasokan dari luar daerah belum mampu memenuhi kebutuhan pasar. Nah, kondisi tersebut membuat pedagang harus mendatangkan ayam dari sejumlah daerah untuk menjaga ketersediaan pasokan dari masyarakat Aceh Barat. Namun juga pedagang berharap pasokan ayam potong dapat ditambah sehingga kebutuhan masyarakat menjelang perayaan Maulid dapat terpenuhi dan kenaikan harga tidak semakin tinggi. Demikian Dewi, satu informasi dari Melabo dapat kami sampaikan.
1: Baik, apakah ada dialog pagi di pagi hari ini? Silakan Emma.
2: Ya, untuk sesaat lagi nanti tepat pukul 8 ya setelah kabar Aceh ini kita ada dialog Melabo menyapa seperti biasa dengan tema pemekaran Kota Melabo Dewi.
1: Oke, baik. Terima kasih Emma untuk informasinya. Baik, akhirnya kita kepada para kaum pria. Saya ke Takengon dulu ya. Ya, baik. Di Takengon ada teman saya. Ya, baik. Silakan Budi. Apa kabar pagi ini? Pagi juga.
3: Kabar baik.
1: Ada informasi apa? Dan silakan.
3: Oke, siap. Dari Takengon kami informasikan nih, kalau kita mendengar kata alpukat ya, ini bayangan publik kerap melayang pada komunitas unggulan di Tanah Gayo yang kaya manfaatnya, namun ada yang berbeda dari terobosan terkini yang dihadirkan di dataran tinggi Gayo. Kali ini alpukat Gayo hadir bukan dalam bentuk buah-buahan dari perkebunan warga, melainkan sebuah aplikasi digital transformatif yang menyatukan seluruh urusan layanan publik dalam satu genggaman. Nah, langkah inovatif ini dimotori oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kabupaten Aceh Tengah yang resmi menghadirkan alpukat Gayo. Ini akronim ya, akronim dari aplikasi layanan publik Kabupaten Aceh Tengah. Kehadirannya diproyeksikan menjadi sebuah super apps terpadu yang memangkas sekat-sekat birokrasi, menghimpun berbagai pintu pelayanan publik yang selama ini terpisah-pisah ke dalam satu ekosistem digital yang efisien dan muat di saku warga ya. Kehadiran aplikasi ini membawa angin segar bagi efisiensi tata kelola pemerintahan daerah. Melalui aplikasi Alpukat Gayo, masyarakat kini dapat mengakses ragam fasilitas layanan, mengajukan permohonan publik hingga memperoleh data-data dan informasi resmi secara cepat tanpa perlu

0: Ya, Budi.
1: Bang Budi kayaknya putus koneksinya nih, Kak Dewi.
0: Oke. Baik, putus koneksi ya. Baik, kita tunggu atau langsung ke Putra ini disingkir?
1: Rizky ya. Kak, Rizky bukan Putra.
2: Rizky, di sini Rizky kan.
0: Kan jadi ya. Oh, sorry. Baik. Silakan Rizky disingkir. Kita pending dulu tekannya. Oke.
2: Okay. Oke, okay, baik. Terima kasih Kak ya. Kayaknya tadi memang ada salah sebut nama ya kan. Ya, dari Singkil nih, sebelumnya kami informasikan untuk kondisi cuaca yang saat ini hujan sudah mulai berhenti, yang dimana dari subuh tadi memang beberapa wilayah di Kabupaten Singkil ini diguyur hujan gitu. Nah, untuk informasi dari Singkil kami akan hadirkan di pagi ini kabar dari Aceh tentunya mengenai tentang Bupati Aceh Singkil serahkan remisi satu narapidana langsung bebas. Momen peringatan Hari Kemerdekaan menjadi berkah tersendiri bagi salah seorang warga binaan di Rumah Tahanan Negara atau Rutan Kelas 2B Singkil yang dimana resmi menghirup udara bebas setelah menerima remisi khusus atau RU2 HUT ke-81 Republik Indonesia. Nah, narapidana tersebut dinyatakan langsung bebas usai hak pengurangan masa hukumannya diserahkan secara simbolis pada prosesi peringatan yang berlangsung di Rutan Singkil pada Senin 17 Agustus 2026 kemarin. Ya, penyerahan surat keputusan remisi tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Aceh Singkil, Safriyadi Oyon, dengan didampingi oleh Kepala Rutan Kelas 2B Singkil, Cepi Mulyawan. Kepala Rutan Kelas 2B Singkil, Cepi Mulyawan, mengungkapkan bahwa dari total 185 warga binaan yang saat ini menghuni rutan, ada sebanyak 89 narapidana dinyatakan berhak dan juga memenuhi kriteria penerimaan remisi. Ya, Cepi kembali menjelaskan seluruh penerimaan remisi telah melewati verifikasi ketat dan juga dinyatakan memenuhi persyaratan substantif maupun administratif ya sesuai regulasi yang berlaku. Mengenai rincian besaran pengurangan masa hukuman, sebanyak 21 narapidana menerima pemotongan masa tahanan selama 1 bulan, sementara 20 orang lainnya memperoleh remisi 2 bulan. Selanjutnya, kelompok penerima remisi terbanyak berada di angka 3 bulan yang didapatkan oleh 27 orang narapidana. Tidak hanya itu, sebanyak 17 narapidana mendapatkan pemotongan hukuman selama 4 bulan dan 2 orang narapidana lainnya menerima pengurangan masa pidana tertinggi sebesar 5 bulan. Nah, Karutan Singkil memberikan apresiasi dan ucapan selamat kepada seluruh narapidana yang berhasil mendapatkan pengurangan masa hukuman, terutama bagi warga binaan yang langsung kembali ke tengah masyarakat. Ya, CP berpesan agar momentum pemberian remisi dan kebebasan ini dapat dimanfaatkan secara bijak sebagai bahan evaluasi diri agar tidak lagi ya terjerat dalam tindakan pidana di masa mendatang. Dan satu informasi lagi ya, kami hadirkan kali ini kami berjalan ke Kota Subuh Salam di mana kebakaran hanguskan 3 rumah di Subuh Salam. Peristiwa kebakaran menghanguskan 3 unit rumah warga berkonstruksi semi permanen di Jalan Hamzah Pansuri, Desa Subuh Salam Barat, Kecamatan Sipangkiri, Kota Subuh Salam kemarin Selasa 18 Agustus 2026. Insiden yang menimpa kediaman Malik M. Yusuf ya tersebut dilaporkan terjadi pada pukul 14.20 waktu Indonesia Barat di mana armada pemadam kebakaran tiba di lokasi 5 menit setelah laporan diterima. Nah, proses pemadaman melibatkan pengerahan 5 unit armada damkar BPBD, 1 unit water cannon Brimob serta 1 unit armada milik Kodim 0118 Subuh Salam dengan menerjunkan sebanyak 32 personel pemadam kebakaran. Di tempat kejadian, masyarakat sekitar juga tampak sigap bahu-membahu membantu petugas memadamkan kobaran api serta juga mengevakuasi barang-barang berharga dari dalam rumah yang dimana didampingi oleh aparat TNI dan Polri yang ikut terjun di lapangan. Kepala Bidan Kesiapsiagaan dan Pemadam Kebakaran BPBD Kota Subuh Salam, Madin Cibro mengonfirmasi bahwa kobaran api berhasil dipadamkan sepenuhnya beserta proses pendinginan setelah penanganan intensif selama 120 menit. Nah, demikian gaya informasi dari Aceh Singkil kami hadirkan untuk pagi hari ini. Kami kembalikan ke Lok Semawi.
0: Terima kasih Rizky untuk informasinya. Baik, ini kita ke Amar dulu ya, sebelum kita ke, nanti sambung lagi ke Takengon kalau ada waktunya ya. Baik Amar, silakan. Ada informasi apa?
1: Baik, terima kasih ke Dewi dari Banda Aceh. Satu informasi dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, personel Ditpol Airut Polda Aceh bersama Brimob, Ocean Diving Club Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Syakuala serta Basarnas mengibarkan bendera merah putih di dasar laut Kurung Raya Aceh Besar. Sebanyak 20 penyelam terlibat dalam kegiatan tersebut, terdiri dari 4 personel Ditpol Airut Polda Aceh, 3 personel Brimob, 10 anggota Ocean Diving Club FKP USK serta 3 personel dari Basarnas. Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol Joko Kesdianto mengatakan bahwa kegiatan tersebut tidak hanya menjadi cara unik untuk memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, tetapi juga menyampaikan pesan tentang pentingnya menjaga laut sebagai bagian dari wilayah kedaulatan. Untuk informasi terkait dengan dialog pada pagi hari ini, Banda Aceh nanti dan juga RRI Aceh Sikil akan bergabung bersama Sabang ya untuk dialog Sekorwil Aceh. Demikian Kak Dewi.
0: Oke, baik, terima kasih Amar untuk update informasinya. Baik, kita coba ke Takengon ya yang sudah berusaha untuk kembali. Silakan sebelum nanti dimintain oleh-oleh oleh Amar, silakan.
3: Jadi ya. Karena mungkin durasi juga ya, sepertinya langsung sajalah kalau saja gitu, efisiensi waktu ya.
0: Baik, jadi Takengon tidak lagi hadirkan informasi ya.
3: Ya, intinya jangan lupa download aplikasi Alpukat Gayo. Sekian, terima kasih.
0: Oke, baik, terima kasih Budi. Baik, pendengar dan pemirsa, informasi terakhir dari Kota Loksmawe. Nah, kemarin jadi RRI Loksmawe ini melakukan kegiatan medical check up ya, rutin bersama laboratorium biomedical, dan kegiatan ini berlangsung di kantor RRI Loksmawe, pendengar, dan diikuti oleh seluruh pegawai sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan dan upaya deteksi dini kondisi tubuh. Dan juga prosesnya mulai dari daftar, pengambilan darah, urin, kemudian juga pemeriksaan fisik oleh dokter, EKG, serta ronsen ya. Dan yang pastinya ini dipastikan semua peserta juga menjalani pemeriksaan dengan nyaman dan aman. Dan ini juga menjadi ajang edukasi tentang pentingnya gaya hidup sehat bagi seluruh karyawan. Dan ini juga merupakan agenda nasional ya. Sepertinya hampir seluruh RRI juga akan melaksanakan MCU, tapi mungkin waktunya yang berbeda. Untuk pagi hari ini, untuk informasi kita ada dialog, kita akan berbincang nanti dengan Profesor Dr. Afridar, S.E.M.Si. Beliau adalah dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis USK, dan juga ada PJ Kecik Tumbuh Tengah terkait dengan Desa Kreatif Ekonomi Tumbuh. Dan juga nanti di pukul 10 ada dialog sanksi. Jadi ada dua dialog, dan di pukul 9 nanti ada Halo RRI. Demikian teman-teman untuk informasi dari Loksmawe. Dan terima kasih juga buat teman-teman di semua, Yana di Sabang, ya Rizky di Singkil, Emma di Melabu, Budi di Takengon, Amar di Banda Aceh. Alhamdulillah saya bisa apa semua hari ini. Dan semoga saja kita bersemangat ya di pagi hari ini sampai nanti di melaju di Depart 2 ya, disambung oleh teman-teman lainnya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Lok Semawi, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

0: Halo RRI. Halo RRI, program interaktif Radio Republik Indonesia, di mana Anda bisa menyampaikan langsung aduan, keluhan, dan aspirasi Anda. Anda bisa berbagi di Halo RRI. Hubungi kami melalui telepon di 0651-44336, WhatsApp 0852-8285-4445, atau media sosial kami at RRI_Pro1 Banda Aceh. Suara Anda akan kami teruskan ke pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat
1: pukul 8 sampai 9 waktu Indonesia Barat,
0: hanya di RRI Pro 1 Banda Aceh di 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi RRI Digital dan www.rri.co.id, atau YouTube channel kami RRI_Banda Aceh. Jangan biarkan masalah Anda hanya jadi bisikan. Di Halo RRI, suara Anda bisa jadi solusi. Halo RRI. Halo RRI.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi kembali kami ucapkan untuk Anda, pendengar dimanapun Anda berada, yang sudah bergabung bersama kami ya di Pro 1 RRI Banda Aceh mulai dari pukul 5 pagi tadi. Atau mungkin untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami dalam program Halo RRI, suara Anda solusi bersama dari pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pendengar, untuk program Halo RRI pada hari ini di edisi Rabu 19 Agustus 2026, kali ini saya sendirian ya, Amar di sini sendirian di ruang studio, tidak ada yang menemani. Namun Anda juga bisa tetap bergabung bersama kami ya, untuk mungkin ada informasi terkait layanan publik, fasilitas publik, ataupun juga informasi lainnya ya. Mungkin Anda saat ini berbelanja di pasar dan tiba-tiba mendapati harga kebutuhan pokok naik, itu juga bisa melaporkan ke kami di Halo RRI. Ataupun juga Anda punya informasi terkait orang hilang dan maupun barang hilang, juga bisa ya ikut berpartisipasi dalam program Halo RRI. Anda bisa bergabung lewat WhatsApp di 0852-8285-4445, serta lewat telepon di 0651-44336 ya, dari pukul 8 sampai pukul 9 waktu Indonesia Barat ya. Masih kita tunggu pendengar ya, untuk laporan Anda, baik itu terkait layanan publik, fasilitas publik, mungkin juga kalau ada sedang belanja sembako, ada harga naik, boleh dilaporkan. Ataupun mungkin dari informasi orang hilang ataupun juga kendaraan hilang, bisa bersama kami dalam program Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Dan untuk menemani kebersamaan kita di pagi hari ini, mungkin kita akan coba berbincang-bincang pendengar ya. Ini terkait masalah yang ramai dibicarakan di internet, di regional Banda Aceh dan juga Aceh Besar dalam 2 hari terakhir. Ya, isu yang pertama yang akan kita bahas adalah perdebatan sengit dalam insiden kericuhan saat peringatan 21 tahun Hari Damai Aceh di Kompleks Masjid Raya Baitur Rahman dan juga area Pendopo Gubernur. Ya, pendengar, netizen atau warganet menyoroti aksi penurunan bendera merah putih, pengibaran bendera bulan bintang, serta perusakan ornamen lambang Garuda Pancasila di kawasan Pendopo. Masyarakat digital ini terpecah antara yang menyayangkan respon aparat terkait penggunaan gas air mata dan tembakan peringatan, dan pihak yang mengecam provokasi yang merusak ketertiban. Dan tidak hanya itu pendengar, adanya pernyataan dari tokoh nasional seperti Yusuf Kalla yang menyebut adanya indikasi ketidakpuasan terhadap kepemimpinan lokal ikut memperpanjang diskusi netizen. Ya, mungkin apabila Anda pendengar punya informasi ataupun juga punya ingin berkomentar ya terkait dengan dampak kericuhan di Hari Damai Aceh ke-21 tahun, juga bisa tetap bergabung bersama kami di 0852-8285-4445 untuk WhatsApp, ataupun juga bisa melalui line telepon di 0651-44336 ya. Ya, dan juga di pagi hari ini ya, matahari pun ini masih malu-malu sekali ya pendengar ya. Saat ini juga belum bersinar dengan terang, padahal ini sudah pukul 8 lebih 9 menit waktu Indonesia Barat ya. Dan mungkin untuk Anda pendengar yang suka dengan alpukat ya, dan ingin mungkin ingin mengetahui lebih banyak tentang alpukat ini, bisa menginstal aplikasi alpukat Gayo di Play Store Anda ya. Dan informasi ini tadi juga sudah disampaikan oleh rekan Budi dari RRI Takengon dalam program Kabar Aceh tadi dari pukul 7 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat sampai ke pukul 8 waktu Indonesia Barat tadi pagi ya. Mungkin untuk informasi lebih lengkapnya Anda bisa akseskan kembali di YouTube RRI Banda Aceh Live, dan juga ketik Kabar Aceh edisi 19 Agustus 2026. Ya pendengar dimanapun Anda berada, halo RRI, suara Anda solusi bersama akan kembali setelah jeda berikut, dan kita masih akan menunggu ya kebersamaan Anda di line telepon dan juga WhatsApp. Dan kita juga akan berbincang-bincang lagi nih tentang kasus-kasus seringnya yang saat ini mungkin sedang ramai diperbincangkan oleh netizen ataupun warganet di seputar Banda Aceh dan Aceh Besar.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: 97,7 Pro 1 RRI Banda Aceh.
3: Halo RRI.
4: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam program Halo RRI ya. Sebelum kita lanjut ke masalah kedua pendengar, satu buah informasi kami bagikan kepada Anda, yaitu terkait hasanah kakak ikat dari BSI. Ya pendengar, PT Bank Syariah Indonesia Persero TBK BSI terus berkontribusi mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui berbagai solusi pengelolaan finansial yang aman, mudah, dan sesuai prinsip syariah. Bertepatan dengan hari kemerdekaan 17 Agustus 2026, Perseroan mengenalkan BSI Hasanah KKI Card, yaitu Kartu Pembiayaan Syariah Pertama di Indonesia yang memanfaatkan jaringan Gerbang Pembayaran Nasional atau GPN dan terintegrasi dengan Bio by BSI sebagai sumber dana transaksi kris. Digitalisasi layanan menjadi salah satu fokus transformasi BSI untuk meningkatkan penetrasi nasabah retail. Inovasi ini memberikan kemudahan bagi nasabah dalam melakukan transaksi digital secara praktis, aman, dan sesuai prinsip syariah, sekaligus mendukung kemandirian sistem pembayaran nasional dan memperluas pilihan akses pembiayaan syariah yang aman, mudah, sesuai prinsip syariah, dan terkoneksi dengan ekosistem digital yang terintegrasi. Pada tahap awal, Hasanah KKI Card hadir dalam bentuk virtual card tanpa kartu fisik dan diposisikan sebagai kartu kedua bagi nasabah yang telah memiliki BSI Hasanah Card reguler. Dan di tahap awal ini, nasabah bisa mengajukan limit dari 4 juta rupiah hingga 100 juta rupiah ya. Kartu ini memiliki berbagai fitur menarik, diantaranya cicilan 0% yang dapat digunakan nasabah untuk menjaga cash flow secara lebih terencana, sekaligus memenuhi berbagai kebutuhan konsumsi, usaha, maupun kebutuhan mendesak lainnya. Selain itu, BSI Hasanah KKI Card juga bisa menjadi sumber dana pembayaran kris. Melalui Beyond by BSI, nasabah dapat mengakses virtual card yang menampilkan nomor kartu dan masa berlaku kartu, memantau limit dan tagihan, mengakses riwayat transaksi serta memperoleh notifikasi transaksi secara real time ya. Ya, dan pendengar dimanapun Anda berada, untuk BSI Hasanah KKI Card ini mungkin informasi lebih lengkap ini bisa Anda dapatkan ya, baik itu melalui media sosial BSI, juga di website resmi BSI, ataupun juga Anda bisa langsung bertanyakan ke kantor-kantor BSI terdekat di domisili Anda ya. Dan untuk informasi ataupun juga permasalahan ya, info-info viral ini yang akan kita bahas selanjutnya adalah kasus ke hukum Kepala Inspektorat Banda Aceh. Netizen ataupun juga warganet ini dihebohkan oleh penetapan Kepala Inspektorat Banda Aceh sebagai tersangka atas dugaan pelanggaran hukum jinayat terkait hubungan sesama jenis. Banyak komentar yang mengungkapkan rasa terkejut dan kekecewaan mendalam karena kasus ini justru melibatkan seorang pejabat tinggi di lembaga pengawas internal pemerintah. Netizen mendesak pemerintah Kota Banda Aceh untuk melakukan evaluasi moralitas birokrasi secara menyeluruh demi menjaga marwah pelaksanaan syariat Islam ya. Dan selain itu juga pendengar, untuk peringatan dini cuaca ekstrim dan kebakaran lahan, ya, mengingat wilayah Aceh Besar dan Banda Aceh bertetangga, isu lingkungan dan cuaca ini menjadi perhatian bersama, ya. Publik membagikan ulang peringatan dari BMKG mengenai potensi hujan lebat yang dapat disertai angin kencang di wilayah Banda Aceh, Aceh Besar dan Sabang. Selain itu juga selain waspada terhadap pohon tumbang ataupun kerusakan atap rumah, netizen juga masih mengaitkannya dengan rentetan peristiwa kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di beberapa kecamatan di Aceh Besar akibat cuaca yang fluktuatif, ya. Ya, itu dia mungkin mendengar saat ini untuk informasi yang bisa kita bagikan kepada Anda. Masih kami tunggu juga, ya, mungkin atensi Anda juga di Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Apabila Anda punya informasi terkait layanan dan juga fasilitas publik, ataupun Anda punya informasi lainnya nih, ya, seperti misalnya Anda mendapati harga sembako naik di pasar-pasar tradisional, ya, ataupun juga mungkin Anda punya informasi ingin mencari keberadaan orang hilang ataupun juga kendaraan yang hilang, Anda bisa bergabung bersama kami lewat layanan telepon di 0651443336 ataupun juga bergabung melalui WhatsApp di 0852-8285-4445. Sekali lagi, ya, pendengar di 0651443336 ataupun WhatsApp di 0852-8584445, ya. Iya, dan juga di telepon di 0651443336. Halo RRI, suara Anda solusi bersama akan kembali setelah jeda berikut. Jangan kemana-mana, ya, kita akan kembali lagi masih di Persatu RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi.

generasi muda Aceh, punya suara emas, suka bernyanyi, dan siap menunjukkan bakatmu? RRI Banda Aceh kembali menghadirkan Bintang Radio 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi bagi putra-putri terbaik Aceh untuk tampil dan mengembangkan potensi di panggung Bintang Radio. Pendaftaran dibuka sampai 30 Agustus 2026. Dan yang paling penting, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jangan cuma jadi penonton. Buat kamu putra dan putri daerah berusia 16 sampai 25 tahun, tunjukkan suaramu dan raih kesempatan menjadi Bintang Radio 2026. Segera daftarkan dirimu. Dan untuk informasi lebih lanjut, pantau terus siaran dan medsos RRI Banda Aceh ya.

Kita akan berbincang-bincang ini terkait hal-hal menarik yang menjadi perbincangan netizen dan juga warganet selama 2 hari kebelakang ya. Dan ini terkait dengan euforia dan evaluasi kemeriahan HUT RI ke-81. Ya pendengar, meskipun ada ketegangan politik, lini masa netizen masih dipenuhi oleh unggahan kegiatan perlombaan kemerdekaan. Berbagai aksi unik seperti lomba tangkap bebek di Kerungolang Paseh hingga kemeriahan karnaval kemerdekaan di Kota Janto banyak mendapatkan respon positif. Ya, netizen memanfaatkan momentum ini untuk menyerukan pesan perdamaian dan kerukunan pasca insiden 15 Agustus sebelumnya ya. Selain itu juga topik yang paling masif dibahas oleh netizen adalah pelaksanaan Festival KRIS 2026 yang baru saja sudah selesai diselenggarakan oleh Bank Indonesia di Gedung Pasar Aceh Baru Banda Aceh ya, terakhir pada 17 Agustus 2026 lalu ya. Netizen memberikan apresiasi tinggi karena festival ini secara khusus menggandeng komunitas disabilitas dan sekolah luar biasa untuk menghadirkan stand produk hasil karya mereka. Diskusi publik berfokus pada pentingnya memberikan akses metode pembayaran non-tunai atau KRIS atau Quick Response Code Indonesian Standard kepada UMKM disabilitas agar mereka bisa terlibat langsung dalam ekosistem ekonomi digital tanpa ada hambatan fisik dan juga sosial. Netizen juga banyak merespon edukasi mengenai peluang besar transformasi digital di Aceh yang disampaikan oleh akademisi Universitas Syah Kuala, di mana masalah yang banyak disorot adalah rendahnya literasi digital produktif. Netizen mengamini bahwa mayoritas UMKM lokal ini masih menggunakan internet sebatas untuk komunikasi dan konsumsi hiburan, bukan untuk optimasi bisnis ataupun e-commerce. Ya, netizen membagikan informasi terkait keseriusan Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh yang sedang menyiapkan aplikasi usaha teman untuk membantu pelaku UMKM dan penyedia jasa non-formal untuk mempromosikan layanannya secara digital ya. Dan kembali ke wilayah Aceh Besar, netizen membagikan kabar tentang peningkatan kapasitas SDM yang inklusif di wilayah pelosok. Disnaker Trans Aceh Besar baru saja membekali puluhan pemuda di kawasan transmigrasi dengan keterampilan komputer berbasis kompetensi. Dan upaya ini dipuji netizen sebagai langkah konkret menciptakan pemerataan akses teknologi bagi warga yang tinggal jauh dari pusat kota ya. Ya baik, dan juga pendengar, tadi kita sebelumnya sudah mendengarkan ya promosi mengenai Bintang Radio Indonesia 2026, dan tentu saja RRI Banda Aceh akan kembali hadirkan Bintang Radio Indonesia 2026 ya. Dan kegiatan ini menjadi wadah bagi generasi muda Aceh yang memiliki bakat penyanyi. Untuk pendaftaran peserta ini sudah dibuka dari 3 Agustus lalu hingga ke tanggal 30 Agustus 2026. Selain itu pendengar, Bintang Radio ini merupakan ajang pencarian bakat paling bergengsi yang diselenggarakan RRI sejak tahun 1951. Sudah lama sekali ya. Kegiatan ini digelar setiap tahun dalam rangka memperingati Hari Radio yang bertepatan dengan Hari Ulang Tahun Radio Republik Indonesia. Peserta yang dapat mengikuti seleksi merupakan warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Batas usia tersebut dihitung per 28 Oktober 2026 dan dibuktikan dengan identitas diri yang sah. Untuk pendaftaran ini dapat dilakukan secara daring maupun luring, dan untuk pendaftaran daring peserta dapat mengakses laman www.bintangradio.rri.id, sedangkan pendaftaran luring akan dibantu oleh petugas di Satuan Kerja RRI. Setiap peserta yang telah mendaftar juga wajib mengikuti akun Instagram bintangradio.id dan juga akun TikTok bintangradio.id serta berlangganan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia. Ketentuan tersebut menjadi bagian dari tahapan administrasi peserta. Selain itu, peserta diwajibkan mengunggah video penampilan membawakan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Video diunggah melalui akun Instagram dan TikTok pribadi dengan menggunakan tagar Satuan Kerja masing-masing serta menandai akun media sosial Bintang Radio. Panitia juga telah menyiapkan daftar lagu pilihan yang akan digunakan dalam proses seleksi. Daftar lagu tersebut dapat dilihat melalui laman resmi Bintang Radio Indonesia sehingga peserta dapat mempersiapkan penampilan sejak awal.
Khusus peserta yang lolos hingga grand final diwajibkan memiliki BPJS kesehatan ataupun asuransi kesehatan lain yang berlaku, dan bagi peserta perempuan juga disyaratkan tidak sedang dalam keadaan hamil. RRI Banda Aceh mengajak talenta muda Aceh memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menunjukkan kemampuan terbaik di panggung Bintang Radio 2026. Informasi lengkap mengenai persyaratan, tahapan seleksi, dan juga lagu pilihan dapat diakses melalui bintangradio.id ataupun juga akun Instagram di @RRI_Banda_Aceh. Halo RRI, suara Anda Solusi Bersama akan kembali setelah jeda berikut.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

program Halo RRI. Dan dalam dua hari terakhir ini juga isu pendidikan kembali mencuat di lini masa setelah perilisan dokumentasi resmi mengenai pemerataan akses pendidikan nasional unggulan. Netizen ramai membagikan ulang video edukasi yang menegaskan bahwa program sekolah rakyat berasrama untuk keluarga prasejahtera serta sekolah Garuda, Garuda Transformasi, pendidikan akademik tinggi dan kepemimpinan ini merupakan bentuk investasi strategis jangka panjang pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan secara setara di Indonesia termasuk di wilayah Aceh. Diskusi netizen mengaitkannya dengan kesiapan sekolah-sekolah berstandar nasional di Aceh dalam mengadopsi integrasi teknologi digital dan fasilitas asrama penuh yang dibiayai negara. Ya, khususnya ini terkait dengan sekolah nasional. Selain itu pendengar, isu ekonomi mikro dan makro ini terus menjadi topik hangat di kalangan netizen yang mengeluhkan biaya hidup. Yang pertama dari update inflasi, netizen ini menyoroti rilis data ekonomi dari Badan Pusat Statistik atau BPS yang memperlihatkan inflasi tahunan atau year on year Kota Banda Aceh yang bertahan di angka 4,06%. Selain itu pendengar, netizen di grup informasi lokal mengeluhkan lonjakan harga komoditas sehari-hari yang menjadi penggerak inflasi utama seperti kelompok perawatan pribadi, harga emas perhiasan, beras, cabai dan juga BBM ya. Selain itu juga di klaster sosial perempuan dan anak, klaster ini menjadi yang paling sensitif dan juga menguras emosi netizen dalam 48 jam terakhir karena munculnya sebuah tuntutan hukum yang viral. Yang pertama yaitu kasus hak asuh anak pemerkosaan. Muncul desakan publik yang meluas setelah keluarga dari korban pemerkosaan anak di Banda Aceh mendesak wali kota untuk mengembalikan bayi hasil kejadian tersebut. Kuasa hukum korban memprotes ketidaktransparanan prosedur adopsi dan pengalihan hak asuh anak yang dinilai mengabaikan aspek hukum serta pemulihan psikologis korban. Netizen mengecam keras karena terduga pelaku dilaporkan masih bebas. Selain itu pendengar, lini masa juga diramaikan oleh pernyataan mantan wali kota Banda Aceh terkait fenomena sosial di masyarakat yang menekankan pentingnya penanganan masalah secara kemanusiaan serta penguatan kontrol sosial berbasis komunitas ya. Dan selain itu juga pendengar ya, mungkin masih dari dana otsus ya untuk sorotan netizen terkait sisi kelam pengelolaan anggaran daerah ini menjadi viral dalam dua hari ini ya. Publik ini menyoroti temuan Badan Anggaran DPRA terkait alokasi anggaran triliunan rupiah seperti dana otonomi khusus yang dikritik karena diduga lebih banyak terserap untuk belanja fasilitas aparatur dan birokrasi alih-alih difokuskan penuh untuk pengentasan kemiskinan dan juga pembangunan infrastruktur rakyat. Netizen ini menuntut transparansi penuh agar alokasi dana daerah benar-benar menyentuh masyarakat prasejahtera. Dan di tengah keluhan terhadap tingginya harga pangan, program Gerakan Pangan Murah atau GPM yang digelar pemerintah daerah berkolaborasi dengan Bulog ini mendapatkan respon yang sangat positif dari netizen. Warga membagikan pengalaman mereka membeli komoditas pangan pokok dengan harga subsidi seperti beras premium, minyak goreng, gula dan telur dengan harga yang jauh lebih murah daripada harga pasar. Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah ini di beberapa titik Banda Aceh dan Aceh Besar dalam momentum HUT RI kini dipuji netizen karena memberikan antrean prioritas bagi lansia, ibu hamil, dan warga yang membawa balita. Netizen juga mengulas peran strategis wilayah Kabupaten Aceh Besar dalam menjaga ketahanan pangan di wilayah aglomerasi, yaitu di kawasan Banda Aceh, Aceh Besar, dan juga Sabang. Sektor pertanian tentunya di mana publik membahas komitmen ketahanan pangan jangka panjang. Ini termasuk penyaluran bantuan sarana dan mesin pertanian atau alsintan bagi kelompok tani lokal. Langkah penopangan pasokan pangan dari lahan sawah di Aceh Besar ini dinilai netizen sebagai kunci utama agar pasokan komoditas pokok di Banda Aceh tetap stabil dan terhindar dari kelangkaan ekstrim. Dengan dimanapun Anda berada, masih akan kami tunggu ya untuk partisipasi Anda, baik itu melalui WhatsApp di 0852-8285-4445 serta di 0651-44336 dalam Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Dari tadi buang kertas terus?
1: Salah terus nih aku ngeprintnya.
0: Cek dulu dong sebelum diprint, biar nggak boros kertas.
1: Ah, santai aja. Kan kantor yang beli.
0: Dian, kamu tahu nggak berapa pohon yang digunakan untuk kertas ini? Dan berapa lama kayu-kayu itu tumbuh untuk bisa menghasilkan kertas lagi?
1: Pasti lama lah.
0: Nah, itu kamu tahu.

0: Halo RRI. Halo RRI.
1: Ya, pendengar dimanapun Anda berada di sesi terakhir Halo RRI ya untuk pagi hari ini. Mungkin sebelum kita berpisah akan kami ulangi kembali ya untuk dialog pada pagi hari ini. Kita akan bergabung bersama Sabang dan juga Singkil dalam dialog berjaringan Sekorwil Aceh dengan tema Kakao Sabang dari kebun menuju industri dan agrowisata ya, yang akan dipandu oleh rekan kami dari Sabang yaitu ada Yana Bahari, dan akan menghadirkan dua orang narasumber. Yang pertama Muzakir dari penyuluh Distan Pangan Sabang, dan juga ada Melan Metadiansyah selaku ketua produksi coklat Sabang atau Cokbang ya. Dan nanti akan dimulai ya pada pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat ya, dipancarkan dari Sabang, akan turut direlay oleh RRI Banda Aceh dan juga RRI Aceh Singkil. Dan nanti di pukul 10 waktu Indonesia Barat, pendengar, setelah kita bergabung bersama Sabang, Anda akan kembali bersama kami di RRI Banda Aceh untuk sama-sama kita ikuti sebuah siniar ataupun podcast ya, yang akan dipancarkan dari 97,7 FM Pro 1 RRI Banda Aceh. Dan pada hari ini 19 Agustus 2026 pada hari Rabu, podcast kerjasama LKBN Antara dengan RRI akan menampilkan, ya maksud kami akan menayangkan materi El Nino Godzilla, Mengapa Dunia Waspada, dan narasumber berasal dari BMKG yaitu Kepala BMKG Bapak Profesor Insinyur Teuku Faisal Fatani PhD ya. Dan tentunya nanti akan kita siarkan pada pukul

0: 10.05 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Dan ada pesan masuk ya di WhatsApp ini bersama kita ada Mas Roy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Roy. Mas Roy ini membahas masalah dana Otsus supaya mensejahterakan masyarakat Aceh. Mungkin maksudnya dana Otsus ya. Dana Otsus ya Mas Roy ya. Dan supaya usia 60 ke atas ini mendapatkan uang Otsus ya setiap bulan kurang lebih 3 atau 4 juta gitu amarah. Dana Otsus apa dana Otsus ya. Nanti kita akan cross-check kembali ya supaya tidak salah ya. Oke. Jadi informasi yang didapatkan oleh Mas Roy keluhan yang didapatkan oleh Mas Roy ini adalah masalah dana Otsus supaya masyarakat Aceh sejahtera ya. Apakah dimaksud dana Otsus ataupun dana Otsus akan kita cross-check kembali bersama stakeholder. Baik, terima kasih Mas Roy ya untuk pagi hari ini ya terkait mungkin dengan usulan ya dari masyarakat kepada para pemangku kebijakan terkait dana Otsus untuk usia 60 ke atas agar mendapatkan dana setiap bulannya dengan kisaran 3 atau 4 juta per bulannya. Dan juga mendengar ini akhir kebersamaan kita di Halo RRI untuk edisi hari ini Rabu 19 Agustus 2026. Sampai jumpa kembali ya di Halo RRI selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat, hanya di Pro 1 RRI Banda Aceh, 97.7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Halo RRI.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Instagram yang memuat tabel terkait pembagian desil kesejahteraan masyarakat yang dikaitkan dengan Kementerian Sosial atau Kemensos. Unggahan berisi pembagian desil 1 hingga 10 beserta kategori dan nominal tertentu yang disebut sebagai dasar untuk menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat. Faktanya setelah ditelusuri dengan melakukan pencarian gambar terbalik atau reverse image untuk menemukan gambar asli, hasilnya tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Berdasarkan laman resmi cekbansos kemensos di cekbansos.kemensos.go.id, sumber data yang digunakan adalah data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN. Kemensos menjelaskan bahwa desil merupakan kelompok kesejahteraan keluarga yang diukur berdasarkan sejumlah variabel sosial ekonomi. Sementara itu di laman milik BPS Kabupaten Kota Baru atau di kotabarukap.bps.go.id menyatakan bahwa desil merupakan pembagian data menjadi 10 kelompok sama besar berdasarkan urutan tingkat pengeluaran atau kesejahteraan. Dengan demikian, desil merupakan posisi relatif dalam distribusi kesejahteraan, bukan kategori yang ditentukan hanya berdasarkan satu angka pendapatan tertentu.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: 107.7 FM Pro 1 Banda Aceh.
1: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kini saatnya kita bergabung bersama RRI Sabang ya, dalam dialog berjaringan Sekorwil Aceh dengan judul Kakao Sabang dari Kebun Menuju Industri dan Agrowisata yang akan dipandu oleh presenter Yana Bahari. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.
2: Kakao Sabang dari Kebun Menuju Industri dan Wisata. Nah, bagaimana perkembangan Kakao Sabang? Ya, dari kebun juga menuju industri juga wisata ya. Kita sudah kedatangan narasumber kita, dua orang narasumber kita untuk pagi hari ini pendengar. Yang pertama ada Bapak Muzakir, itu sebagai penyuluh Dinas Pertanian Kota Sabang dari Kecamatan Sukamakmu, dan juga ada Bang Melan Metadians ya, itu sebagai ketua produksi Cokbang Coklat Sabang ya. Kita sapa dulu narasumber kita. Untuk yang pertama Pak Muzakir, assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam.
2: Iya. Sehat ya Pak ya?
3: Alhamdulillah.
2: Bagaimana sehat. Pak dari Sukamakmu ke Sukajaya?
3: Aman jalannya.
2: Aman Pak ya, alhamdulillah. Terpantau dari wajah cukup ceria ini karena mungkin selalu apa ya, berdekatan dengan kakao kali Pak ya. Oke, yang kedua ada Bang Melan. Kita panggil Bang Melan aja ya Bang ya. Iya, assalamualaikum Bang Melan.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah sehat ya Bang ya.
4: Alhamdulillah.
2: Nah dari deket nih kita ya, deket. Enggak ada terhalang apa-apa ya Bang ya. Ya oke. Insya Allah baik ya. Pendengar dimanapun Anda berada, mungkin Anda mau bertanya-tanya tentang tema kita untuk hari ini, Anda bisa menghubungi kami melalui nomor 0851833447 0851833447. Tema kita adalah Kakao Sabang dari Kebun Menuju Industri dan Wisata. Berbicara tentang Kota Sabang, memang ya pikiran kita langsung tertuju kepada pesona wisata baharinya, keindahan lautnya, dan juga titik 0 km Indonesia. Namun pendengar, tahukah Anda bahwa Pulau Weh ini juga itu menyimpan potensi komoditas komersial unggulan yang tidak kalah manis dari keindahan alamnya. Salah satunya adalah kakao atau coklat. Nah, komoditas ini kini tidak hanya sekedar hasil kebun yang dipetik dan juga dijual mentah, tetapi mulai meretas jalan dari hulu hingga ke hilir menjadi produk industri olahan lokal yang membanggakan sekaligus membuka peluang emas sektor agrowisata. Lantas, bagaimana perjalanan biji kakao dari pohon-pohon petani lokal hingga menjelma menjadi coklat olahan khas Sabang yang siap memanjakan lidah wisatawan? Dan seperti apa integrasi kebun kakao ini menjadi destinasi agrowisata unggulan? Ya baik, untuk ingin mengetahui lebih dalam lagi ya, kita akan berbincang kepada kedua narasumber. Untuk awalnya kita ke Pak Muzakir dulu ya, sebagai penyuluh dari Dinas Pertanian dan Kota Sabang. Pak Muzakir, nah ya, kalau kita berbicara tentang kakao atau coklat ini di Sabang saat ini, seperti apa sih Pak sebenarnya potensi yang kita Sabang itu miliki sendiri tentang kakao ini, dan mungkin bagaimana perkembangan kakao ini dalam beberapa tahun terakhir gitu. Silakan.
3: Alhamdulillah perkembangan kakao untuk saat ini sudah mulai membaik, walaupun masih banyak petani yang belum cukup paham untuk merawat kakaonya, yang namun sudah mulai termotivasi petani dengan adanya Cokbang yang diinikan oleh Pak Melan dan kawan-kawan. Dan kami di pertanian juga mengajak petani untuk terus berupaya menghasilkan biji kakao yang bagus. Nah, kita di Sabang ini memiliki alam yang cukup mendukung karena ada unsur-unsur kebutuhan tanaman yang dimiliki oleh alam Sabang. Seperti kita punya Gunung Merapi yang di situ tersedia sulfur, dekat dengan laut, memiliki NaCl. Juga kebanyakan lahan kita memiliki karang atau kapur yang kebutuhan CA untuk tanaman. Nah, di alam kita Sabang sudah lumayan bagus atau terpenuhi kebutuhan tanaman, tinggal kita tambah sedikit. Yang namun petani kita di Sabang masih kewalahan dengan serangan hama penyakit. Nah, dan insya Allah kami di pertanian berupaya segiat mungkin sehingga petani bisa menghasilkan kakao yang bagus untuk dipasok ke pabrik Jokbang. Demikian Pak Sementara.
2: Itu hasil kakao itu sendiri Pak, itu tetap di dijualnya ke Jokbang gitu Pak, enggak di luar kota Sabang seperti itu.
3: Ada juga sebagian ada juga, karena kebanyakan petani belum melakukan perawatan secara optimal sehingga banyak buah kakao yang terserang hama dan penyakit itu masih sebagian bisa dijual. Namun untuk saat ini di Jokbang membeli dengan biji yang mutu bagus. Nah, di sini semua petani bisa menghasilkan biji kakao mutu yang bagus dengan syarat harus giat merawat tanaman kakao.
2: Baik. Jadi memang harus untuk mendapatkan biji kakao yang baik, petani memang harus menjaganya terlebih dahulu gitu Pak,
3: yeah.
2: Ya. Buahnya tetap harus bagus
3: seperti yeah.
2: itu. Nah, itu kalau di Bapak bilang tadi coklatnya bagus, itu coklat seperti apa itu Pak? Ada enggak itu spesifiknya coklat seperti itu?
3: Kalau coklat pada umumnya hampir sama, dia memiliki beberapa klon dan kita ke Sabang pun sudah hadir klon-klon yang unggul. Namun di masyarakat untuk saat ini masih klon hibrid, klon lama, klon lokal yang memiliki biji lebih kecil dan kadar lemak lebih rendah, bukan artinya tidak ada. Namun sekarang sudah ada klon-klon yang baru seperti MCC01, MCC02, Sulawesi 1, Sulawesi 2, BB, itu yang bisa menghasilkan produksi lebih meningkat. Dan sekarang sudah ada juga klon baru lagi ke kita belum masuk, ya, ada IKRI 9, ada beberapa jenis klon yang hasil ini baru masih dalam pengembangan, itu bisa menghasilkan lebih dari 4 ton per hektar. Nah, itu bisa untuk petani di Sabang ke depan meningkatkan pendapatan mereka dari kakao.
2: Baik Pak. Untuk apa sih yang membuat tanaman coklat ini atau kakao ini cukup potensi yang dikembangkan di kota Sabang itu Pak?
3: Kita memiliki tanah yang cukup subur. Nah, di sini tidak semata-mata harus ditambah dengan pupuk kimia. Dengan perlakuan alami, memanfaatkan limbah dari daun-daun dan serasah kakao dijadikan kompos, itu pun sudah sebagian memenuhi kebutuhan tanaman kakao.
2: Untuk cuaca sendiri terpengaruh nggak Pak? Sementara kan untuk beberapa hari ini cuacanya sangat ekstrim gitu ya. Mungkin perawatannya memang mungkin harus disiram atau bagaimana itu Pak?
3: Mungkin sebagian kebun boleh disiram. Namun kita di Sabang belum pernah petani yang menyiram tanaman kakao. Nah, di sini bisa disiasati dengan perlakuan pemangkasan dan penutupan permukaan tanah dengan dedaunan kakao. Di saat musim kemarau, dedaunan kakao kering jangan dibuang atau dibakar. Dibiarkan aja menutupi tanah sehingga menjaga kelembaban tanahnya. Nah, di situ bagi kakao tidak ada masalah walaupun kemarau, asal kondisi tanahnya lembab. Nah, karena tanaman kakao dia membutuhkan lingkungan itu yang panas, namun di dalam tanah dia lembab. Di situ perlu kita kondisikan sehingga tanaman kakao akan pertumbuhannya stabil.
2: Kalau di Kota Sabang ini Pak, kebun kakao itu ada berapa hektar Pak?
3: Kalau hektar mungkin ada beberapa juga menanyakan. Kami tidak berani mengatakan hektar berupa hamparan, karena kita di Sabang kebanyakan petani menanam bercampur di satu tumpang kebun itu ya. Tumpang sari, kadang-kadang di dalam satu kebun, kebun kakao ada kelapa, ada pinang. Nah, jadi kalau yang ini sekitar 300-an hektar lah yang saat ini. dan insya Allah ke depan petani lebih bersemangat lagi mengembangkan, memperluas tanaman kakao sehingga menambah pendapatan. Karena kami kenapa mengajak kakao untuk dikembangkan? Karena kalau perawatan bagus, dia bisa menghasilkan 10 hari sekali panen. Nah, jadi rutinitas panen itu bisa membantu kehidupan keluarga tani. Demikian.
2: 10 hari sekali panen ya, Pak? Ya, kalau memang kualitasnya bagus.
3: Iya, perawatan cukup.
2: Baik, baik. Pak Muncakiri, kita ke Bang Melan ini selaku ketua produksi Cokbang, coklat Sabang ya, Bang Melan ya. Ya. Bang Melan, untuk coklat Sabang sendiri ini kan sudah insya Allah sudah dikenal gitu ya. Baik itu di Sabang juga sudah, di luar kota Sabang juga sudah dikenal ini. Nah, sebagai salah satu produk coklat khasnya Sabang gitu ya. Itu bagaimana awal mulanya Bang Melan mendirikan Cokbang ini? Atau awal mulanya Cokbang ini berkembang, Bang? Ya. Boleh dijelaskan, silakan.
5: Seingat saya itu awal 2021 gitu ya. Nah, itu ada pabrik coklat di Sabang Fair, punyanya Pemda, dan alhamdulillah saya dapat banyak ilmu di sana, dapat banyak pelatihan, dan dari situ muncul tuh ide. Karena coklat itu seksi. Ya. Jadi kalau kayak kita bilang gini, kalau kita kemanapun, di, jangankan di Indonesia, di luar negeri juga, bawa pulang oleh-olehnya itu pasti coklat. Nah, kita contohin, kita nggak ke Swiss, Belgia, mereka sudah sangat terkenal dengan coklatnya. Nah, kita ke umroh nih. Nah, dulu orang tua kita umroh, haji, itu bawa pulangnya kurma, kismis, kacang Arab, seperti itu, air zam-zam. Sekarang tiba-tiba udah ada coklat nih. Yang kita tahu bahwa pohon coklat itu, pohon kakao itu tidak tumbuh di Arab. Sampai satu waktu 2001-2022 itu kan lagi ngetrennya coklat Dubai ya. Itu sampai 2 juta 100 gram orang beli. Berlomba-lomba orang beli itu. Nah, saat itu kita terpikir ya kenapa enggak kita angkat nih coklat secara umum. Jadi orang kalau datang ke Sabang itu punya oleh-oleh alternatif, di mana alternatifnya coklat. Nah, dari situ kita sama teman-teman muncul ide, lalu sama teman-teman itu kita membentuk koperasi itu. Nah, kok namanya, nama koperasi itu Koperasi Produsen Kakao Jaya Mandiri. Nah, itu di akhir 2022. 2023 awal kita pindahkan dapur produksinya, alhamdulillah Pemda ada membolehkan kita pinjam pakai aset Pemda, dapur produksi kita pindah ke sana. Dari sanalah awal mula cerita Cokbang ini dimulai. Jadi sebenarnya memang kita pengen punya produk kakao yang berkualitas. Yang pada saat itu sebenarnya kita belum tahu biji kakao Sabang itu kualitasnya seperti apa sih gitu.
2: Gitu ya Bang ya, masih baru awal sekali gitu Bang ya.
5: Iya.
2: Baru awal dari situ. Memang kalau misal oleh-oleh kita bawa biasanya coklat ya. Ya, dari umroh, dari haji gitu ya, Bang. Sekarang udah bisa bawa oleh-oleh dari kota Sabang nih, coklat. Produksi sendiri gitu ya, Bang. Benar. Produksi dari kota Sabang sendiri. Baik, baik. Menarik sekali ini, Bang. Untuk kemudian Bang, dari sisi produksi gitu ya, dari sisi produksi itu seperti apa sih, Bang? Perjalanan kakao hingga akhirnya menjadi coklat Sabang itu, atau memang ada kriterianya kakao yang seperti tadi Pak Muzadi katakan, kakao dari petani kota Sabang itu memang dijualnya di Cokbang seperti itu. Mungkin ada kriteria-kriteria yang abang perlukan dari coklat tersebut, Bang? Mungkin?
5: Silakan. Ya, sebenarnya kakao Sabang ini sudah istimewa dari pohonnya ya. Jadi awalnya juga kami belum tahu bahwa di Sabang itu ada kakao. Jadi setiap kita keluar, orang juga nanya, emang di Sabang ada kakao? Gitu. Itu selalu menjadi pertanyaan umum. Emang di Sabang ada coklat? Jangan-jangan coklatnya diambil dari luar? Nah, awal-awal saya belajar mengolah kakao, itu juga biji kakaonya tidak dari Sabang, itu dari luar. Nah, sampai satu saat ada kegiatan SLI BMKG saat itu ya. Nah, kita dipanggil dan kami ketemu nih sama petani kakao Sabang. Nah, di situ kita baru tahu. Dan petaninya juga di situ ngomong, ya ngapain pabrik gede-gede kalau biji kakaonya dari luar nih. Akhirnya saya datang ke dinas. Jadi ke dinas pertanian, Pak. Kemarin kan kita baru ada kegiatan. Nah, kami baru tahu di Sabang itu ada kakao. Nah, boleh nggak Pak? Kami mau membeli biji kakao yang dari petani kakao Sabang. Nah, saat itu kita diterima di dinas itu dengan Bu Nila, Pak Jamini, dan Pak Muzakir di dinas kita diterima waktu itu. Nah saat itu Pak Muzakir, Bu Nila, dan Pak Jamini itu menyambut kita dengan sangat baik dan itu nanya, Bapak perlu kakao yang seperti apa? Nah itu awal mulanya. Jadi saya bilang, ya kita perlu keringnya seperti ini, fermentasinya seperti ini, beratnya seperti ini, 100 gram berapa biji, kita kasih tahu kriteria kita. Lalu kalau nggak salah Pak Muzakir dan Bu Nila, Pak Jamini itu bilang, kembali lagi 2 minggu yang akan datang, seingat saya. Nah, 2 minggu yang akan datang saya kembali. Nah, di situ kita baru tahu, wah, kok ini lebih bagus nih kualitasnya. Tapi itu baru secara fisik ya, karena kan saya juga baru belajar pada saat itu. Nah, dari situ saya bilang, saya mau nih beli biji kakao dari Sabang. Nah, Pak Muzakir saat itu bilang, boleh. Kami juga akan bersama dinas ya, sama penyuluh pertanian, akan menggalakkan kakao. Tapi bisa nggak Bapak pastikan harganya itu baik? Nah dari situ kita berkomitmen untuk menjaga harga kakao dengan sangat baik. Dulu harga kakao itu 13.000, 16.000 ya Pak sekilo. Nah pada saat itu kami sudah membelinya 50.000 per kilonya. Nah lalu pernah saat ini untuk biji kakao yang konvensional kita membelinya 60.000. Dan untuk fermentasinya kita 120.000, tapi itu khusus harga di Sabang, harga kakao Sabang. Jadi kalau kakao banyak yang nawarin, wah kalau 120.000 kami mau jual nih, kami ada. Nah maaf kita hanya menerima biji fermentasi saat ini baru dari Sabang. Saat ini ya kita belum tahu kedepannya nanti bagaimana. Dan dari situ kita juga punya kesempatan untuk ke Jakarta waktu itu. Yang saya bawa itu biji kakao sama hasil olahannya. Nah kita ketemu sama ahli kopi kakao dari luar negeri, tapi dia bisa bahasa Indonesia. Nah dia makan biji kakao mentah. Jadi pada saat itu saya bilang, Pak itu mentah gitu. Iya saya tahu, justru dari mentah ini saya bisa tahu karakteristik dari kakaonya. Oh iya juga kan dia ahlinya. Dan dari situ dia sangat menarik bagi dia. Dia bilang, Bapak dari mana? Tentu saya bilang saya dari Aceh. Tapi kalimat yang paling menarik itu dia bilang gini, Aceh di mananya? Di Sabang. Lalu dia bertanya, Sabang itu di mananya Gayo? Karena kan yang terkenal dari Aceh itu Gayo.
2: Kopi Gayo.
5: Iya, di mananya Takengon atau Bener Meriah kan daerah sana ya. Nah, saya bilang bukan. Sabang itu sebuah pulau yang kami itu tersendiri di ujung barat Pulau Sumatera, saya bilang. Dan dia bilang saat itu ini biji kakaonya enak, punya karakteristik tersendiri. Tidak semua daerah punya karakteristik seperti ini. Namun saat itu B2B kita gagal ya, karena memang permintaannya kan tontonan. Tonase itu belum mainan kita pada saat itu. Jadi saya pulang, saya kasih tahu juga ke dinas dan ke pemerintah kota bahwa biji kakao kita sudah dihargai. Nah mulai saat itu kita mulai serius nih dalam hulu hilirnya kakao di Sabang. Nah mulai saat itu juga Cokbang itu mulai memilih, karena kalau biji tidak berkualitas tercampur dengan biji yang berkualitas itu rasanya tidak konsisten. Nah karena kita sudah mulai ikut beberapa event-event, di mana di event-event itu juga kurator-kuratornya orang-orang yang berkompeten ya. Dan kami kemarin juga baru ikut IKRA, di mana nanti bulan, alhamdulillah lulus kurasinya, bulan 10 nanti kita akan ikut ISEF, di mana di ISEF itu kita sudah punya formula yang memang di bootcamp IKRA itu kita benar-benar dilatih untuk membuat produk coklat yang benar-benar berbeda dari tempat yang lainnya. Kira-kira begitu.
2: Segitu ya. Ya baik-baik. Ya, luar biasa sekali ini loh, cocok Bang. Menarik sekali dialog kita pagi ini ya. Bang Melan, tadi Bang Melan katakan bahwasanya Bang Melan itu membeli, Cok Bang itu membeli kakao, biji kakao dari Sabang sendiri memang ya. Itu seharga Rp120.000 per kilogram, itu yang sudah difermentasikan gitu. Ya. Itu memang sudah yang terbagusnya gitu, seperti itu Bang?
5: Iya, memang
2: grade A seperti itu bagaimana?
5: Oh grade kita itu AA.
2: AA, wow.
5: Itu dari petaninya ya. Jadi kalau kita ambil bijinya itu tidak hanya 67 sampai 70 biji per 100 gram. Itu grade-nya AA. Nah, kenapa harus fermentasi? Karena fermentasi memang daya simpannya lebih lama, kadar airnya bisa lebih turun dan aroma khasnya tuh keluar. Jadi kalau para ahli dan kurator yang pernah makan biji kakao tuh selalu bilang, kakao Sabang ini dia fruity dan nati, nati kacang. Nah, jadi dia berbeda di sana. Dan fermentasi sendiri sebenarnya itu hal yang sudah diajarkan oleh para penyuluh kakao Sabang itu dari 2022 akhir ya, sudah mulai untuk fermentasi. Kita sudah menggaungkan fermentasi pada saat itu. Nah, sampai pada satu waktu memang fermentasi ini memang perlu diuji lagi. Nah, kita sudah pernah melakukan pengujian dua kali untuk laboratorium. Pengujian pertama tahun 2023 itu ternyata kandungan lemak kakao kita itu 52,15%. Tapi yang terbaru, baru-baru ini bulan 7 kita uji lagi laboratoriumnya, kandungan lemak kita justru meningkat setelah adanya perbaikan lahan, itu menjadi 55,5%. Nah, untuk fermentasinya kita juga akan uji, nanti ada namanya indikasi fermentasi, itu harus di IKRI. Kita sedang berhubungan dengan IKRI Jember ya, untuk menguji kadar fermentasinya kita. Tapi secara umum, biji fermentasi yang dihasilkan oleh petani-petani kakao Sabang saat ini sudah sangat baik dan sangat dipuji oleh kurator-kurator nasional.
2: Sudah naik deh kadar lemaknya gitu seperti itu, Bang ya. Iya. Oke, nanti kita bicara bisa apa aja sih dibuat dari biji kakao fermentasi, nanti kita bicara lagi, Bang ya. Baik, kita kembali ke Pak Muzakir nih. Pak Muzakir, petani kakao Sabang itu ada berapa sih, Pak? Seluruh Sabang atau memang di Sukamakmur saja ini?
3: Kalau kami hitung jumlah 500-an lebih yang punya pohon kakao. Namun saat ini yang aktif merawat kakao 50-an.
2: Jauh sekali, nah, Pak ya, Pak.
3: Iya, karena kita banyak bukan petaninya mencari alasan, memang apa permasalahannya sangat klimat. Jadi dipotong jangan terlalu tinggi, misalnya dipangkas jangan terlalu tinggi, diserang sama hama babi. Ada juga dengan monyet. Nah, di situ dengan upaya yang cukup bagus seperti satu petani milenial Pak Mujakir di Sirui, beliau menanam kakao sekarang sudah 1800 pohon lebih kurang yang sudah mulai berbuah, sekitar 700 pohon itu berbatasan dengan hutan. Nah, jadi beliau berasumsi begini, yang dimakan sama monyet itu memang rezeki dia. Nah, namun beliau tetap mendapatkan rezeki. Nah, di sisi lain kita perlu berupaya membuat pagar dan banyak cara yang dimiliki petani, sehingga dari situlah kurangnya petani yang merawat kakao secara maksimal dari jumlah petani yang ramai.
2: Jadi tantangan itu sendiri ya, Pak ya. Jadi malas petaninya ya, karena ada hama-hama seperti itu.
3: Kami penyuluh pun kadang-kadang gimana cara, maksudnya berupaya untuk petani mau, karena mereka berjumpa dengan masalah langsung balik badan. Alah, belum lagi buahnya yang menghitam, kering, berjamur. Nah, di situ kita perlu perlakuan dari start A. Artian gini, pohon kakao, ada sebagian petani menanyakan bagaimana agar buah kakao saya ini bagus, pohonnya bagus, kami tanya, langsung terdiam. Karena dia dari pohonnya bagus mendapatlah buah yang bagus. Nah, berlanjut seperti harapan Pak Milan tadi, biji kakao fermentasi. Untuk mendapat biji kakao fermentasi, buahnya harus sehat. Mendapat buah sehat, pohon harus sehat. Pohon bagaimana sehat, kebun harus sehat. Artian harus rutin bersih. Memang ada beberapa petani yang sudah aktif melakukan perawatan. Insya Allah mereka rutin panen seperti kita sampaikan tadi, 10 hari sekali ada. Walaupun ada dia kakao masa trek tidak terlalu lama, namun boleh dibilang 9 bulan atau 10 bulan itu continue mereka akan dapat. Nah, itu masalah di Sabang. Dan satu juga kita di Sabang sudah sangat ini, petani mengatakan gak ada pagar. Itu hal yang sangat benar. Saya mengakui pengakuan keluhan petani itu. Sering saya ke kebun petani. Misal tahun 2000 kita kasih pagar, tahun 2021 saya datang ke pagar itu sudah seperti kerupuk bahan pagarnya. Karena kita alam tadi seperti kita awal tadi, ada sulfur, ada NaCl laut, ada karang. Itu yang membuat cepat lapuknya pagar kita di Sabang.
2: Karena pagarnya itu terbuat dari kawat itu ya?
3: Kawat, ya. Dia kan nggak tahan dengan garam dan sulfur. Nah, itu satu masalah yang ada di Sabang.
2: Hanya bertahan beberapa tahun gitu Pak ya?
3: Iya, itu satu. Kembali lagi kalau bahan sebagian ada yang memang bahan kawatnya bagus, itu agak bertahan. Nah, itu.
2: Nah, Pak, ini kan selama ini penyuluh-penyuluh itu kan memberikan penyuluhan kepada para petani ini, termasuk petani kakao ya, terutama petani kakao. Nah, seberapa besar mempunyai peran besar untuk petani itu, Pak, penyuluh-penyuluhan sendiri itu, Pak?
3: Maksudnya
2: penyuluhan yang Bapak berikan seperti itu memberikan peran yang besar seperti apa untuk para petani yang mungkin petaninya baru memulai berkebun misalnya gitu Pak.
3: Kita rata-rata petani memang sudah punya kebun dan punya pohon kakao, karena mereka petani yang memiliki kakao ini sudah sering jumpa dengan masalah yang ini, mereka sudah agak enggan untuk merawat. Buahnya busuk, batangnya tidak bagus, harga sering
2: anjlok-anjlok.
3: Dan kami untuk saat ini sangat bersemangat untuk mengajak petani, karena adanya pembelian dari Cokbang dengan harga yang stabil. Nah, harga stabil itu walaupun di luar turun, karena kemarin ada kawan-kawan di luar Sabang mengatakan, oh, kok tinggi di Sabang, di sini murah dibeli. Ya, saya juga di Cokbang dengan Pak Milang, tolong kalau bisa dinaikkan lagi lah harga. Jadi kami petani bisa lebih semangat dalam merawat kakaonya. Nah, itu.
2: Oke, baik-baik. Dinaikkan lagi kemarin. Kalau dinaikkan lagi saya juga mau buat kebun kakao ini, Pak.
3: Insyaallah.
2: Oke. Baik, Pak. Kita ke Bang Melan lagi ya, Bang ya. Kan belum tentu juga seperti Pak Muzakir katakan, petani itu menghasilkan, kebunnya itu menghasilkan kakao yang berkualitas gitu ya. Mungkin ada juga yang tidak difermentasi atau memang tadi busuk-busuk sendiri itu sudah menghitam, itu memang masih bisa digunakan, dibuat lagi coklatnya di coklat Bang seperti itu Bang, atau bagaimana itu Bang?
5: Nah, sebenarnya
2: kalau dibelikah juga gitu?
5: Iya, kalau di Cokbang di awal-awal memang kita beli gimana pun kondisinya. Tapi saat itu kita punya komitmen nih. Nah, kami beli tapi kebunnya diperbaiki. Artinya kalau kebunnya diperbaiki dengan harga yang cukup mahal, akan ada perubahan dong. Kan seperti itu ya. Nah, hasilnya ya alhamdulillah cukup banyak perubahan. Baru di tahun 2025 pertengahan seingat saya, kita berlakukan yang namanya ini Mbak, sortir. Nah, baru kita sortir. Karena begini, dari 2023 sampai 2025 itu kita nggak berlakukan sortir. Jadi kita beli semuanya, kita sortir sendiri. Itu sampahnya lebih banyak daripada yang bagusnya. Jadi yang bisa dipakai jauh lebih banyak, jauh lebih sedikit daripada yang tidak bisa dipakai. Tapi kami melihat ada peningkatan jumlah produksi. Nah, itu yang paling penting. Artinya teman-teman penyuluh di lapangan itu bekerja dengan sangat keras loh. Jadi patut kita acungi jempol ya. Nah, kerja kerasnya para penyuluh di lapangan untuk memperbaiki kondisi kebun di petaninya. Nah, ada hal yang menarik juga, bahwa kebun yang selalu dirawat itu dia selalu menghasilkan buah. Jadi petani-petani yang sering merawat kebunnya itu rutin datang ke Cokbangnya, sehingga rutin mendapatkan edukasi. Kita bilang, Pak, yang ini begini, ini begini, ini begini. Nah, begitu mereka muncul masalah, kita catat nomor HP-nya, kita catat namanya, kita tanyakan lagi ke dinas, Pak, ini ada yang rutin loh, Pak, jual ke Cokbang, tapi dia punya masalah gini, gini, gini, gini. Apa ya solusinya? Jadi, ada interaksi yang bagus antara petani, penyuluh, dan Cokbangnya, sehingga bisa sinergi. Dan itu menghasilkan saat ini ada 5 petani yang secara rutin itu selalu mengantarkan bijinya ke Cokbang, dan kita nggak pernah buat mereka kecewa karena memang standar dari kualitas yang mereka bawa itu cukup baik. Nah, ada hal yang menarik lagi nih, di 2026 setelah puasa, berarti April Mei ya, Nah, yang datang ke Cokbang, yang mengantarkan biji, itu ibu-ibu rumah tangga atau abang-abang yang di depan rumahnya atau di belakang rumahnya ada 3 pohon atau 5 pohon kakao. Nah, itu menarik sekali bagi saya. Kenapa? 3 sampai 5 pohon kakao itu mereka bawa ke kita, itu udah 5 kiloan gitu. 5 kiloan. Saya tanya, kebunnya di mana? Enggak ada kebun, ini di belakang rumah, kata dia. Oh, di belakang rumah kok cantik-cantik semua, bagus-bagus. Oh iya, ini kami pilihin karena katanya di Cokbang disortir. Jadi kami sortir di awal. Nah, dia 5 kilo itu dari belakang rumah. Itu kita beli 60.000, 300.000 loh dia bawa pulang uang. Terus dia bilang, "Wah, bisa main-main ke Sabang Fair nih." Nah, itu bisa gimana ya? Di situ juga kita, oh ternyata dengan 5 atau beberapa pohon di pekarangan rumah pun itu bisa menghasilkan uang loh. Yang kita tahu, nah ini nih yang menariknya, biji kakao di pekarangan mungkin lebih kecil, tapi sangat jarang terserang hama. Jadi biji kakaonya gak sepadat para petani kakao ya, kecil-kecil bijinya, karena mereka klonnya juga masih klon lokal. Nah, tapi jarang sekali terserang hama. Nah, itu menariknya di Sabang, di mana peningkatan produksi kakao yang kami beli itu meningkat. Di tahun ini bahkan sudah 2 kali lipat. Kalau tahun 2025 itu kita selama 1 tahun itu membeli kurang lebih 1 ton biji kakao dari Sabang. Nah, di tahun ini, bulan 8 ini aja kita udah 1 ton.
2: Bulan 8 ini 1 ton?
5: Iya,
3: sampai artinya bulan 8.
5: Sampai bulan 8. Artinya ada peningkatan produksi kakao yang terjadi di Sabang. Program-program dari pemerintah itu sangat baik. Iklan-iklannya, bagaimana mereka merawatnya, bagaimana mengajak petaninya. Bahkan sampai orang-orang yang di rumahnya cuma punya 5 atau beberapa pohon di rumah pun itu berani membawa ke Cokbang, lalu jual, dan mereka juga, wah ternyata bisa menghasilkan.
2: Itu sudah difermentasi, Bang?
5: Enggak fermentasi. Oh, enggak. Oh, jadi kita beli memang harga biasa, 60.000. Nah gitu, jadi enggak apa-apa pohon di rumah, 5-6 pohon, bawa bijinya, sortir yang jelek-jeleknya, karena yang di rumah-rumah justru jarang terkena hama. Jarang sekali terkena hama.
2: Nah, wow, menarik sekali ini. Tadi seperti saya katakan sama Pak Muzakir, memang sepertinya saya juga mau jadi ibu rumah tangga yang punya pohon coklat di rumah ini. Karena memang menarik sekali. Bang, biji kakao Sabang gitu ya. Ini yang kan Abang beli kan memang biji kakao dari Sabang gitu. Itu ada bedanya enggak sama biji kakao yang dari luar Sabang gitu? Kok misalnya Abang gitu ya, kita enggak tahu nih siapa yang bawa nih, ini dari mana nih, katanya penjualnya enggak kasih tahu nih gitu ya. Itu Abang bisa bedakan enggak biji kakao Sabang dengan biji kakao yang di luar Sabang?
5: Ya, secara umum kami bisa bedakan. Karena rasa biji kakao Sabang itu fruity dan kacang. Fruity dan nati. Nah, biji kakao itu kan ada 2 jenis ya. Dia bitter dengan fruity. Secara umum di dunia tuh bitter, pahit aja. Dia mirip dengan kopi. Nah, tapi yang Sabang punya itu memang fruity nati. Jadi agak keasam-asaman yang kekacang-kacangan. Nah, itu juga kita belajar dari kurator-kurator sama yang kita bawa nih kemana gitu. Dia bilang, "Ah, gini cara rasanya, rasain di pangkal lidah." Dan itu kita ajarkan ke karyawan kita yang menerima biji. Sehingga kalau ada biji yang memang bukan dari Sabang tuh kita tahu. Karena rasanya memang berbeda. Bahkan beberapa teman-teman itu yang sering datang, mereka juga sudah sering ya makan biji kakao dari luar. Mereka makan biji kakao dari kita memang berbeda. Nah, dan juga, nah ini menarik. Saya baru pulang dari Dupakat Kakao ke-13 di Aceh Tenggara. Nah, kita disuruh bawa buah kakao dari setiap kabupaten kota yang ikut.
3: Okay. Buah segar.
5: Buah segarnya disuruh bawa. Okay. Nah, pada saat dikumpulkan, buah kakao Sabang itu yang paling gede di antara semuanya. Wow. Buah kakaonya gede-gede. Okay. Saya begitu lihat, wih, serius
2: itu
5: nih.
2: Itu jenis apa tuh, Bang?
5: Kakao yang kita dibawa kemarin apa ya? MCC, BB, dan?
3: TSH.
5: TSH yang kita bawa. Dibandingkan dengan MCC yang di kabupaten kota lainnya juga, punya kita tuh jauh lebih besar buahnya itu. Nah, gitu. Makanya, oh memang beda nih, kita punya nih memang beda. Gitu.
2: Memang mempunyai
5: ciri khas
2: tersendiri. Betul. Yang cukup unik, cukup fruity dan nati tadi, Bang ya.
5: Iya, fruity dan nati.
2: Oke, baik. Waduh, semangat sekali saya nih ya. Jadi coklat nih. Pak Muzakir. Iya. Mungkin ada cara untuk petani itu menjadikan selain merawatnya ya, untuk menjadikan kakao itu atau panen kakao mereka itu jauh lebih tinggi nilai jualnya itu Pak. Selain untuk merawat, memang seperti tadi Bapak katakan bahwasanya untuk merawat tanamannya gitu ya. Memang mungkin tadi juga Bapak bilang, kita sini kalau di Sabang itu istilahnya kebunnya itu tumpang sari seperti itu Pak. Itu bagaimana? Ada kan Pak cara-cara lagi untuk meningkatkan produk kakao kita itu lebih mempunyai nilai jual yang lebih tinggi gitu. Katanya Pak Milan mau bisa apa ya, Pak, membeli lebih dari 150.000 rupiah per kilogram. Nah, itu bagaimana itu, Pak?
3: Kalau kita mau menghasilkan kebun kakao yang baik, kita harus memilih tanam kakao apa tanaman campuran. Kalau tanaman campuran, dia beresiko di situ menjadi inang atau tempat berteduh hama dan penyakit. Saat kita kendalikan hama penyakit di pohon kakao, dia akan bersembunyi di pohon rambutan, di pohon nangka, di pohon jambu. Nah, sebaiknya kalau kita mau menanam kakao, itu kakao saja. Kepingin buah nangka, kita ambil kakao 1 kilo, beli buah nangka. Begitu juga rambutan. Dia akan menjadi inangnya penggerek buah kakao, yang membuat buah kakao membatu, keras, sulit untuk diambil isinya. Itu kumbang yang menyerang buah kakao itu, dia bersembunyi di pohon rambutan. Nah, jadi kalau kita mau menghasilkan kakao yang bagus, kita harus memilih kakao.
2: Jangan dicampur dengan tanaman lain.
3: Jangan dicampur. Malah saya mengharapkan, kita di Sabang kan banyak pohon cengkeh. Ingin tumpang sari dengan cengkeh di dalam 4 persegi tanaman cengkeh itu, kita tanam selingan pohon kakao di kondisi kebun cengkeh yang jarang jarak tanamnya memungkinkan untuk tanaman kakao. Kenapa? Di situ bisa menghasilkan per minggu lah kita, per bulan lah kita bilang, karena kalau di cengkeh umumnya kan 1 tahun sekali panen. Nah, dengan sering kita datangi pun, tanaman cengkeh pun akan sangat senang. Karena saya pernah memetik satu pengingat dari ini ahli tanaman, pernah ditanyai pupuk apa Bapak berikan untuk tanaman ini sehingga sangat bagus. Dijawab sama yang ahli tanaman itu, datangi, sayangi, berbicara. Diulang lagi sama reporter itu, bukan Pak, jenis merek pupuk apa yang Bapak berikan untuk tanaman sehingga tanaman Bapak bagus. Datangi, sayangi, berbicara dengan tanaman. Nah, dengan kita datangi, sering kita datangi, kita akan tumbuh sayang. Dengan kita sayang, aduh ini kamu agak layu, oh berarti butuh air, oh berarti butuh makanan, oh tanah kamu kering, kita buat rora atau buat kompos masuk situ. Dan berbicara, tanaman tidak bisa kita tahu apa yang dia ungkapkan, namun dari tumbuh berseri dia itu, kalau kita datangi, sayangi, berbicara itu akan dapat. Dan satu lagi, seperti konsep kita hari ini, kami berharap kebun petani itu menjadi tujuan wisata saat ini. Walaupun tidak kita pungkiri, semua orang datang mau ke pantai dan melihat lumba-lumba, namun tidak kurang banyak wisatawan yang datang ke kebun, senangnya tidak jarang mereka jumpa. Karena wisata yang dikunjungi pantai selalu, tapi kalau ke kebun kakao, malah orang kita Aceh yang bilang, jadi ini pohon kakao, ini buah kakao.
2: Berarti belum
3: semua kenal.
2: Belum semua kenal. Ya.
3: Di situ ada rasa bahagia kita saat memasuki kebun kakao yang sehat. Nah, di sini kami juga mengharapkan kepada petani merawat kakao yang baik sehingga ditatangi sama wisatawan. Di situ juga mereka akan mendapatkan hasil. Kami memang membayangkan satu tamu minta beli buah kakao bulat, itu boleh kita jual di kebun.
2: Langsung dari kebun itu, Pak?
3: Iya, di kebun maksudnya wisatawan itu kan, iya, saya kepingin buah kakao, boleh 10.000 misalnya kita bilang, iya, satu. Uh-huh. Mereka akan membeli dan sangat puas bagi mereka. Nah, itu harapan kami pada petani yang memiliki kebun. Dan satu juga saya mengingatkan, mudah-mudahan bisa meningkatkan pendapatan kita. Seperti Pak Melan sampaikan tadi, di pekarangan rumah ada pohon kakao sebagai peneduh, namun bisa menghasilkan buah untuk dibawa ke cabang. Kami penyuluh insya Allah siap memberikan cara atau menyampaikan ini sebaiknya begini-begini. Sehingga pohon kakao itu berupa sebagai peneduh, namun bisa menghasilkan buah kakao yang dapat menambah pendapatan keluarga.
2: Walaupun bukan di kebun ya Pak,
3: ya, hanya di pekarangan rumah. Kita kan sering untuk peneduh, ya, karena daun kakao itu kan lebat, bisa rindang dan nyaman kita duduk di bawah. Itu bisa kita bentuk pemangkasannya sehingga dia tumbuh bagus, menghasilkan buah dan bisa peneduh. Demikian.
2: Nah, ini kan pohon pohon coklat ini, pohon kakao ini Pak, kan itu mempunyai masa, istilahnya masa hidupnya sudah tua, ataupun nanti kalau sudah tua ditebang ditanam lain, atau bagaimana itu Pak untuk meremajakan tanaman itu sendiri?
3: Kalau yang tua yang kami lakukan saat ini, karena kebanyakan pohon di Mekaraya dia kan enggak optimal lagi untuk dirawat dan dipelihara, itu sebaiknya dilakukan penemajaan dengan sambung yang pada tunas yang tumbuh di pangkalnya, atau diganti dengan pohon lain. Nah, kalau disambung dengan pada tunas yang ada di pangkalnya, dia lebih cepat berbuah karena dia memiliki akar di pohon induk, dan untuk keberlanjutan selanjutnya dia akan memiliki akar sendiri. Nah, itu akan berlanjut tumbuh tanaman kakao yang ada saat ini.
2: Istilahnya
3: diremajakan.
2: Diremajakan kembali
3: Dengan ya, sambung pada tunas tunas yang tumbuh itu.
2: Oke, menarik sekali. Kita ke Bang Melan ya.
5: Siap.
2: Kita ngomong ke tentang wisata nih, agrowisata nih Bang Melan ya. Cokbang. Nah, mungkin orang berpikiran bahwasanya Cokbang itu kok bisa sih dibuat di Sabang? Selama ini kan di Sabang tuh enggak ada gitu ya. Jadi gimana sih dengan pulau yang kecil gitu? Dengan kakaonya juga tidak terlalu banyak seperti Pak Muzakir katakan tadi gitu, Bang. Boleh Bang ceritakan sedikit tentang proses pembuatan coklat ya di Cokbang itu, Bang? Boleh. Mungkin pendengar

0: coklat itu cukup simpel. Hanya saja kalau kita ingin rasa yang lebih baik, memang butuh teknologi. Nah, ide dasarnya itu sebenarnya ya seperti tadi ya, kita melihat ini sebuah peluang. Di mana di tempat lain itu ini sudah menjadi bisnis yang sangat besar. Kita contohin tuh kayak di Jembrana, Bali. Bali itu orang tahu awalnya hanya pantai semuanya, tapi sekarang kalau ditanya coklat di mana? Bali, Jembrana. Nah, dari situ kita sadar bahwa agrowisata itu juga menarik. Nah, bagaimana kayak Pak Jakir bilang tadi, orang lihat nih pembuatan coklatnya di Cokbang. Dia lihat, oh masuk mesin ini keluar mesin ini, dicetak seperti ini. Tapi ada pertanyaan yang waktu itu mengganggu kita. Saya mau lihat buah coklat. Nah, kita bawa tuh buah coklatnya, kita kasih nampak, dan dia bilang, loh ini buah coklat. Nah, itu ide awalnya untuk agrowisata industri waktu itu. Wah, iya ini buah coklat. Coba belah. Kita belah. Saat dibelah, dalamnya kan putih. Dia nanya, kok putih nggak coklat? Nah, kan menarik sekali itu. Jadi, dari situ kita ngobrol sama dinas, Pak. Dari antara semua kirim dong ke kita petani-petani yang kebunnya bisa dikunjungi. Jadi ada wisatawan yang mau berkunjung. Di mana setiap wisatawan berkunjung itu kita cas loh. Jadi si petaninya itu kita pulang di luar buah yang kalau mereka beli ya. Nah, itu kita akan berikan casnya itu ke petani juga. Baru nanti sampai Cokbang mereka akan mencetak coklat sendiri. Jadi kita udah buat paketnya tuh, paket agro wisata industri ke kebun, terus ke Cokbang, buat coklatnya sendiri, kemas sendiri, bawa pulang. Dan itu ternyata menjadi pengalaman yang unik bagi banyak wisatawan. Bahkan ada wisatawan tuh yang kan kalau kita mau agro wisata industri itu kita harus ini dulu booking. Nah, kita tunjuk waktunya. Nah, ada wisatawan yang mau saat itu juga. Jadi gitu datang, ada paket cetak coklat sama ke kebunnya. Oke, sekarang aja bisa nggak? Nggak bisa gitu. Karena kita harus ngubungin petaninya juga dulu, kebunnya siap dikunjungi atau tidak. Tapi insya Allah ya, seandainya ada kebun yang sudah benar-benar siap. Nah, sudah ada beberapa calonnya. Contoh kemarin ada alumni DAD ya, yang dari lulusan Jerman, dosen-dosen itu. Itu kita bawa ke kebun, dan di sana mereka melakukan pengabdian masyarakat. Di mana petaninya diajarkan bagaimana perawatan kebun itu oleh S3 loh, doktor. Dan itu nggak main-main itu ilmunya. Nah, sampai seperti itu semenariknya kakao di Sabang. Sehingga memang agrowisata industri ini bisa menyentuh banyak sektor. Sektor industrinya pasti tersentuh, sektor pertanian perkebunannya pasti tersentuh, sektor pariwisatanya pun tersentuh. Nah, kalau ini mulai jalan, sektor tenaga kerja juga pasti sangat banyak dibutuhkan. Belum lagi kami beberapa kali bawa bule itu ada masalah dengan bahasa. Nah, bule itu waktu datang, saya waktu itu minta tolong Pak Jakir, Pak tolong Pak. Ya saya juga nggak bisa kata Pak Jakir ya, tapi datang aja Pak, nanti gimana bahasa Inggris. Karena bulenya bule Belanda. Dan dia melihat, nah ini menarik bagi saya. Dia melihat bagaimana perawatan kakao di kebun, salah satu kebun yang dibina oleh penyuluh pertanian itu sudah menjurus ke agrowisata, di mana penggunaan bahan-bahan kimia itu mulai berkurang. Dia excited kali seperti itu, dan dia menganggap ini kayak agro apa namanya?
1: Agroforestry.
0: Agroforestry gitu. Dan dia excited sekali, sangat-sangat tertarik dengan pola rora, pola tidak lagi memberikan pestisida tapi dibabat. Nah, dengan pola, nah ada satu pohon dua jenis klon, itu menarik bagi dia. Nah, cuman memang kita kadang-kadang bahasa ya. Nah, jadi artinya banyak peluang yang bisa kita capai dari terbukanya agrowisata industri di Sabang ini. Nah, terutama ya tadi agrowisata kakao, karena hulu hilirnya dua-dua kita punya.
2: Waduh, menarik sekali ini. Harus coba ini ke ini ya, ke kebun tadi ya Pak ya, ke kebun ke kebunnya, ngambil buahnya langsung ke tempat Bang Melan gitu ya. Produksi sendiri, cetak sendiri, bawa pulang sendiri. Nah, Bang Melan, ada mungkin variasi apa aja sih rasa-rasa, mungkin apa saja sudah dibuat di Cokbang itu Bang? Mungkin ada coklat bubuknya atau bagaimana itu Bang?
0: Untuk saat ini memang kita ada dua jenis coklat. Yang pertama compound, yang kedua couverture. Compound itu kita mengganti lemak kakaonya dengan lemak yang lain, lemak nabati.

0: couverture kita itu 100% itu menggunakan kakao. Sehingga pada saat kita bawa ke banyak event, itu memang rasanya memang berbeda. Nah, dan yang menariknya lagi, kita sudah keluar bubuk nih. Nah, bubuk itu kan agak sulit karena memang butuh teknologi khusus supaya dia itu tidak berampas. Walaupun bagi sebagian orang ampas itu menarik, terutama bule-bule, bagi mereka ampasnya justru menarik gitu. Tapi bagi sebagian orang kan terganggu.
1: Tidak mau ya.
0: Agak terganggu. Okay. Namun, ya kita sedang belajar nih untuk bisa lebih dari itu. Nah, mungkin ke depannya akan ada beberapa produk baru dari Cokbang. Mm-hmm. Nah, nanti bisa dinantikan saja. Nggak boleh di-spoil dulu ya. Tapi akan ada produk baru yang memang selama ini banyak orang tanyakan, yaitu produk minuman.
1: Minuman.
0: Nah, gitu. Yang orang kan mau minum jadi, gitu. Nah, itu kita belum punya waktu itu, ini sedang kita usahakan karena memang kembali, alhamdulillah kita ikut IKRA, itu kita disupport sekali dan kita akhirnya tahu bagaimana menciptakan minuman dari biji kakao kita tanpa menghilangkan keaslian rasanya. Dan itu benar-benar dipuji oleh kurator-kurator IKRA kemarin dan itu sedang kita uji juga karena ya itu tadi, semua produk-produk unggulan kita nanti akan kita bawa ke ISEF di bulan 10 di Jakarta di acara besarnya, haulnya IKRA gitu, ISEF itu. Nah gitu, jadi untuk produk saat ini sudah ada 12 jenis. Insya Allah akan bertambah jadi 17 jenis di tahun ini.
1: Nah, semoga terlaksana dengan baik.
0: Amin.
1: Bang, ada nggak kendala sendiri itu bang atau hambatan-hambatan yang berarti seperti itu?
0: Sebenarnya kalau secara umum hambatan itu tetap supply bahan baku. 5 petani itu belum cukup gitu. Walaupun tadi terjadi peningkatan jumlah produksi, tapi ternyata peningkatan jumlah penjualannya lebih dari jumlah produksi. Itu satu. Jadi bahan baku kita harus sustain. Nah yang kedua adalah teknologi. Kalau kita ngomongin kakao, ngomongin kopi, itu teknologi itu penting. Jadi makanya kalau kita ngundang pelatih dari luar kemari, itu teknologinya dia gak punya. Loh, apa yang harus saya ajarin? Kalau cuma masuk mesin ini, ya semua orang juga bisa, yang penting ada mesinnya gitu. Tapi ada hal-hal khusus, contoh tempering, dia ada suhu khusus, ada alat khusus, ada tata cara khusus, ada penyimpanan yang khusus, suhu showcase khusus. Saya waktu bilang, ini dingininnya, chillernya suhunya berapa? Oh enggak pak, saya di showcase. Oh, itu kuratornya bingung, gimana ceritanya ini dinginin kok pakai showcase, chillernya ya. Ya gimana, chiller kan berapa ratus juta gitu harganya. Kita belum punya yang begitu, okay. Karena ternyata suhu kalau di showcase, kalau sudah penuh, suhu di atas dengan suhu di bawah itu berbeda.
1: Berbeda.
0: Dan coklat itu sangat sensitif dengan suhu. Jadi teknologi. Nah gitu. Dan kalau kita mau yang benar-benar terjaga, nah ini yang sebenarnya yang menjadi impian Cokbang juga, impiannya Koperasi Produsen Kakao Jaya Mandiri juga, itu kita pengen punya kebun yang memang bisa kita jadikan contoh ke masyarakat. Nah gitu, jadi kita juga memohon nih kalau di Pemda ada lahan yang cocok untuk kami tanami kakao, mohon dibantu, nanti kami akan jadikan itu demplak. Kenapa? Karena untuk bisa besar kita harus punya kebun induk, apapun ceritanya. Nah gitu, harus ada kebun induk. Di situ nanti ada sertifikasinya, di situ ada HACCP-nya, di situ ada organiknya. Semuanya bisa dihitung di situ gitu. Karena kalau kayak tadi Pak Muzakir bilang, beberapa petani kita itu tumpang sari. Sehingga untuk sertifikasi itu sangat sulit. Nah untuk perlakuan juga kita ke petani kadang-kadang disuruhnya berbeda, perlakuannya berbeda. Nah itu akan sangat sulit gitu. Jadi besar sih harapannya kita bahwa ada nih Pemda bilang di sini bisa pinjam pakai nih atau gimana. Nah itu kita akan tanam, kita akan tunjukkan, dan kita akan memberikan contoh bahwa dari kebun segini ini bisa menghasilkan uang berapa. Karena kita punya petani itu di Bateso, itu sebulan ngantar biji itu 12 juta loh.
1: Sebulan?
0: Iya, jadi 100 kilo lebih fermentasi. 12 juta itu
1: sebulan.
0: Sebulan
1: dengan berapa batang kakao?
0: 200 atau 300 batang.
1: Wow, menarik.
0: Itu 12 juta. Dan kita memang beli ini, Pak. Ini, Pak.
2: Tidak satu hektar.
0: Nah, enggak nyampe satu hektar, enggak nyampe. Okay. Cuman 200-300 batang tadi. Dan itu beliau sudah merawatnya dari saat dulu harga 50.000. Jadi kalau benar-benar dirawat, kita akan menjaga harga. Kenapa? Sekali lagi tadi, memang biji kakao kita itu punya rasa yang berbeda. Kemanapun kita mau bawa, itu pasti selalu kita dihargai beda. Sehingga gak masalah bagi kita itu membeli harga mahal juga gak masalah. Bahkan kita pernah beli biji kakao itu harga 150.000. Waktu itu ada CSR. Jadi kita subsidi nih bijinya, gak apa-apa asalkan mau rawat. Nah, jadi kita CSR, kita subsidi ke biji kakaonya nyampe 150.000 per kilo. It's okay, kenapa? Karena biji kakao kita tuh memang berbeda. Memang benar-benar punya cita rasa yang tersendiri. Kira-kira begitu.
1: Oke, menarik sekali, menarik sekali. Oke, kita sudah di penghujung ini, Pak. Bang Mela juga Pak Muzakir ya. Mungkin ada harapan dari Pak Muzakir sendiri, Pak. Tapi sebelumnya, Pak, agrowisata yang kebun kakao yang bisa didatangi dengan wisatawan itu di daerah mana, Pak?
2: Daerah Payasenaran tuh.
1: Payasenaran tuh, Pak. Ya, tidak Tumbang Sari, Pak, ya?
2: Tidak.
1: Tidak. Okay,
2: walaupun ada 1-2 pohon itu tidak hitung untuk Tumbang Sari. Okay. Dan kami sudah mencoba membuka ke yang ke Sirui, ke kebun Pak Muzakir, petani milenial itu. Namun medan ke kebun beliau sangat menguras
1: tenaga.
0: Waktu juga. Jadi kalau dalam agrowisata itu waktu itu kan penting. Mereka akan tanya berapa jam ke kebun, berapa jam kita nyetak coklat, itu juga penting.
1: Oke, baik, Pak. Mungkin Pak ada yang harus bisa disampaikan, Pak. Mungkin pesan ataupun itu Bapak mungkin bisa di
2: Harapan saya ke Cokbang, kalau memungkinkan ditambahlah harga. Jadi petani kami bisa lebih semangat menghasilkan biji kakao yang sehat.
1: Baik, terima kasih Bang Melan, ada boleh?
0: Ya, jangan malu dengan biji kakao yang dihasilkan. Biji kakao Sabang itu memang berbeda. Biji kakao Sabang itu mutu dan rasa serta kualitasnya berbeda. Sehingga walaupun hanya 5 atau 10 pohon di belakang rumah, bawa aja ke Cokbang. Nanti kita jadiin coklat premium dia.
1: Baik, terima kasih. Waduh, dengar petani kita di Kota Sabang ya, terutama ya. Baik, terima kasih Bang Melan dan juga Pak Muzakir atas dialog kita pagi ini, cukup menarik sekali gitu memangnya, dari kebun ke industri dan juga ke agrowisata. Baik, pendengar di manapun Anda berada, dari perbincangan kita untuk pagi hari ini ya, kita bisa melihat bahwasannya kakao Sabang itu bukan hanya soal buah dan biji kakaonya saja. Di dalamnya ada petani, ada juga industri, dan juga ada inovasi, dan ada peluang wisata yang jika dikembangkan bersama itu dapat memberikan nilai tambah.
3: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Banda Aceh.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda, podcast kerjasama LKBN Antara untuk edisi hari ini Rabu 19 Agustus 2026. Dan kita akan mendengarkan pembahasan tema El Nino Godzilla mengapa dunia waspada. Dan nantinya juga akan hadir narasumber yaitu Kepala BMKG ada Bapak Profesor Insinyur Teuku Faisal Fatani PhD. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.
1: Nah, yang perlu kita waspadai adalah apabila fenomena El Nino terjadi bersamaan dengan musim kemarau. Karena kemarau kita seperti tahun ini akan lebih panjang,
2: lebih intens ya,
1: dan lebih kering dibanding rata-rata 30 tahun terakhir. Nah, periode El Nino sendiri bisa jadi 3-7 tahun sekali, tergantung kan ini dinamika atmosfer global ya. Jadi kita terjadi 2015 ya, sangat cukup besar waktu itu, 2019, 2023, nah sekarang 2026 terjadi lagi El Nino.
3: Stand by, on the record.
2: Halo Sobat Antara, ketemu lagi dengan saya Suwanti di podcast Antara on the record. Sobat Antara, belakangan sadar gak sih kalau kita mendapat banyak kabar atau berita soal El Nino Godzilla? Wah, ini dari namanya aja sudah terkesan agak menyeramkan gitu ya. Nah, tapi daripada kita salah menduga, salah memaknai soal El Nino Godzilla ini, gimana kalau kita ngobrol langsung dalam podcast kali ini dengan ahlinya tentu saja, ada Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG, Bapak Teuku Faisal Fatani. Apa kabarnya, Pak Faisal?
4: Baik, Mbak Wanti.
2: Sehat ya, Pak ya?
4: Alhamdulillah sehat.
2: Pasti kalau saya bisa tanya, ini di tengah kesibukan sehari-hari, di tengah kabar soal cuaca yang kadang tidak menentu, kemudian ada info soal El Nino Godzilla gitu ya, ini dikejar-kejar nggak Pak sama pertanyaan publik, sama pertanyaan wartawan soal hal ini?
4: Ya benar, sudah pasti
2: ya. Sudah pasti ya, jadi harus sering memberikan informasi yang tepat pastinya Pak ya.
4: Ya, tak kenal lelah memberikan diseminasi informasi yang benar dan tepat kepada masyarakat.
2: Oke, dan tentunya saya terima kasih banyak sama Pak Faisal karena sudah berkenan ngobrol kita di podcast Antara untuk membedah lebih lanjut soal El Nino Godzilla dan isu-isu lainnya soal cuaca, iklim. Dan kalau kita bicara soal BMKG Pak, kita kan tahunya BMKG lembaga yang memang bahasannya gak jauh-jauh ya dari cuaca, perakiran cuaca, kemudian fenomena iklim gitu ya, kemudian ada peringatan tsunami, gempa bumi dan lain sebagainya. Tapi infonya adalah BMKG ini skopnya ternyata luas ya Pak.
4: Betul.
2: Lebih dari itu ya.
4: Iya, lebih luas dari itu.
2: Boleh Pak dikasih tahu untuk Sobat Antara seperti apa sebetulnya yang dilakukan sama BMKG ini?
4: Ya, jadi peran BMKG sendiri sesungguhnya sangat luas ya, yaitu untuk mendukung pembangunan semua sektor di Indonesia. Mulai dari sektor pertanian, kemudian pariwisata, kemudian energi, infrastruktur, tentunya juga di bidang perhubungan seperti penerbangan, kemudian pelayaran dan juga transportasi darat.
2: Iya.
4: Dan juga di bidang kesehatan. Jadi di banyak bidang kita terlibat.
2: Kesehatan sebenarnya juga seperti apa nih Pak? Mungkin kalau pertanian terkait nih ya dengan cuacanya, misalnya apakah kekeringan, apakah curah hujan bagus atau tidak gitu ya. Betul. Tapi kalau kesehatan gimana Pak?
4: Nah, jadi BMKG itu melakukan kajian bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dan Kementerian Kesehatan itu dengan data-data selama 30 tahun terakhir dan juga kondisi dari iklim ya, suhu, tekanan udara, kelembaban, arah angin dan sebagainya dikaitkan dengan data-data terkait penyakit gitu. Misalnya malaria, demam berdarah, muntaber. Nah, kita dapat memprediksi minggu depan kira-kira nih di DKI kecamatan mana atau kelurahan mana yang nantinya akan rawan terjadinya demam berdarah misalnya.
2: Oke.
4: Maka nanti fogging kita pusatkan di sana. Tidak hanya di DKI, juga ada di Yogyakarta, ada di Bali. Jadi bidang kesehatan juga kita banyak terlibat karena tentunya penyakit-penyakit ya, inspeksi saluran pernapasan itu terkait dengan
2: Tapi jujur kalau yang ini yang terkait sama kesehatan saya baru tahu nih dari penjelasan Pak Faisal gitu ya. Karena selama ini kan kita taunya yang terkait dengan cuaca, let's say tadi tentang pertanian, kemudian transportasi, darat, laut, udara begitu ya, yang sangat bergantung sama cuaca. Tapi ternyata kesehatan juga bisa terkait juga dengan hal itu ya Pak.
4: Betul.
2: Kalau masyarakat di Indonesia sejauh ini, kalau Pak Faisal melihatnya seperti apa sih, sudah melek gitu ya sama informasi yang diberikan sama BMKG ini?
4: Tentunya kalau kita berbicara kemampuan masyarakat untuk memahami informasi kan berbeda-beda. Tapi tidak henti-hentinya kami memiliki 191 UPT atau stasiun di seluruh Indonesia dengan 5.000 lebih pegawai itu terus masuk, kemudian mempelajari keunikan, mempelajari sosial budaya di daerah tertentu untuk menyampaikan informasi sebaik-baiknya. Kita juga melakukan sekolah lapang cuaca nelayan, sekolah lapang iklim, dan sekolah lapang gempa dan tsunami yang sangat masif di seluruh Indonesia. Itulah kita menyampaikan informasi-informasi kepada masyarakat agar lebih paham.
2: Iya, jadi memang untuk praktiknya bisa lebih dipahami begitu ya Pak, sama masyarakat tadi. Nah, bicara soal informasi yang dikonsumsi sama masyarakat begitu ya, ini kan juga belakangan disebut kalau ini BMKG sudah menyebut ini sudah masuk musim kemarau nih, tapi kok hujannya masih turun gitu. Kadang ini yang menjadi pertanyaan yang sering dilontarkan sama publik nih, termasuk saya sendiri gitu ya. Ini katanya udah musim kemarau. Di 1, 2, 3 hari kita merasakan, wah panas sekali kan Pak cuacanya. Tapi next day, loh kok hujan gitu ya. Sebetulnya apa sih yang bisa kita analisis dari fenomena ini? Ini satu anomali kah atau memang hal yang normal sebetulnya kayak gitu?
4: Ya. Variasi harian dari cuaca itu sebenarnya hal yang normal. Ya, terutama itu terkait dengan gerakan semu matahari. Terutama misalnya di Pulau Jawa, matahari akan melintasi di bulan April, Mei, dan September, Oktober. Nah, ketika dia melintasi Pulau Jawa misalnya, itu radiasinya akan terjadi sehingga nantinya akan terjadi cuaca yang lebih panas. Tapi yang paling tinggi kondisi radiasinya adalah di bulan, terutama di September, Oktober, karena itu di akhir musim kemarau, awan juga lebih sedikit sehingga kita langsung terkena cuaca panasnya ya. Nah, saat ini kita mengalami namanya periode peralihan atau pancaroba.
2: Oh iya. Ya,
4: dari musim
2: sering banyak penyakit tuh
4: hujan,
2: ya Pak.
4: Ya, dari musim hujan ke musim kemarau. Nah, ini tentunya juga akan membuat kita sering mengalami perubahan cuaca yang lebih sering secara harian gitu ya.
2: Okay. Tapi kalau juga bicara soal musim kemarau tadi, saya mau mengutip dulu data dari BMKG. Jadi per 31 Mei BMKG menyebut kalau ada sebanyak 28,6% wilayah di Indonesia yang sudah masuk ke musim kemarau. Sementara sisanya ada 55,2% ini masih mengalami musim hujan. Memang ada apa ya, semacam runtutannya begitu ya, wilayah mana yang sudah masuk musim kemarau duluan, wilayah mana yang masih musim hujan dan lain sebagainya, atau memang seperti itu Pak?
4: Benar sekali Mbak Wanti, jadi Indonesia itu memiliki, kita bagi dalam 699 zona musim. Jadi satu daerah itu berbeda dengan daerah lain.
2: Itu berdasarkan apa?
4: Berdasarkan banyak pertimbangan ya.
2: Okay.
4: Berdasarkan banyak pertimbangan geografisnya, kemudian posisinya apakah dekat dengan laut atau lebih di dataran tinggi dan sebagainya. Jadi dari 699 zona musim ini berdasarkan kesamaan pola hujan juga ini. Jadi kalau musim kemarau terjadi di Indonesia itu dimulai dari timur. Jadi dimulai dari Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Bali, kemudian Jawa khususnya di pesisir, naik ke Sumatera bagian selatan, baru yang lainnya. Jadi memang proses masuknya musim kemarau di Indonesia itu bertahap.
2: Iya,
4: nah,
2: iya.
4: Jadi ada di bulan Mei, ada bulan April, Mei, Juni dan seterusnya. Tapi puncak musim kemarau nanti hampir sebagian besar wilayah Indonesia adalah di Agustus.
2: Berbarangan di Agustus.
4: Ada yang Agustus, ada yang September juga.
2: Okay.
4: Jadi masih tergantung zona musim tadi. Nah, biasanya kami merilis climate outlook ya, tentang bagaimana iklim satu tahun ke depan, atau merilis tentang kemarau dan sebagainya. Itu kita memberikan info yang sangat detail terkait dengan zona musim masing-masing wilayah.
2: Kemudian Pak, kalau kita masuk ke tadi bahasan utama kita soal El Nino Godzilla, boleh ya Pak ya?
4: Boleh.
2: Ini El Nino Godzilla katanya adalah istilah yang ternyata bukan istilah baru. ini sudah sejak 2015 kalau saya cari tahu gitu ya, 2015 sama ilmuwan NASA istilah ini dimunculkan. Tapi ternyata ini bukan istilah resmi ya yang dipakai sama lembaga-lembaga baik di Indonesia maupun secara internasional gitu ya Pak ya?
4: Betul.
2: Betul seperti itu.
4: Jadi gini, saya ceritakan dulu nih karena kita kan harus paham dulu. Mm-mm. Apa itu musim kemarau, apa itu El Nino.
2: Oke. Okay.
4: Jadi musim kemarau, musim hujan itu adalah fenomena yang terpisah dari El Nino.
2: Oh, okay.
4: Kalau karena kita mengalami ada monsun Asia yang mendatangkan lebih banyak hujan, mm-hmm. ada monsun Australia yang lebih kering, kita mengenal dua musim nih di Indonesia, itu musim hujan dan musim kemarau. Betul. Pada sebagian besar wilayah Indonesia. Tapi El Nino sendiri itu adalah semacam dinamika dari atmosfer laut yang terjadi di Samudra Pasifik bagian tengah hingga ke timur. Kalau suhu permukaan lautnya itu naik, ya itu kita sebut fenomenanya El Nino. Kalau dia turun, kita sebut fenomenanya La Nina. Kalau naik El Nino, ya, maka di Asia Tenggara, Australia, Oceania itu akan mengalami musim yang lebih sedikit hujannya, atau kita sebut musim kemarau nanti hujannya lebih sedikit. Nah, tapi kalau La Nina sebaliknya. Nah, pada bulan Maret BMKG memberikan prediksi bahwa kita akan fenomena El Nino akan terjadi di tahun 2026 ya, kurang lebih akan terjadi di bulan Juni waktu itu kita sampaikan. Nah, lalu WMO, pusat meteorologi dunia di bawah PBB, itu sudah merilis per 2 Juni bahwa El Nino akan terjadi. Nah, ini kita perlu lihat bahwa BMKG itu bersama dengan semua lembaga-lembaga resmi internasional bidang meteorologi klimatologi itu merilis prediksi terkait terjadinya El Nino. Nah, di dunia internasional dan juga layanan iklim global itu kita menyebut El Nino itu lemah, moderat, kuat hingga sangat kuat.
2: Ada kategori.
4: Ada kategorinya.
2: Secara resmi berarti.
4: Betul.
2: Ya.
4: Betul. Nah, lalu di tahun 2016 tadi disebut ya ada ilmuwan NASA yang memberi nama, oh yang kalau sangat kuat namanya Godzilla El Nino gitu ya. Tapi itu bukan istilah yang baku sebenarnya, bukan istilah yang digunakan oleh kantor-kantor layanan publik dunia. Kita menggunakan istilah yang mungkin karena dia supaya lebih mudah dipahami, digunakan Godzilla. Tapi kita tidak menggunakan itu, standar internasionalnya itu dengan level tadi ya, kategori
2: level tadi.
4: Nah, sekarang kita masuk di indeks ENSO-nya itu sudah plus 1, artinya El Nino akan terjadi, tapi karakteristiknya moderat itu peluangnya adalah 96%, sedangkan kuat peluangnya adalah 60%. Tapi El Nino ini harus diketahui, dia tidak terjadi seberapa lama terjadinya, gitu ya. Dia terjadinya, periode El Nino itu adalah 9-12 bulan. Jadi nanti di bulan Mei tahun depan kurang lebih itu El Nino akan berhenti, tidak aktif lagi fenomenanya. Nah, yang perlu kita waspadai adalah apabila fenomena El Nino terjadi bersamaan dengan musim kemarau. Karena kemarau kita seperti tahun ini akan lebih panjang,
2: lebih intens ya,
4: dan lebih kering dibanding rata-rata 30 tahun terakhir. Nah, periode El Nino sendiri bisa jadi 3-7 tahun sekali, tergantung kan ini dinamika atmosfer global ya. Jadi kita terjadi 2015 ya, sangat cukup besar waktu itu, 2019, 2023, nah sekarang 2026 terjadi lagi El Nino.
2: Oke, boleh ditekankan dulu Pak, tadi kan disebut ada kategori-kategorinya. Kemudian yang prediksi bahwa El Nino ini El Nino Godzilla gitu ya, berarti masuk ke kategori?
4: Sangat kuat.
2: Sangat kuat ya, tadi.
4: Untuk penguatan bahwa dia masuk sangat kuat, tapi untuk tahun ini semua lembaga meteorologi dunia tidak ada yang memprediksi dia sampai sangat kuat. Ya, tapi dia masuk ke, itulah di peluangnya. Kalau moderat 96%, kalau kuat itu 60%. Tapi kalau tadi saya katakan musim kemarau lebih panjang dan hujannya
2: lebih sedikit,
4: lebih rendah dari rata-rata 30 tahun terakhir. Rata-ratanya loh ya. Karena bisa jadi di tahun 2015 lebih rendah lagi, bukan yang terparah dalam 30 tahun terakhir. Karena sering nih salah kutip.
2: Okay.
4: Nanti saya mengatakan dari rata-rata 30 tahun terakhir dikutip kemarau dengan El Nino tahun ini adalah yang terparah dalam 30 tahun terakhir. Nah, bukan begitu. Tapi yang benar adalah memiliki periode yang lebih panjang dan kondisi yang lebih kering dibanding rata-rata 30 tahun terakhir.
2: Oke, berarti kalau kemarau di tahun ini lebih panjang dan lebih kering, itu kan berarti ada satu intensitas yang harus diwaspadai juga. Betul. Nih Pak. Kemudian dampaknya mungkin ya kalau kita bicara soal untuk kehidupan masyarakat akan seperti apa sih, selain yang sudah kita mulai rasakan mungkin ya, lebih panas, matahari kok kayaknya ada double nih gitu ya, jadi kita menjadi terlalu kepanasan gitu, ketika berada di luar ruangan. Tapi sebetulnya dampak apa aja sih yang bisa dimunculkan sama fenomena alam ini?
4: Ya, ini yang paling penting ya, karena fenomena alam itu adalah sesuatu yang terjadi dan kita harus paham bagaimana memitigasi dan adaptasi dengan
2: Betul.
4: Itu. Jadi kalau kita mengalami musim kemarau yang bersamaan dengan El Nino tahun ini, maka akan terjadi, yang kita harus waspadai adalah terjadinya krisis air. Ya, kemudian juga krisis air, baik itu air bersih maupun irigasi. Ya, kemudian juga krisis dengan kebakaran hutan dan lahan yang mungkin dapat terjadi. Munculnya penyakit-penyakit, karena kalau lebih kering itu wabah itu lebih seneng gitu ya, jadi akan lebih berpotensi terjadinya wabah penyakit. Kemudian juga akan mempengaruhi sendi-sendi kehidupan kita, karena kalau kondisinya panas, mungkin produktivitas kita juga rendah. Untuk pertanian juga tidak seproduktif ketika di musim yang lebih basah, sehingga itu mempengaruhi perekonomian juga secara langsung maupun tidak langsung.
2: Betul.
4: Bahkan kami juga sering diundang oleh Bank Indonesia dan berbagai lembaga untuk membahas tentang inflasi. Bayangkan BMKG juga ikut terlibat memikirkan tentang pertumbuhan ekonomi, bagaimana climate risk ini Betul. Dapat menentukan investasi di masa yang akan datang.
2: Iya, artinya kalau mungkin kita balik lagi mengulang ke pembahasan kita di awal, memang terkait iklim dan cuaca ini berpengaruh besar dan skopnya sangat banyak begitu ya Pak, sangat-sangat luas untuk kehidupan kita sehari-hari, praktik di kehidupan sehari-hari kita banyak dampaknya gitu berarti ya Pak ya.
4: Betul, okay. Multisektor ya.
2: Multisektor. Betul. Tapi ketika kita bicara soal El Nino yang menyebabkan kemarau 2026 ini jadi lebih kering, jadi lebih panjang gitu, ada wilayah-wilayah tertentu nggak yang harus jadi perhatian khususnya sama stakeholders begitu ya? Mungkin pemerintah akan lebih ngasih prioritas ke wilayah tertentu, atau memang seluruh Indonesia harus waspada nih sama El Nino ini?
4: Nah, jadi masyarakat perlu tahu ini tentang informasi penting ini ya, bahwa El Nino itu mempengaruhi Indonesia itu khususnya di bawah garis khatulistiwa, yaitu bagian selatan Indonesia.
2: Oke.
4: Tapi beberapa daerah di utara juga terpengaruh, seperti Aceh bagian timur, kemudian Riau, Kepulauan Riau itu akan terpengaruh, kemudian Sumatera Selatan, Lampung, seluruh Jawa, Bali, Nusa Tenggara itu akan terpengaruh oleh El Nino ini.
2: Yang Aceh kenapa ikut terpengaruh juga Pak?
4: Ya itu tadi ada pengaruh kondisi geografis, ada pengaruh pola hujan dan sebagainya. Okay. Jadi ada beberapa tempat yang juga perlu informasi yang lebih detail.
2: Iya.
4: Tapi untuk Kalimantan sendiri bagian utara itu zona satu musim, tidak terpengaruh. Kemudian nanti di Papua bagian selatan juga akan terpengaruh. Jadi beberapa daerah kalau sederhananya itu adalah kira-kira di bawah garis khatulistiwa itu yang lebih terdampak dengan El Nino.
2: Okay.
4: Tapi perlu dicatat nih, Mbak Wanti, kadang-kadang saya mengatakan El Nino itu periodenya 9 sampai 12 bulan.
2: Betul.
4: Lalu ada masyarakat yang menangkap, wah berarti kita kemarau-nya panjang sekali. Bukan begitu.
2: Enggak juga ya.
4: Kemarau nanti di bulan Oktober, November sudah mulai musim hujan, dan El Nino itu tidak memberi pengaruh signifikan lagi terhadap musim hujan di Indonesia.
2: Oh, oke. Okay.
4: Tidak.
2: Jadi akan normal saja nih musim
4: normal
2: hujannya.
4: Normal saja, musim hujan normal saja. Dan jangan disampaikan ini periode El Nino, makanya saya katakan El Nino itu hal yang berbeda dengan
2: hal yang terpisah,
4: terpisah
2: tadi ya,
4: dengan musim hujan dan musim kemarau. Jadi bukan artinya kita kemarau sampai Mei tahun depan loh ya, karena El Nino-nya 9 sampai 10 12 bulan. Tapi El Nino ini akan mempengaruhi musim kemarau di Indonesia hingga Oktober kira-kira.
2: Oke. Kemudian untuk wilayah-wilayah tadi nih Pak, di bawah garis khatulistiwa kan.
4: Betul.
2: Secara khusus gitu ya, dengan beberapa daerah yang masuk secara khusus juga. Apa yang bisa dilakukan sebetulnya? Baik sama pemerintah, mungkin dari BMKG juga ya, selain mengabarkan, menginformasikan bahwa ini nih yang harus diwaspadai, tapi apa yang bisa kita mitigasi sebetulnya sebelum El Nino ini ngasih dampak pada kehidupan kita?
4: Ya, jadi ada beberapa aspek ya. Yang pertama, ketersediaan air. Tentunya kita harus dapat menggunakan air dengan cermat dan juga efisien. Kemudian kita tingkatkan tampungan-tampungan air di waduk, di bendungan. Kita punya 220 bendungan nih seluruh Indonesia. Jadi pada saat sekarang masih ada awan, kita bisa melakukan operasi modifikasi cuaca, kita bisa menampung di waduk-waduk, ya di bendungan-bendungan, hingga nanti bisa dipakai untuk irigasi di musim kemarau. Kemudian juga kebakaran hutan dan lahan, ada 6 provinsi yang selalu menjadi fokus, kebetulan dikoordinatori oleh Menko Polkam, yaitu
2: aja, Pak?
4: Riau, Jambi, Sumatera Selatan, lalu kalau di Kalimantan adalah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Ini adalah daerah-daerah yang rawan terhadap kebakaran hutan dan lahan. Sehingga kita memantau bersama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan bagaimana dengan fluktuasi dari penurunan muka air tanah di gambut. Kalau dia sudah turun signifikan, kita lakukan operasi modifikasi cuaca untuk menaikkan lagi airnya. Sehingga sekarang mulai tahun 2015 ada perubahan paradigma dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Kalau dulu terbakar baru kita padamkan.
2: Betul.
4: Kalau sekarang sebelum terbakar kita prevent dulu, jangan sampai.
2: Oke, kita cegah terbakar dulu ya.
4: Betul.
2: Jangan sampai terjadi kebakaran lahan itu.
4: Ya.
2: Dan kalaupun terjadi, supaya nggak meluas mungkin gitu ya, Pak ya?
4: Ya, tidak meluas, karena kalau kita melakukan waterbombing, pemadaman itu kan biayanya besar dan sebenarnya volume airnya juga tidak terlalu banyak. Tapi kalau kita melakukan modifikasi cuaca, itu bisa berjuta-juta liter kubik air jatuh, terkontrol, dan dia akan menaikkan muka air gambut. Kalau dia jenuh dalam keadaan basah, tidak akan mudah terbakar. Sehingga kalau kita lihat sekarang, data-data informasi kebakaran hutan dan lahan di Indonesia itu jauh berkurang setelah diberlakukannya strategi baru dalam penanganan yang lebih ke preventif daripada
2: kurang. Preventif tadi, dengan modifikasi cuaca. Saya mau lebih lanjut ke modifikasi cuaca kalau gitu, Pak. Karena ini menarik ya, modifikasi cuaca atau bisa kita sebut secara awam hujan buatan.
4: Ya,
2: gitu,
4: semacam
2: Pak,
4: itu ya.
2: Ini teknisnya seperti apa sih sebetulnya?
4: Ya, jadi intinya ketika suatu daerah ya, ini sudah mengalami sangat kering ya, sangat kering atau waduk ya atau bendungan kering, itu kita dapat mengisi dengan melakukan modifikasi cuaca, menyebarkan NaCl atau garam hingga nanti awan butir-butir awan itu dapat bertumbukan dan kemudian terjadilah hujan. Tapi di sisi lain, misalnya di Jakarta, kondisinya sudah rawan banjir nih, ya. Kemudian kita mencegah agar air tidak hujan tidak jatuh lagi di Jakarta, itu kita bisa menjatuhkan di tempat yang lain, bisa di laut.
2: Hujannya dikirim ke luar daerah.
4: Jadi waktu awannya
2: gitu
4: bergerak, kan kita melakukan pemodelan. Nanti kita bisa menjatuhkan hujan di daerah-daerah yang tidak membahayakan, di laut atau daerah yang tidak membahayakan.
2: Saya penasaran, ini sebetulnya modifikasi cuaca atau hujan buatan ini sebetulnya kalau di Indonesia sendiri sudah mulai dilakukan sejak kapan sih, Pak? Apakah memang ini teknologi yang baru beberapa dekade terakhir kah, atau memang sudah lama dari dulu ya?
4: Sejarahnya sangat menarik sebenarnya. Jadi ketika presiden kedua kita, Pak Harto, waktu itu menganalisis kenapa di Thailand itu sangat maju di bidang pertanian. Lalu diadakanlah kunjungan, kajian ke sana, ternyata sepanjang tahun mereka melakukan hujan buatan, kegiatan hujan buatan. Kemudian presiden kedua waktu itu menunjuk Menteri Negara Riset, yaitu Profesor Sumitro Joyohadikusumo, untuk menjadi pimpinan proyek hujan buatan di Indonesia.
2: Pilot projectnya berarti
4: betul,
2: saat itu
4: tahun 77 itu, 1977.
2: Okay.
4: Lalu Prof. Sumitro sebagai Menteri Negara Riset menunjuk Profesor B.J. Habibie sebagai ketua tim. SK-nya tersimpan rapi. Nah, di sanalah hujan buatan di Indonesia itu mulai berkembang. Tadinya ada di BPPT, kemudian di BRIN. Per tahun 2024 itu sekarang pindah ke BMKG tanggung jawabnya. Jadi kami bertanggung jawab untuk melakukan modifikasi cuaca di Indonesia dan terus berkembang dengan juga rencananya dengan koordinasi dengan Bappenas dan juga arahan direktif dari Bapak Presiden Prabowo Subianto itu kita juga akan membuat drone, squadron khusus untuk drone modifikasi cuaca.
2: Jadi secara teknologi memang dari tahun 77 tadi ketika kita bikin pilot project untuk modifikasi cuaca atau hujan buatan sampai ke di tahun 2026 ini ada perkembangan yang signifikan terkait teknologi yang dipakai, Pak?
4: Iya, pelaksanaan operasi modifikasi cuaca itu meningkat secara eksponensial, bukan linear, eksponensial, sangat banyak, dan teknologinya pun terus berkembang. Sumber daya manusia kami juga terus diperkuat ke sana, kemudian juga melahirkan bahan semai yang juga sudah canggih, kerjasama BMKG dengan BRIN, kemudian kita mencoba untuk bisa melaksanakan dengan lebih luas lagi. Jadi kita menggunakan skuadron drone dan BMKG dengan fungsinya sebagai regulator dan operator. Ini kemudian dapat mengarahkan bekerjasama dengan BNPB juga, operator-operator swasta, termasuk TNI AU untuk dapat melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Karena ini hati-hati, modifikasi cuaca itu harus ada regulatornya. Ya, jangan sampai kita mengeringkan satu daerah tapi menghujankan daerah yang lain. Nah, jadi ini harus ada regulator di tingkat nasional, ada di BMKG. Bahkan Mbak Wanti di gedung-gedung tinggi di Jakarta, BMKG bekerjasama dengan BPBD DKI menempatkan ground-based generator.
2: Ya,
4: jadi
2: itu
4: setelah 2 minggu, 3 minggu tidak ada hujan di Jakarta, itu kan kualitas udaranya menurun.
2: Betul.
4: Nah, jadi kalau nanti ada awan, kita melepaskan uap air atau flare khusus, nanti akan terjadi hujan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas udara karena partikel-partikel yang tadi membahayakan itu bisa
2: meminimalkan polusi udara.
4: Betul,
2: berarti
4: betul,
2: ya Pak.
4: Yeah.
2: Tapi kalau kita lihat lagi tadi ke sejarahnya adalah karena kan melihat di Thailand tadi disebut ada pertanian Thailand yang sepanjang tahun gitu ya, masih oke saja. Dan kalau kita bicara di Indonesia, pertanian kan juga jadi salah satu aspek atau sektor yang juga penting buat kita. Apalagi kita punya sejumlah lumbung pangan, ada 6 titik kalau nggak salah lumbung pangan di seluruh Indonesia. Nah itu nanti untuk kita memitigasi supaya tidak terkena dampak yang terlalu signifikan dari kemarau yang kering, kemarau yang panjang dan intens tadi seperti apa? Selain mungkin modifikasi cuaca, kemudian ada hal lain nggak sih Pak yang bisa dilakukan sebetulnya?
4: Ya, kita melakukan kajian ilmiah, melakukan kajian ilmiah, kemudian menyampaikan informasi-informasi penting kepada masyarakat, kepada kementerian lembaga terkait seperti Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian PU, dan kementerian-kementerian lain, Kementerian Pertanian. Jadi kami mencoba agar terwujudnya pertanian cerdas iklim nih, cerdas iklim ya. Jadi kementerian-kementerian itu mendapatkan informasi data dari kita ya terkait dengan kapan kita akan memulai musim tanam. Jangan sampai ketika kita sudah menentukan menanam suatu varietas tanaman, ternyata ketika sedang butuh-butuhnya air, itu terjadi di puncak musim kemarau. Nah, ini akan menurunkan produktivitas. Sehingga kita menentukan kapan sebaiknya musim tanamnya, varietas apa yang lebih cocok. Jadi kita menggunakan salah satu instrumennya adalah melaksanakan sekolah lapang iklim, semacam trainer, training of trainers gitu ya, agar mereka dapat terus menjadi, bagi penyuluh pertanian itu banyak juga kita lakukan. Jadi di beberapa daerah memang pada saat terjadi musim kemarau seperti ini dapat melakukan normalisasi sungai, kemudian juga waduk-waduk yang sekiranya mengalami sedimentasi itu dapat segera dikeruk atau dibersihkan atau diflushing gitu. Bahkan tadi kami baru saja diundang oleh Mabes Angkatan Darat, ya, itu ada karena tidak semua sawah di Indonesia itu dapat dialiri oleh irigasi. Sekitar kalau saya tidak salah di bawah 25% yang dialiri irigasi, selebihnya adalah tak ada hujan. Nah, di sana TNI AD mencoba untuk memasang intake di sungai-sungai, kemudian nanti mengalirkan ke daerah yang menjadi lumbung pangan di daerah tersebut. Ada juga menggunakan sumur bor. Nah, ini datanya dari BMKG. Kami akan mensupport datanya di mana tepat diterapkan, sungai apa yang kira-kira tidak akan kering di musim kemarau, itu BMKG mensupport informasi tersebut.
2: Oke, ya, jadi ini adalah bentuk komunikasi yang mungkin bisa lebih praktikal, sederhana, bisa lebih dipahami masyarakat gitu ya. Karena nggak semua masyarakat bisa memahami dengan curah hujan yang akan terjadi sebanyak apa dan lain sebagainya, itu apa yang akan terjadi, apa yang akan berdampak begitu ya pada kehidupan masyarakat itu tadi. Ini saya apresiasi sih BMKG untuk menambahkan apa potensi dampak tadi ya Pak ya, terkait dengan perkiraan cuaca yang terjadi. Nah, kemudian apakah ini juga early warning system yang dipunya sama BMKG juga memanfaatkan? Kalau zaman sekarang kita kayaknya nggak lepas dari AI atau artificial intelligence gitu ya, untuk memudahkan sebetulnya kehidupan sehari-hari asal dijalankan sesuai dengan koridornya gitu Pak. BMKG menggunakan AI juga nggak?
4: Ini kalau ditanya apakah menggunakan, ya sangat-sangat menggunakan, karena di Indonesia HPC, High Performing Computer, kalau bahasa awamnya super komputer yang tercanggih itu ada di BMKG.
2: Okay.
4: Bahkan untuk kantor-kantor meteorologi dunia di Asia Tenggara itu BMKG memiliki superkomputer yang paling bagus speknya, karena kita membutuhkan pemodelan yang juga dengan ribuan senario yang harus akurat dan cepat dalam prosesnya. Salah satu contoh juga penggunaan AI dengan untuk mengcounter hoax terkait dengan informasi cuaca dan iklim.
2: Itu banyak juga, ya Pak, ternyata hoax yang dimunculkan terkait ini.
4: Iya benar, makanya kami dari BMKG mengingatkan masyarakat, BMKG sangat terbuka untuk berinteraksi dengan siapapun. Ada 191 kantor BMKG seluruh Indonesia. Kami berharap agar masyarakat Indonesia dapat memanfaatkan informasi-informasi di info BMKG, di kanal-kanal yang kita miliki, agar infonya bisa tepat dan akurat. Ya.
2: Oke. Pak Faisal, terakhir, mungkin ada hal yang bisa disampaikan buat masyarakat, buat Sobat Antara terkait, ini kan tadi kita bicara panjang lebar ya mengenai cuaca, kemudian apa yang bisa dilakukan sama masyarakat, apa yang bisa dilakukan sama stakeholders dan pemerintah, kementerian, lembaga, dan lain sebagainya. Mungkin ini buat masyarakat, apa yang bisa dilakukan untuk menghadapi tadi musim kemarau yang dipengaruhi sama El Nino Godzilla ini, kalau secara istilah nggak resminya nih, seperti apa Pak?
4: Ya, kami menyarankan agar masyarakat tidak perlu panik, ya, tetap tenang, kemudian manfaatkan info-info dari BMKG dengan cermat dan dengan cerdas, ya. Jangan termakan isu-isu hoax, ya, yang akan membuat kita khawatir, sedih, takut, tapi tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi ketika ada fenomena seperti musim kemarau yang lebih panjang periodenya dengan kondisi yang lebih kering, itu masyarakat juga siap dengan antisipasi, siap dengan adaptasi dan mitigasinya seperti yang banyak dituangkan dalam konten-konten yang diberikan oleh BMKG. Seperti berhemat air, kemudian menjaga kesehatan, minum yang cukup sehari 2-3 liter atau 8 gelas, kemudian melihat informasi cuaca apabila akan beraktivitas di luar, itu dilihat apakah sinar radiasi mataharinya akan mempengaruhi kesehatan atau tidak. Jangan sampai dehidrasi, menggunakan pelindung pada kulit, topi yang lebih lebar, dan lain sebagainya. Jadi juga mengenali tanda-tanda akan kemungkinan terjadi penyakit akibat cuaca panas gitu ya. Atau ketika kita panas sekali kok tidak berkeringat, kok mual-mual, pusing dan sebagainya, hati-hati dengan heat stroke gitu ya. Jadi itu semua masyarakat perlu mempelajari agar dapat menerapkan informasi-informasi penting dari BMKG ini dalam kehidupannya sehari-hari.
2: Iya, iya, saya setuju. Jadi intinya untuk masyarakat, karena fenomena alam ini nggak bisa kita hindari, yang penting adalah tiga tadi kalau saya mengutip Pak Faisal. Yang pertama adalah antisipasi, kemudian adaptasi, dan juga mitigasi. Betul. Gitu ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak Faisal ini untuk ngobrol-ngobrolnya. Kita sudah bicara panjang lebar gitu ya soal cuaca, kemudian soal El Nino Godzilla juga, termasuk cara-cara untuk kita mitigasi dan antisipasi dampaknya yang bisa muncul di kehidupan kita sehari-hari. Sekali lagi terima kasih. Jangan lupa kalau nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di kesempatan yang lain ya Pak ya.
4: Terima kasih Mbak Wanti. Jangan lupa sedia BMKG sebelum hujan.
2: Sedia BMKG sebelum hujan. Udah bukan payung lagi ya, bukan BMKG payung, sekarang. Thank you Pak Faisal. Dan Sobat Antara, itulah ngobrol saya bersama Bapak Teku Faisal Fatani selaku Kepala BMKG. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Dan kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara selanjutnya bersama para ahli tentu saja. Sampai jumpa.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dalam Banda Aceh siang ini. Bersama saya Arso, yang akan menemani Anda di kesempatan hari ini hingga di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ya pendengar dimanapun Anda berada, kebersamaan kita dengan lagu-lagu pilihan serta beberapa informasi yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda di pagi hari ini hingga di pukul 11 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami akan menghadirkan dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Tetap bersama kami di 97,7 FM RRI Persatu Banda Aceh. Kenal informasi dan inspirasi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id

0: Wow! Kiapa kuak ngana buang sampah di laut?
1: Opo. Kok kiapa so? Terserah pa kita kuak. Cuma buang sampah le so baking takan cimpang ngana. Deng lagi, laut peluas begini.
0: Laut itu harus torang jaga, wau. Supaya dapalia bersih, deng itu biota laut yang ndak mau mati. Ngana nyendak sayang pa torang pe nelayan-nelayan, dorang pe mancari.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta.
3: Bersama dengan pasangannya Erin Rovliff melaju ke perempat final untuk ganda Cincinnati Open 2026. Persib Bandung berhasil menjadi juara Dewata Challenge Series 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Fenerbahce ditahan imbang 1-1 saat menghadapi Lyon di kandang sendiri dalam laga leg pertama playoff kualifikasi Liga Champions dini hari tadi. Berikut laporan selengkapnya Nur Diansyah.
1: Tolisso once again, Tessman. Tolisso, Openda!
2: Fenerbahce ditahan imbang satu sama di kandang sendiri saat menjamu Olympique Lyonis atau Lyon dalam laga leg pertama playoff kualifikasi Liga Champions 2026-2027 dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Tim raksasa asal Turki itu dikejutkan dengan Luis Openda di penghujung babak pertama. Pemain asal Belgia itu menerima umpan matang dari Corentin Tolisso, ditantang bek Milan Skriniar hingga akhirnya menaklukkan kiper Anderson di bawah tiang gawang. Si kenari kuning yang datang ke pertandingan membawa rasa sesal akibat kekalahan saat mengawali Liga Turki, mereka memiliki waktu istirahat yang lebih singkat dibandingkan tim tamu. Akan tetapi, aksi tunggal dari Mason Greenwood mampu menyelamatkan Fenerbahce dari kekalahan beruntun di kandang sendiri. Pemain berkebangsaan Inggris itu melakukan aksi individu menawan hingga masuk ke kotak penalti sebelum melepaskan tendangan tak terbendung yang bersarang di sudut atas gawang. Kedudukan satu sama bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Selesai pertandingan, pelatih Fenerbahce Ismail Kartal mengatakan bahwa banyak pemainnya yang turun di pertandingan ini bermain di pertandingan sebelumnya, sehingga menurutnya ini menjadi pertandingan taktis dan rapat.
3: Kami menjalani pertandingan 2,5 hari yang lalu dan 6 hingga 7 pemain kami tampil dalam laga tersebut. Tidak mudah untuk memulai dan menyelesaikan pertandingan-pertandingan ini dengan tempo tinggi. Bagaimanapun, kami sedang berjuang demi Liga Champions dalam laga-laga ini. Untuk itu, Anda perlu tahu kapan harus menunggu di zona tengah dengan formasi yang rapat. Anda tidak bisa terus-menerus memberikan tekanan di lini depan. Lawan yang kami hadapi adalah tim yang sangat terorganisir. Mereka memiliki pemain sayap dan pemain-pemain yang atletis. Oleh karena itu, kami memainkan pertandingan ini dengan pendekatan yang rapat dan taktis sejak awal hingga akhir. Sementara itu, manajer tim Lyon, Paolo Fonseca, menyampaikan apresiasinya kepada para pemain yang telah bermain dengan penuh keberanian. Menurutnya, para pemain telah menampilkan permainan yang hampir sempurna. Menurut saya, kami menjalani pertandingan yang sangat bagus. Sebelum laga dimulai, saya sudah mengatakan bahwa kami datang ke sini untuk memainkan permainan kami sendiri. Kami tidak datang untuk sekedar bertahan, karena kami tahu betapa berbahayanya menghadapi Fenerbahce yang memiliki banyak pemain berkualitas secara individu. Namun menurut saya, tim bermain dengan penuh keberanian dan mampu mengendalikan jalannya pertandingan saat menguasai bola. Secara taktis, saya rasa kami menampilkan permainan yang hampir sempurna saat menghadapi tim yang sangat kuat. Selanjutnya, Lyon akan menjamu Fenerbahce dalam laga leg kedua playoff kualifikasi Liga Champions 2026-2027 yang berlangsung pada hari Kamis pekan mendatang di Prancis. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari arena sepak bola, timnas Thailand mencetak sejarah baru dalam turnamen Piala AFF setelah menyingkirkan Singapura dalam semifinal Piala AFF 2026. Thailand menyingkirkan Singapura dengan kemenangan agregat 4-3 pada babak semifinal Piala AFF 2026, di mana dalam leg kedua semifinal yang berlangsung di Stadion Raja Manggala Thailand kalah 1-2 malam tadi. Singapura unggul 1-0 lewat gol Harris Stewart. Kemudian Thailand menyamakan skor menjadi 1-1 dengan penalti Kakana Kamyok. Tidak berlangsung lama, The Lions kembali unggul 2-1 dengan gol bunuh diri dari Pansa Hampibon yang salah mengantisipasi tembakan dari Raihan Stewart. Meski kalah, Thailand tetap lolos ke babak final Piala AFF 2026 berkat kemenangan agregat 4-3 atas Singapura. Kemenangan tersebut membuat Gajah Perang mencetak sejarah di turnamen ini sebagai tim pertama yang lolos ke final Piala AFF 4 kali beruntun. Dalam final Piala AFF 2026 yang berlangsung pada 22 dan 26 Agustus, Thailand akan menunggu pemenang duel Vietnam versus Malaysia. Saat ini, Vietnam unggul agregat 2-0 atas Malaysia.

0: Rodri memastikan dirinya siap tampil untuk Barcelona setelah merampungkan kepindahan dari Manchester City. Gelandang timnas Spanyol itu menegaskan kondisi punggungnya sudah tidak lagi ada kendala. Rodri menyatakan kebahagiaannya bisa bergabung dengan FC Barcelona, sebuah langkah yang disebutnya sebagai keputusan paling penting dalam karir profesional dan keluarganya. Meski sempat mengantongi beberapa penawaran dari klub lain, ia menegaskan bahwa Blaugrana selalu menjadi pilihan utama sejak awal.
1: Mengenai Barcelona, ini adalah klub yang sangat besar. Bagi saya, Barcelona selalu menjadi rujukan dunia karena filosofinya dan cara memahami sepak bola. Saya memang memiliki beberapa opsi lain, tetapi bagi saya, Barcelona adalah pilihan pertama. Dan itu sudah saya sampaikan kepada Joan Laporta. Saya sangat bahagia berada di sini.
0: Rodri sebelumnya menjalani operasi punggung setelah membawa timnas Spanyol menjadi juara Piala Dunia 2026. Barcelona tengah menyiapkan Liga Trofi Joan Gamper melawan Al Ahli sebagai uji terakhir sebelum La Liga bergulir. Partai itu berpeluang menjadi kesempatan awal bagi Rodri untuk mendapatkan menit bermain.

Petenis Aldila Sujiadi bersama dengan pasangannya Erin Rotliff melaju ke perempat final ganda Cincinnati Open 2026 setelah menaklukkan Eri Aoyama Yavan Liang dengan skor 6-3, 6-2 pada babak 16 besar. Unggulan ketujuh itu tampil dominan selama 1 jam 14 menit untuk mengalahkan pasangan Jepang-Taiwan tersebut. Aldila Erin mengawali pertandingan dengan cukup ketat. Kedua pasangan saling mempertahankan servis hingga kedudukan 2-2. Pasangan Indonesia Selandia Baru itu kemudian berhasil mematahkan servis lawan pada game kelima untuk berbalik unggul 3-2. Keunggulan itu dipertahankan hingga akhir set. Pada perempat final, Aldila Erin menunggu pemenang laga 16 besar lainnya antara Barbora Kirokova, Gabriela Dabrowski, dan Linda Noskova, Mary Boskova. Sementara itu petenis Janice Chen berhenti pada babak 16 besar di Cincinnati Open 2026 setelah takluk dari petenis Rusia Mira Andreeva di Linder Family Tennis Center Mason, Ohio. Pada pertandingan itu, Janice takluk 2 set langsung dan harus mengakui keunggulan dari Mira dengan skor 0-2, 1-6, 5-7. Kalahan ini membuat langkah Janice Chen berhenti pada turnamen Cincinnati Open setelah pada babak 3-2 besar mampu mengalahkan petenis Swiss Miko Riza Goblubik. Meski pertandingan hanya berlangsung 2 set, Janice sempat memberikan perlawanan sengit di set kedua, sehingga laga secara keseluruhan berlangsung selama 1 jam 42 menit.

0: 14 wakil Indonesia siap bersaing di babak 3-2 besar kejuaraan dunia bulu tangkis 2026. Harim Arisma Rizki melaporkan selengkapnya.
1: Bisa ya kalau dapat hasil terbaik bisa juara, ya mungkin itu bisa jadi hadiah buat...
2: Sebanyak 14 wakil merah putih akan bertanding di babak 32 besar kejuaraan dunia BWF 2026 yang mulai digelar hari ini pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Ini akan menjadi momen krusial bagi kontingen Indonesia dalam memperebutkan tiket ke fase selanjutnya di Indira Gandhi Indoor Stadium, New Delhi. Beberapa nama andalan Indonesia baru akan mengawali kiprahnya hari ini setelah mendapatkan bye di babak sebelumnya berstatus unggulan. Sorotan utama tertuju pada ganda putra Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri. Unggulan kedua tersebut akan menjalani ujian pertama melawan pasangan Prancis Aloy Adam Leo Rossi dalam pertemuan perdana kedua pasangan. Bagi Fajar Fikri, tantangan tak hanya datang dari lawan, tetapi juga kondisi lapangan. Mereka harus cepat beradaptasi dengan venue yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Fikri pun berharap dapat membawa pulang prestasi terbaik.
1: Ya pasti pengen kalau bisa ya, kalau dapat hasil terbaik bisa juara, ya mungkin itu bisa jadi hadiah buat Indonesia ya.
2: Salah satu laga paling dinantikan datang dari sektor tunggal putri, Talita Ramadhani Wiryawan yang tampil impresif di babak pertama, langsung berhadapan dengan unggulan pertama sekaligus pemain nomor satu dunia, An Seong dari Korea Selatan. Meskipun menjadi laga berat, Talita mengaku antusias menghadapi laga itu.
3: Seneng juga sih ketemu An Seong, apalagi dia ranking satu dunia kan, itu buat patokan saya untuk kedepannya tuh apa yang kurang dari sayanya untuk mencapai ke level atas.
2: Selain Fajar Fikri dan Talita, wakil Indonesia lainnya yang bertanding hari ini antara lain Jonathan Christie, Alif Farhan, Sabah Reza, Indra Jokin, Febriana Malaysia, Amri Nita, Dehan Noval, Gloria Wijaya, Bimo Prasetya, Ardiana Bila. Seluruh pertandingan babak 32 besar ini direncanakan bergulir mulai pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Karisma Rizki, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persib Bandung berhasil menjadi juara Dewata Challenge Series 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Malam tadi, meski sempat unggul, Bali United harus kehilangan kemenangan 2-1 setelah Persib Bandung mencetak 2 gol pada menit-menit akhir sekaligus memastikan diri sebagai juara. Oscar Robert melaporkan.
1: Tapi untuk semua pemain, kasih gas, 2 pertandingan, 6 poin, hari ini tidak mudah, karena Bali juga memang main bagus.
2: Bali United harus mengakui keunggulan Persib Bandung dengan skor 2-3 pada laga terakhir Dewata Challenge Series 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Selasa malam. Sempat unggul 2 kali, Serdadu Tridatu harus kehilangan kemenangan setelah Persib Bandung mencetak 2 gol pada menit-menit akhir pertandingan. Kapten Persib Bandung Mark Klok menilai kemenangan tersebut diraih melalui perjuangan keras seluruh pemain. Bali United sempat memberikan perlawanan ketat hingga Persib tertinggal 1-2, namun semangat juang membuat Maung Bandung mampu mengembalikan keadaan menjadi 3-2.
1: Tidak terlalu panjang, so tidak ada banyak istirahat. Tapi untuk semua pemain, kasih gas, 2 pertandingan, 6 poin, hari ini tidak mudah, karena Bali juga memang main bagus, dan kita sulit. Tapi di akhir kita fighting spirit lagi, kita comeback, sangat luar biasa untuk team performance.
2: Mark Klok juga menilai 2 pertandingan dalam Dewata Challenge Series 2026 menjadi persiapan penting bagi Persib menghadapi kompetisi musim baru, termasuk agenda Liga dan AFC Champions League. Menghadapi Sabah FC dan Bali United disebut memberikan pengalaman yang dibutuhkan tim untuk membangun chemistry sekaligus menguji mental bertanding.
1: Ya, ini dua tim sangat baik. Ini persiapkan bagus buat kita, buat Liga, buat ACL. Kita butuh pertandingan yang sulit untuk fighting spirit kita sendiri, untuk belajar dan untuk dapat chemistry. Dan hari ini saya senang dan bangga untuk team performance. Kita bisa kembali dari 2-1.
2: Hasil ini membuat Persib Bandung keluar sebagai juara Dewata Challenge Series 2026 dengan koleksi 6 poin dari 2 pertandingan. Persib sebelumnya mengalahkan Sabah FC dengan skor 3-0, sementara Bali United menutup turnamen tanpa poin setelah sebelumnya kalah 1-2 dari Sabah FC. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

Timnas Futsal Indonesia dikalahkan oleh Palma 1-6 dalam laga uji coba di Candata Spanyol malam tadi. Indonesia memperkecil ketertinggalan dari Reza Gunawan, sedangkan Palma mendapatkan 6 gol dari Favinho, Divau, Lukau, David Penn, dan Ernesto. Ini pertandingan uji coba Indonesia kedua selama latihan di Spanyol. Pada jalannya pertandingan, Palma membuka skor pada menit kedua melalui gol yang dicetak oleh Favinho. Mereka menggandakan kedudukan 2-0 pada menit ke-6 setelah umpan Alisson dikonversi menjadi gol oleh Divau. Tim Spanyol terus menekan Indonesia untuk kemudian mengubah kedudukan menjadi 3-0 berkat gol dari Lukau pada menit ke-7. Palma memperbesar keunggulan pada menit ke-14 dari serangan balik yang diakhiri penyelesaian mematikan oleh David Vena. Pada babak kedua, Palma menambah keunggulan pada menit ke-21 lewat gol Ernesto. Indonesia memperkecil kekalahan menjadi 1-5 dari gol Reza Gunawan pada menit ke-28. Palma membalas dengan memperlebar keunggulan menjadi 6-1 lewat gol Ernesto pada menit ke-31.

0: Memasuki fase akhir persiapan menjelang keberangkatan ke Asian Games Nagoya, tim rowing dan canoeing Indonesia terus menunjukkan grafik peningkatan yang positif. Dari total 17 atlet yang digembleng dalam pemusatan latihan, pengurus besar Persatuan Olahraga Dayung seluruh Indonesia mulai memetakan potensi medali bagi kontingen merah putih. Meski sempat dihadapkan pada keterbatasan agenda uji coba internasional serta simulasi tanding di dalam negeri yang kurang ideal, standar performa para atlet saat ini dilaporkan telah berada di kisaran 92 hingga 95% dari target. Wakil Ketua Umum 4 Pengurus Besar Persatuan Olahraga Dayung seluruh Indonesia, Budiman Setiawan, mengungkap bahwa secara fisik dan teknik, skuad Dayung Indonesia sudah berada dalam kondisi siap tempur. Pihaknya pun telah mengantongi setidaknya 3 nomor perlombaan yang difavoritkan untuk menyumbang medali.
1: Ya, progres cukup baik. Progres secara fisik cukup baik. Kemudian teknik juga cukup baik, gitu. Cuman mental bertanding ini yang perlu tetap biasa, itu yang pertama. Yang kedua, tapering itu harus hati-hati sekali. Tapering ngerti ya maksudnya? Tapering itu adalah mendesain suatu program supaya mencapai peak performance pada saat lomba. Pada saat lomba itu dilaksanakan. Nah ini juga harus hati-hati. Kita masih mengalami kendala-kendala karena tuan rumah itu baru mau menerima kita. Kalau rowing bertanding tanggal 20, mereka baru masuk Philip tanggal 16. Gitu loh. Sedangkan tanggal 16 adalah masa-masa kita yang paling urgent untuk latihan optimal gitu.
0: Budiman menegaskan keputusan untuk merahasiakan detail nomor unggulan ini sengaja dilakukan agar para atlet bisa tetap fokus menjalankan program latihan tanpa terbebani ekspektasi luar biasa. Sekaligus menjaga kejutan bagi tim lawan di Nagoya nanti. Fokus utama PB Potsi di sisa waktu yang ada ini tinggal mematangkan mental bertanding serta menjaga presisi jadwal kedatangan agar peak performance para atlet bisa meledak tepat saat perlombaan dimulai.

Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.lri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Di siang hari ini Anda baru saja mendengarkan Dinamika Olahraga dari Pro 3 Jakarta. Saat ini kembali ke studio bersama saya Arso yang akan menemani Anda hingga tuntas bersama kita nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kami menghadirkan lagu-lagu pilihan serta beberapa informasi yang akan kami hadirkan. Ya, salah satu informasi mengenai cuaca di Kota Banda Aceh yang saat ini begitu panas ya. BMKG Stasiun Meteorologi Belang Bintang Aceh Besar ini merilis perakiran cuaca untuk wilayah Kota Banda Aceh dan sekitarnya pada hari ini secara umum diprediksi akan mengalami cuaca cerah berawan sepanjang hari. Meskipun tidak terdapat potensi hujan yang signifikan, masyarakat diimbau agar selalu waspada terhadap kemungkinan perubahan cuaca lokal terutama menjelang sore hingga malam hari. Nah, ini berdasarkan data observasi meteorologis terbaru, cuaca pada pagi di Banda Aceh diperkirakan cerah dengan suhu berkisar antara 28 derajat Celcius hingga 32 derajat Celcius. Angin berhembus dari arah selatan dengan kecepatan sekitar 15 km per jam dan tingkat kelembaban udara berada pada angka 72%. Suasana pagi ini dinilai cukup nyaman untuk beraktivitas. Nah, di siang hari cuaca diprediksi tetap cerah namun dengan suhu cenderung lebih stabil di angka 32 derajat Celcius. Arah angin tidak mengalami perubahan, berhembus dari selatan dengan kecepatan meningkat menjadi 27 km per jam. Sementara kelembaban relatif stabil hingga mencapai 56%. Perubahan ini mungkin dapat mempengaruhi kenyamanan fisik terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan mereka yang beraktivitas di siang hari. Nah, jadi untuk Anda yang akan melakukan aktivitas siang hari, jangan lupa memakai tabir surya ya, yang bisa melindungi kulit Anda dari sengatan sinar matahari. Nah, ini sudah mulai terlihat nih, anginnya sudah mulai kencang nih di siang hari ini. Jadi untuk Anda yang beraktivitas dengan cuaca panas, angin yang lumayan kencang ya, ini tidak nyaman sekali. Lebih baik Anda beraktivitas di luar dengan memakai jaket atau sweater agar tidak tersengat langsung dengan panasnya matahari dan tidak terkena langsung dengan angin ya. Ini siang-siang gini panas, terus angin kencang ya, pulang masuk angin. Baik, apapun aktivitas Anda, kami akan menemani Anda dengan lagu pilihan serta beberapa informasi yang sudah kami persiapkan ke ruang dengan Anda. Tetap bersama kami di 97,7 FM.

0: Wow! Kiapa kuak ngana buang sampah di laut?
1: Opo. Kok kiapa so? Terserah pa kita kuak. Cuma buang sampah le so baking takan cimpang ngana. Deng lagi, laut peluas bagini.
0: Laut itu harus torang jaga, wau. Supaya dapalia bersih, deng itu biota laut yang ndak mau mati. Ngana nyandak sayang pa torang pe nelayan-nelayan. Dorang pe mancari itu kasiang.
1: Oh iyo? Masal le.
2: Sampah tidak hanya mencemari lautan, tapi juga membahayakan kelangsungan makhluk hidup.

Tahukah kamu bahwa suara jangkrik bisa menjadi indikator suhu udara? Ya, suara serangga kecil ini ternyata bukan sekedar melodi malam yang menenangkan, tetapi juga dapat membantu kita memperkirakan suhu di sekitar kita. Caranya, hitung jumlah cericit jangkrik dalam waktu 15 detik. Setelah itu, tambahkan angka 40 pada jumlah tersebut. Dan hasilnya adalah perkiraan suhu udara dalam derajat Fahrenheit. Misalnya, jika dalam 15 detik kita mendengar 30 cericit, maka 30 tambah 40 sama dengan 70 derajat Fahrenheit. Itulah perkiraan suhu udara sekitar kita. Fenomena ini terjadi karena suara jangkrik sangat dipengaruhi oleh suhu udara. Semakin hangat, semakin cepat jangkrik berkicau. Konsep menarik ini pertama kali diuji pada tahun 1897 oleh seorang fisikawan asal Amerika, Amos Delbert. Dia menyebutnya sebagai hukum Delbert, yang menyatakan bahwa ada hubungan langsung antara jumlah cericit jangkrik dengan suhu udara. Sejak itu, eksperimen ini menjadi terkenal sebagai cara alami untuk mengetahui suhu tanpa harus bergantung pada termometer.

Ya, pendengar, dimanapun Anda berada, masih di 97,7 FM di siang hari ini. Anda masih bersama saya, Arso, yang menemani Anda hingga di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Wakil Gubernur Aceh Fadlullah

Audiensi Jajaran Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Aceh di ruang rapat Wakil Gubernur Aceh pada Selasa 18 Agustus 2026. Audiensi tersebut dilakukan jajaran BPS untuk bersilaturahmi sekaligus menyampaikan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Aceh serta memohon dukungan Wakil Gubernur Aceh agar pelaksanaan sensus dapat berjalan lancar dan mendapat dukungan dari seluruh pihak. Kepala BPS Provinsi Aceh Agus Andria menyampaikan pentingnya dukungan pemerintah Aceh dalam mensukseskan pelaksanaan SE 2026, terutama dalam mendorong partisipasi masyarakat dan pelaku usaha untuk memberikan data yang benar kepada petugas sensus. Wagub Aceh Fadlullah menyambut baik audiensi tersebut dan menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Aceh. Pemerintah Aceh mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Kita berharap sensus ini berjalan lancar dan masyarakat serta para pelaku usaha dapat memberikan dukungan kepada petugas di lapangan. Menurut Fadlullah, data ekonomi yang akurat sangat penting bagi pemerintah untuk mengetahui kondisi real perekonomian masyarakat sekaligus menjadi salah satu dasar dalam menyusun kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran. Ia juga mengajak masyarakat dan para pelaku usaha di Aceh untuk memberikan informasi yang benar dan terbuka kepada petugas sensus ekonomi 2026. Pendengar, kembali kami hadirkan lagu pilihan di siang hari ini. Tetap bersama kami di 97,7 FM.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Sahabat, buat kamu yang sering traveling menggunakan pesawat, pasti tidak sadar kalau kursi nomor 13 tidak pernah ada di pesawat. Biasanya, setelah nomor 12 akan langsung ditempati bangku nomor 14. Atau penomoran bangku pesawat menggunakan abjad A1, A2, A3, dan seterusnya. Kenapa demikian? Dilansir dari mitifit.com, hingga saat ini manusia masih mengaitkan angka 13 dengan kesialan, angka buruk, atau ketidakberuntungan. Meski tidak ada penelitian angka 13, hampir setiap maskapai penerbangan dunia, terkhusus Indonesia, menghargai kepercayaan penumpang soal mitos ini. Salah satu tujuannya agar tidak kehilangan penumpang. Alasan sederhana ini pula yang membuat seluruh pesawat juga tidak memasukkan angka 13 di peta biru.

Pendengar, pada peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, personil Ditpol Airut Polda Aceh bersama Brimob, Ocean Diving Club, Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Syekh Kuala, serta Basarnas mengibarkan bendera merah putih di dasar laut Kurung Raya, Aceh Besar. Sebanyak 20 penyelam terlibat dalam kegiatan tersebut. Mereka terdiri dari 4 personil Ditpol Airut Polda Aceh, 3 personil Brimob, 10 anggota Ocean Diving Club Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Syekh Kuala, serta 3 personil Basarnas. Dengan mengenakan perlengkapan selam, para penyelam menyelam ke dasar perairan Kurung Raya di bawah laut bendera merah putih dibentangkan dan dikibarkan bersama sebagai simbol semangat kemerdekaan dan kecintaan terhadap tanah air. Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol Joko Krisdianto mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya menjadi cara unik untuk memeriahkan HUT ke-81 kemerdekaan RI, tapi juga menyampaikan pesan tentang pentingnya menjaga laut sebagai bagian dari wilayah kedaulatan Indonesia. Momentum kemerdekaan ini juga menjadi pengingat bagi personil Pol Airut Polda Aceh akan tugas menjaga keamanan wilayah perairan, sekaligus mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga kelestarian laut dan ekosistemnya. Pengibaran merah putih di dasar laut Kurung Raya bukan sekedar seremoni, tapi juga menjadi simbol persatuan, kebanggaan, dan semangat untuk menjaga Indonesia sebagai negara kepulauan. Semangat kemerdekaan harus hadir di setiap ruang, termasuk di laut. Karena itu, menjaga keamanan sekaligus kelestarian laut merupakan bagian dari tanggung jawab kita bersama.

Hei, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orangnya sama? Atau mereka lagi bagi tugas sif-sifan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah O-L-L-K-O-R-R-E-C-T, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.

0: adalah kerabat dekat manusia.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan lagu-lagu bernuansa religi sambil kita menantikan waktu pelaksanaan sholat zuhur.

Miftahul jannah, as-salah. Kunci surga adalah salat. Hadis riwayat Ahmad

0: saatnya Anda ikuti Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Inilah Warta Berita Daerah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Arso mengantarkan Warta Berita Daerah siang ini. Siaran berita menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Rabu 19 Agustus 2026. Sari berita. Kepala Inspektorat Kota Banda Aceh ditangkap atas kasus pelanggaran syariat Islam. Puluhan warga binaan di Rutan Aceh Singkil mendapatkan remisi hari kemerdekaan. Inilah warta berita selengkapnya. Pendengar, seorang oknum ASN yang menjabat sebagai Kepala Inspektorat Kota Banda Aceh berinisial FD ditangkap oleh Satpol PP WH atas kasus pelanggaran syariat Islam. Laporan reporter Munzir Budiana.
2: Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Satpol PP WH Kota Banda Aceh mengamankan seorang aparatur sipil negara yang menjabat sebagai Kepala Inspektorat Pemerintah Kota Banda Aceh berinisial FD 58 tahun bersama seorang pria berinisial AM 22 tahun. Keduanya ditangkap pada Rabu sore 12 Agustus 2026. AM diketahui merupakan mahasiswa pada salah satu perguruan tinggi swasta di Banda Aceh. Keduanya diamankan setelah petugas menerima laporan mengenai keberadaan seorang pria yang masuk ke kantor Inspektorat Kota Banda Aceh setelah jam kerja berakhir. Keduanya diduga telah melakukan pelanggaran syariat Islam. Kepala Satpol PP WH Kota Banda Aceh Muhammad Rizal kepada wartawan di Banda Aceh mengatakan keduanya kini telah ditetapkan sebagai tersangka setelah petugas meyakini kedua pelaku telah melakukan perbuatan yang mengarah pada pelanggaran syariat Islam. Dalam penanganan perkara tersebut, petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti yang ditemukan di lokasi. Salah satu barang bukti yang disebutkan adalah sebuah kasur lipat.
3: Dalam ruangan kerja pimpinan ditemukan saudara FD, umur 58 tahun, pekerjaan PNS, pemerintah Kota Banda Aceh bersama AM, 22 tahun, mahasiswa salah satu universitas swasta di Banda Aceh. Berdasarkan keterangan awal, keduanya dicurigai telah terjadi tindak pelanggaran kanun nomor 12 tahun 2025 tentang perubahan atas kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat.
2: Sementara itu, pemerintah Kota Banda Aceh langsung mengambil langkah tegas terhadap FD dengan mencopot dari jabatannya. Pencopotan itu dilakukan setelah yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pelanggaran disiplin berat sebagai aparatur sipil negara. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh Emila Sofayana mengatakan keputusan tersebut diambil setelah proses berita acara pemeriksaan dilakukan oleh penyidik Satpol PP serta adanya penetapan FD sebagai tersangka atas dugaan pelanggaran disiplin berat ASN.
4: FD di lingkungan pemerintah Kota Banda Aceh tentunya menyatakan sikap tegas untuk menindaklanjuti melalui mekanisme yang diatur melalui undang-undang dan peraturan yang berlaku. Bahwa dari sisi kepegawaian setelah dilakukan BAP oleh penyidik Satpol PP dan juga telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pelanggaran disiplin berat ASN sesuai dengan PP 94/2021 tentang disiplin PNS, maka yang bersangkutan telah diberhentikan sementara dari tugas jabatannya.
2: Untuk memastikan roda pemerintahan tetap berjalan, pemerintah Kota Banda Aceh telah menunjuk pelaksana harian untuk menjalankan tugas sebagai Kepala Inspektorat selama proses penanganan perkara berlangsung. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana melaporkan.
1: Iliza apresiasi petugas upacara penurunan bendera dan antusiasme masyarakat kota menyemarakkan HUT ke-81 Republik Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
5: Upacara penurunan bendera dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Lapangan Blang Padang, Banda Aceh, berlangsung lancar pada Senin sore 17 Agustus 2026. Meski sempat terlilit akibat angin kencang, petugas tetap berhasil menurunkan bendera dengan lancar hingga upacara selesai. Pada upacara tersebut, Wali Kota Banda Aceh Iliza Saadudin Jamal bertindak sebagai inspektur upacara. Dalam kesempatan itu, Iliza menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas dan peserta upacara, serta masyarakat yang antusias mengikuti rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, baik saat upacara pengibaran maupun penurunan bendera.
6: Alhamdulillah kita melihat semarak peringatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 ini berjalan sangat baik, antusias masyarakat juga tinggi, dan kemudian juga event kegiatan di seluruh gampong yang ada di Kota Banda Aceh juga semuanya berjalan dengan semarak, dan ya alhamdulillah mudah-mudahan anak-anak sekolah juga mereka bisa memaknai kemerdekaan ini dengan benar-benar melaksanakan kegiatan-kegiatan yang positif ya.
5: Ia juga menyebutkan berbagai kegiatan untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, termasuk perlombaan yang digelar di gampung-gampung, berlangsung meriah dan mendapat antusiasme masyarakat. Menurutnya, kegiatan yang diinisiasi oleh masyarakat di tingkat gampung tersebut juga menjadi sarana bagi anak-anak untuk mengenal dan menikmati berbagai permainan tradisional. Iliza berharap semangat kebersamaan dan antusiasme masyarakat dalam memeriahkan peringatan kemerdekaan dapat terus dipertahankan. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Aceh Besar menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah mendukung suksesnya rangkaian peringatan hari ulang tahun RI ke-81. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
7: Bupati Aceh Besar Muharram Idris menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah mendukung suksesnya upacara pengibaran maupun penurunan bendera merah putih dalam rangkaian peringatan hari ulang tahun HUT RI ke-81 di lapangan Bungong Jempa, Kota Janto pada 17 Agustus 2026. Apresiasi turut disampaikan kepada para anggota pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Aceh Besar yang telah menjalankan tugas dengan baik dalam upacara kemerdekaan. Para pelajar tersebut telah menjalani latihan secara intensif selama kurang lebih 1 bulan sebelum bertugas dalam upacara HUT kemerdekaan. Bupati berharap 72 pelajar terbaik Kabupaten Aceh Besar dapat melanjutkan pendidikan unggul pada jenjang berikutnya, termasuk meraih cita-cita yang bermanfaat bagi nusa, bangsa, dan agama.
8: Berlatih selama sebulan, jadi lebih kurang sebulan. Jadi mereka luar biasa, ya, sehingga alhamdulillah mereka sukses melaksanakan. Nah, kita berharap mereka itu terus berjaya sampai bisa melanjutkan pendidikannya di sekolah-sekolah yang lebih unggul.
7: Peringatan HUT RI diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan seluruh elemen daerah dalam melanjutkan pembangunan dan menghadirkan Aceh Besar yang lebih baik. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.
1: Sebanyak 89 orang narapidana rumah tahanan negara kelas 2B Singkil mendapatkan pengurangan masa hukuman atau remisi di hari HUT ke-81 Republik Indonesia. Satu orang narapidana dinyatakan langsung bebas setelah mendapatkan remisi. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
9: Dan yang telah memenuhi syarat substantif dan administratif serta mendapatkan remisi umum 17 Agustus tahun 2026 adalah sebanyak 89 orang. Adapun rincian besar remisi.
10: Sebanyak 80 orang narapidana rumah tahanan negara rutan kelas 2B Singkil mendapatkan pengurangan masa hukuman atau remisi HUT ke-81 Republik Indonesia. Satu orang narapidana dinyatakan langsung bebas setelah mendapatkan remisi tersebut. Penyerahan remisi dan pengurangan masa penahanan dilakukan secara simbolis yang diserahkan secara langsung oleh Bupati Aceh Singkil Sapredi Oyon didampingi Kepala Rutan kelas 2B Singkil CP Mulyawan Senin 17 Agustus 2026. Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas 2B Singkil Aceh Singkil CP Mulyawan mengatakan, dari total 185 orang keseluruhan warga binaan di rutan kelas 2B Singkil, ada terdapat 89 orang narapidana yang dinyatakan memenuhi syarat secara substantif maupun administratif untuk mendapatkan remisi tersebut.
9: Dapat kami laporkan kepada Bapak Bupati, pada peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 ini, jumlah keseluruhan warga binaan rutan Singkil pada hari ini sebanyak 185 orang, dan yang telah memenuhi syarat substantif dan administratif serta mendapatkan remisi umum 17 Agustus tahun 2026 adalah sebanyak 89 orang. Adapun rincian besaran remisi.
10: Kemudian CP menambahkan, adapun besaran remisi yang didapatkan para narapidana rutan kelas 2B Singkil ini, dengan rincian masing-masing sebanyak 21 orang mendapatkan remisi 1 bulan, kemudian terdapat sebanyak 20 orang narapidana mendapatkan remisi sebesar 2 bulan, dan 27 orang narapidana lainnya mendapatkan remisi masing-masing sebesar 3 bulan. Di samping itu, CP Mulyawan juga membeberkan, ada terdapat 17 orang narapidana rutan kelas 2B Singkil yang mendapatkan remisi sebesar 4 bulan, serta terdapat narapidana 2 orang mendapatkan remisi atau pengurangan masa hukuman sebesar 5 bulan, dan 1 orang narapidana dalam momentum peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia ini mendapatkan remisi langsung bebas atau R2.
9: Adapun rincian besaran remisi tersebut adalah sebagai berikut. Remisi umum 1 yang mendapat 1 bulan sebanyak 21 orang. Remisi yang mendapatkan 2 bulan sebanyak 20 orang. Remisi yang mendapatkan 3 bulan sebanyak 27 orang. Remisi yang mendapatkan 4 bulan sebanyak 17 orang. Remisi yang mendapatkan 5 bulan sebanyak 2 orang. Dan remisi 6 bulan mendapatkan 1 bulan. Dan yang mendapatkan RU2 langsung bebas sebanyak 1 orang.
10: Selanjutnya, CP Mulyawan menegaskan, khusus kepada narapidana rutan kelas 2B Singkil Aceh Singkil yang mendapatkan remisi, selain ucapan selamat, terutama kepada narapidana yang dinyatakan langsung bebas setelah mendapatkan remisi tersebut, CP juga berharap agar kepada narapidana yang mendapatkan remisi agar menjadikan hal tersebut sebagai titik balik untuk menjadikan pribadi yang lebih baik, bermanfaat, dan tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama. Demikian Salihin Barus melaporkan.
1: Bupati Aceh Tengah serahkan dokumen adminduk melalui inovasi Alif Bata kepada bayi yang baru lahir di hari kemerdekaan. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
11: Bupati Aceh Tengah Heli Yoga menyerahkan dokumen administrasi kependudukan kepada bayi yang lahir tepat pada 17 Agustus 2026 melalui inovasi Alif Bata atau anak lahir bidan beri akta. Bayi bernama Inaya Agustina Kaban tersebut menerima kartu keluarga, akta kelahiran, dan kartu identitas anak atau KIA. Penyerahan berlangsung di ruang persalinan Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru Pakengon kemarin. Bupati Heli menyebut, melalui inovasi Alif Bata, pemerintah menghadirkan pelayanan administrasi kependudukan yang cepat, mudah, dan terintegrasi.
12: Ini dalam rangka memperingati HUT RI ke-81. Kajian dan Forkopimda ini hadir semua. Ibu tidak mengundang, tapi yang mengundang karena anak ini lahir tepat pada tanggal 7 Agustus. Ibu yang melahirkan dan semua yang ada di bertanggung jawab. Berarti program Alif Bata ini adalah program prioritas inovasi.
11: Sementara itu, nomor kepesertaan BPJS Kesehatan diserahkan langsung oleh Kepala BPJS Kesehatan Takengon, Denny Wahyudi, sebagai bentuk sinergi antar lembaga dalam memberikan pelayanan terpadu kepada masyarakat. Nomor kepesertaan BPJS Kesehatan ini katanya sebagai bagian dari pemenuhan hak administrasi dan jaminan kesehatan sejak dini. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
1: Saudara, sekian warta berita daerah siang ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.

dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.

Dengan Wakil Gubernur Aceh Fadlullah mengajak masyarakat dan para pelaku usaha di Aceh untuk memberikan informasi yang benar dan terbuka kepada petugas sensus ekonomi 2026. Dalam kesempatan tersebut, Wagub Aceh Fadlullah juga secara langsung mengikuti proses pendataan sensus ekonomi 2026 sebagai responden yang dilakukan oleh petugas sensus yang hadir dalam audiensi tersebut. Keikutsertaan Wagub dalam proses pendataan menjadi bentuk dukungan langsung terhadap pelaksanaan SE 2026, sekaligus mengajak masyarakat dan pelaku usaha untuk berpartisipasi dalam memberikan data yang benar dan lengkap kepada petugas. Diharapkan semua pihak ikut membantu, data yang diperoleh dari sensus ini akan sangat berguna untuk melihat potensi ekonomi Aceh dan menjadi bahan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan ke depan. Dalam audiensi tersebut hadir Kepala BPS Provinsi Aceh Agus Andria, Ketua Garda Sensus Ekonomi 2026 Aceh Yan Gustiana, Kepala BPS Kota Banda Aceh Teddy Herdiawan, Kasubag Umum BPS Kota Banda Aceh Redian Sa'arif, Koordinator Kecamatan Bait Rahman SE 2026 Adi Nurhadi, serta petugas lapangan SE 2026 Dalila Miranti. Pemerintah Aceh berharap sinergi dengan BPS terus diperkuat sehingga pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Aceh dapat berlangsung lancar dan menghasilkan data berkualitas sebagai pijakan dalam merancang kebijakan serta pembangunan ekonomi Aceh ke depan.

0: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
1: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.

Aceh punya warisan endatu yang masih lestari sejak abad 14 yang lalu. Warisan itu bernama Panglima Laut. Dalam catatan sejarah disebutkan, pada masa Sultan Iskandar Muda, Panglima Laut bertugas memobilisasi peperangan untuk melawan penjajahan dan memungut pajak dari kapal yang singgah pada tiap-tiap pelabuhan di Aceh. Kini Panglima Laut menjadi suatu lembaga yang memimpin adat istiadat, kebiasaan yang berlaku di bidang penangkapan ikan, dan penyelesaian sengketa di Aceh. Salah satu kewenangannya, Panglima Laut mengatur tata cara penangkapan ikan di laut, yang dalam istilah hukum adat disebut mupayang. Di sini diatur mengenai pelarangan penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan, seperti bom ikan, setrum listrik, dan trawl, serta dilarang menangkap biota dilindungi. Agar warisan ini tetap lestari, pada 2018, Panglima Laut telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

Ya pendengar, dimanapun Anda berada di siang hari yang panas ini. Iya, kalau siang-siang panas gini asik ya kalau kita minum teh dingin nih sambil santai menikmati waktu istirahat Anda, mungkin sambil ngobrol bersama teman kerja atau juga mungkin sambil santai bersama keluarga sambil ngobrolin masalah anak di sekolah ya, atau ngobrolin masalah rumah Anda yang mau direnovasi atau mau dibangun baru. Ada saja pembicaraan ya kalau lagi bersama keluarga. Baik, untuk Anda yang masih memantau siaran kami di 97,7 FM atau melalui streaming di RRI Digital atau juga rri.co.id, sesaat lagi kita akan menghadirkan request 100% Indonesia. Anda bisa masuk melalui WhatsApp RRI Pro 1 atau melalui 0651443336.

dari yang legendaris hingga yang sedang hits. Selamat datang di 100% Indonesia. Di sini pendengar adalah bintang utama. Anda bisa memilih lagu favorit dan bergabung dalam percakapan seru bersama host Pro 1. 100% Indonesia mengudara setiap hari dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di RRI Programa 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kita akan buka kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung di 0651443336 dalam 100% Indonesia untuk siang hari ini. Kita sapa penelpon pertama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, apa kabar Kak Lia?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Di siang hari ini sudah makan?
1: Udah.
0: Udah ya. Baik, pengen request lagu apa nih Kak Lia?
1: Kalau Wali ada yang lagu barunya?
0: Kalau Wali kayaknya kita kurang koleksi kalau Wali.
1: Oh kurang.
0: Ya,
1: oh,
0: tapi ya, coba kita searching ya. Wali, Wali banyak ini lagunya. Tapi saya nggak tahu ini lagu baru apa tidak.
1: Yang terbaru nggak? Ah gitu. Mm-mm. Kalau misalnya apa ini aja. Oh Angin juga boleh. Darinya Feni Sutiola.
0: Oh Angin ya?
1: Boleh.
0: Coba kita.
1: Kalau Walinya itu. Tapi ini lagu yang baru.
0: Ya kalau lagu Wali yang baru apa judulnya?
1: Nggak tahu juga.
0: Ya. Kita kalau Wali ini banyak lagu religi nih.
1: Ya udah Angin aja lah.
0: Angin ya.
1: Nah nanti religinya nanti jepang-jepang aja nanti.
0: Kita siapin lagunya.
1: Oke, okay. Salam ya.
0: Silakan.
1: Salam buat Nyoba Arto, mudah-mudahan sehat selalu. Itu buatnya Nadia, buatnya Pak Idrus, buatnya Depitri, buatnya Al, Bang Mas Roy, buatnya Vela di Makassar. Itu buat Kak Eli di Pegarai, Kak Cut, Maria. Itu buatnya Wakdo, Pak Ali Lombolawi, Cik Abang Hitam. Buat semua-semua lagi nanyarin. Spesial buatnya Bang Deddy. Mudah-mudahan lekas sembuh, sehat. Di sana lagi kurang sehat. Buatnya Pak Asal, selamat bertugas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Kak Lia kita masih terima dua orang penelpon ya di 0651443336.

0: Baik, udah ada penelpon kedua yang masuk, kita sapa. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Erse.
0: Ya ini kok masih kenapa ini masih bunyi-bunyi nih? Oh iya, udah aman nih.
1: Bunyi apa?
0: Masih bunyi teleponnya, sudah kita angkat.
1: Oh gitu.
0: Ya, tapi ini udah aman ini. Kak Yana apa kabar nih?
1: Apa kabar, Erse?
0: Alhamdulillah lumayan baik, Kak, siang hari ini walaupun panas.
1: Di sini enggak lah, karena ada angin di sini, tahu.
0: Iya, Kakak banyak pohon di rumah ya.
1: Banyak.
0: Juragan pohon ini kayaknya.
1: Juragan pohon, ya benar ya.
0: Itu kalau pohon banyak-banyak seperti itu, bisa pindahin satu enggak ke depan rumah saya, Kak?
1: Sebenarnya bisa sih. Mm-hmm. Tapi malas.
0: Kayak pakai truk kayaknya ya, kalau kita mau pindahin ya.
1: Harus pindahnya pakai truk soalnya. Harus bawa beko lagi untuk congkelnya kan.
0: Repot ini ya.
1: Repot banget.
0: Baik. Pengen request lagu apa nih siang-siang gini?
1: Enaknya lagu apa nih ya?
0: Semua enak kalau orang jualan.
1: Bener sih, kalau kita bilang gak enak lagu orang, ntar dia marah kan?
0: Iya, kalau orang jualan semua enak.
1: Itulah, orang jualan semua enak punya dia kan?
0: Iya.
1: Tapi hari ini coba dari Judika, udah belum?
0: Belum.
1: Mapala aja deh.
0: Mapala ini, mahasiswa pecinta alam gitu ya.
1: Boleh juga. Apa aja deh pokoknya singkatannya, yang penting Judika yang nyanyiin.
0: Baik, kita siapin
1: jangan
0: nih.
1: Jangan Arso yang nyanyiin, ntar beda lagunya gitu kan.
0: Beda lah.
1: Iya, orang Mapalanya beda tadi artinya kan. Cinta alam itu lagunya gunung-gunung, pohon-pohon,
0: iya.
1: Burung-burung gitu.
0: Nanti
1: kan
0: nanti saya nyanyi naik-naik ke puncak gunung lagi.
1: Itu kan lagu Mapala tuh kan.
0: Iya.
1: Iya betul. Aduh Arso,
0: udah makan siang?
1: Sudah sih.
0: Tadi saya sebenarnya siang ini kan jarang makan, Kak ya. Jadi biasa kan kalau masuk pagi sampai jam 3 gitu kan. Makannya nanti pulang siaran gitu. Tapi tadi saya kelaparan gara-gara lihat status Kaira lagi masak ikan.
1: Iya benar, dia masak tujuh. Terus dia masak kol pakai telur gitu kan.
0: Iya, jadi saya kelaparan lihat statusnya ini.
1: Apa ntar pulang ke rumah Kaira aja sana bikin makan.
0: Waduh, ini nyasar ini rumahnya ini.
1: Masuk-masuk lorong ya.
0: Salah rumah ini.
1: Salah rumah. Ya lah siap-siap. Di teras sudah ada bantal satu, selimut satu gitu kan. Tikar dikasih gak dikasih.
0: Takutnya kalau salah rumah lupa pulang, Kak. Baik, silakan salamnya nih.
1: Itu salamnya pertama Bu Arso.
0: Iya.
1: Semoga sehat selalu, berkah umur, berkah rezekinya. Asal jangan lupa pulang aja lah. Walaupun tengah malam, yang penting pulang.
0: Ini nggak lupa pulang, nggak udah kelaparan ini, pasti pulang.
1: Kalau udah kenyang pulang. Gitu kan? Kalau lagi lapar itu nggak apa-apa lupa pulang.
0: Gitu. Aduh, ini kalau nyasar ke warung nasi padang nggak apa-apa, Kak. Kalau ke rumah teman ini bahaya.
1: Nggak apa-apa kalau nggak ada uang, cuci piring di situ, gampang.
0: Aduh.
1: Terus buat Jujur di Sabang, buat yang udah masuk tadi juga, buat Fitri, buat pokoknya aja deh.
0: Baik.
1: Terima kasih Arso.
0: Kembali.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Di belakang Kak Yana, satu orang penelpon lagi, masih kita tunggu atensinya di 0651443336. Ya udah ada penelpon yang masuk, kita sapa penelpon terakhir di sesi yang pertama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar Kak Cut Maria?
2: Sehat atau?
0: Alhamdulillah sehat, Kak, siang ini.
2: Bukan sehat lagi, super sehat ya. Tangannya udah sehat?
0: Udah hampir pulih ini.
2: Mudah-mudahan cepat sehat ya.
0: Amin.
2: Yang sudah sakit berlalu, biar berlalu semuanya, ke depannya super sehat ya gitu ya.
0: Iya, dianggap semua ini pelajaran.
2: Cobaan kita ya.
0: Iya.
2: Di balik itu semua ada hikmahnya.
0: Baik.
2: Bukan berlalu itu, semua ada hikmah sama Allah.
0: Pasti itu.
2: pasti ya, ya betul. Kak Cut, minta lagu itu lah.
0: Lagu apa Kak Cut?
2: Lagu Once.
0: Once, yang mana ini?
2: Tak sempurna tanpamu.
0: Tak sempurna ya?
2: Tanpamu, ya.
0: Baik, kita siapin lagunya. Salamnya silakan.
2: Salamnya, lagu lah sama untuk Arso, sehat selalu keluarga.
0: Amin.
2: Kali ya, tadi di apa di Kampung Lada, kekayaan Negeri Baru. Tuh, apalagi Rizal sama keluarga untuk Fitri. Sebentar lagi nyampah wah untuk apa nyamperin wah dulu. Daerah untuk Amar, untuk Rizki, untuk Mahputra, semua saat ini selalu dengan Allah SWT. Selebihnya untuk aku semua, sama aku sama Pak aku doakan semoga Allah berikan rezeki yang limpah untuk aku keluarga.
0: Amin, terima kasih Kak Cut.
2: Terima kasih.
0: Kembali.
2: Banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Cut Maria merupakan penelpon terakhir ya di sesi pertama ini. Selanjutnya kita akan hadirkan sesi kedua sekaligus kita bacakan WhatsApp yang sudah masuk di siang hari ini. Kita hadirkan lagu yang direquest oleh pendengar kita. Ada lagu yang direquest Kak Lia. Ini judulnya Oh Angin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kita buka dua orang penelpon ya di siang hari ini untuk 100% Indonesia. Kita sapa penelpon pertama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, apa kabar Kak Ina?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Belum makan?
1: Baru aja.
0: Waduh, baru makan sambil dengar radio ya?
1: Iya.
0: Iya, tapi enggak kesedak kan karena candaan kami tadi.
1: Insya Allah enggak.
0: Alhamdulillah. Ya kalau lagi makan ikan kan?
1: Hiburan juga. Jadi hiburan juga gitu.
0: Iya,
1: kan?
0: Jadi hiburan.
1: Iyalah.
0: Kak Ina mau request lagu apa siang-siang ini? Panas di sana kan?
1: Alhamdulillah panas.
0: Alhamdulillah panas ya. Jadi kalau nyuci cepat keringnya ya.
1: Itulah ya. Kadang panas, dingin ya kan.
0: Kalau ibu-ibu kan paling senang ini kalau cuaca kayak gini. Kalau nyuci cepat kering.
1: Oh jelas lah. Ini kan dua kali trip nih.
0: Panas, kan? Dua kali trip ya. Baik, mau request lagu apa Kak Ina?
1: Lagunya dari apa ya? Ini Denai apa? Dari ini aja Sinta Desi ya.
0: Sinta Desi? Siapa itu Sinta Desi?
1: Kaulah belahan jiwaku.
0: Kaulah belahan jiwaku. Baik, kita cari lagi ya. Silakan salamnya, Kak.
1: Ada biasa ya?
0: Kayaknya ada sih.
1: Salamnya yang pertama buat Bang Arsya, selamat ulang tahun, dan sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Udah itu buat yang udah masuk tadi semuanya ya.
0: Iya.
1: Ada Cik Putro, ada Kak Bid Sabang, ada Kak Tiana. Pokoknya buat Barijal lagi ya di semua ya. Ada Fitri, buat semuanya ya.
0: Baik.
1: Ada lagunya ya?
0: Ada.
1: Pokoknya buat semua yang belum masuk, salam juga ya. Itu aja Bang Arsya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Ina, satu orang penelpon sebelum kita bacakan WhatsApp yang sudah masuk. Ini lagu Kak Ina agak susah carinya tadi, tapi udah ketemu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, ini dengan siapa ini?
1: Dengan Bang Rijal nih, Bang Merto.
0: Bang Rijal di Semelu ya?
1: Iya benar.
0: Bang Rijal mau request lagu apa siang hari ini, Bang?
1: Lagu dari 420 ya, Bang ya.
0: 420 yang mana?
1: Warna Merah Jambu.
0: Warna Merah Jambu.
1: Fana Merah
0: Jambu. Fana Merah Jambu. Baik, kita siapin lagunya. Silakan salamnya, Bang.
1: Ya, salam pertama untuk Bang Merto, selamat tugas, semoga Merto sehat selalu. Dan juga untuk Kak Cik Maria tadi ya. Untuk Kak Salwadi dari Salam juga keluarga, untuknya Wadul juga ya, untuknya Kak Eli, dan untuk semua yang lagi dengerin Pro Satu Banda Aceh aja, Bang.
0: Baik.
1: Dan mudah-mudahan semuanya sehat. Oke, Bang, terima kasih.
0: Baik, kembali, Bang. Terima kasih kembali.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, kita bacakan WhatsApp yang sudah masuk di siang hari ini. Ada siapa saja ini ya. Assalamualaikum, saya Bang Heru di Lampaseh Kota. Waalaikumsalam. Saya ingin diputarkan lagu dari Novia Kolopaking yang judulnya Biar Ku Simpan Rinduku. Salam buat Bang Arso, selamat bertugas dan sehat walafiat selalu. Salam juga buat Kak Yana, Kak Juju, Kak Jut Maria, Mas Roy, Bang Rizal, dan semua pendengar setia RRI di seluruh Banda Aceh. Terima kasih. Kita cariin lagunya, apa judulnya tadi? Biar Ku Simpan Rinduku ya.

Baik, selanjutnya kita bacakan WhatsApp berikutnya. Assalamualaikum Bang Arso, ini Fitri Darussalam. Bang Arso, Fitri mau request lagu dari Pasha Ungu, duet Rosa Terlanjur Pencintaimu. Salam buat Kak Yana, Kak Lia, Kampung Lada, sama Bang Deddy, Wak Adul, Kak Eli, Kak Cip Maria, Bang Rijal, Simulu, semoga sehat terus dan panjang umur. Spesial buat Bang Amaraja, sehat terus dan panjang umur ya. Ya, panjang ya WhatsAppnya. Nanti kapan-kapan Fitri ke studio bawa nasi padang pakai ayam bakar. Gak apa-apa Fitri, saya bisa beli juga. Di dekat kantor ada yang jualan. Soalnya nasi padangnya. Gak apa-apa, saya bisa beli. Di sini ada kok, dekat orang jualan nasi padang. Bisa jalan kaki juga, sekalian olahraga. Baik, terima kasih. Lagunya apa tadi ya? Request lagu judulnya Terlanjur Mencintaimu. Kita hadirkan dulu dua lagu yang di request oleh para pendengar kita di siang hari ini melalui WhatsApp.

sejarah Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemal Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemal Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana, armada lautnya diberi nama Inong Baleh.

Di bulan spesial Republik Indonesia ini, siapa yang tidak tertarik menyaksikan perlombaan wajib satu ini? Panjat pinang. Ada sejak tahun 1920 pada saat masa penjajahan Belanda. Tahukah Anda makna dari permainan ini? Fandi Hutari dalam bukunya berjudul Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal mengungkapkan makna mendalam tentang panjat pinang. Bukan sekadar lomba, panjat pinang adalah cermin perjuangan dan kerjasama bangsa Indonesia. Tiang yang licin sebagai tantangan menggambarkan betapa sulitnya perjalanan meraih kemerdekaan. Dan di puncak tiang, hadiah bukanlah sekadar benda, melainkan lambang dari sebuah mimpi, harapan, dan kemerdekaan diperjuangkan bersama. Ketika kita saling menopang dan mau bangkit bersama, yang kita raih bukan hanya kemenangan, tapi juga persatuan yang tumbuh kuat di dalam hati. Panjat pinang mengajarkan kita bahwa kerjasama dan saling menghargai adalah kunci untuk bangkit bersama. Bersama kita wujudkan persatuan, bersama kita merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Banda Aceh sore ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pendengar dimanapun Anda berada. Senang kita jumpa kembali di kesempatan sore hari ini, edisi Rabu 19 Agustus 2026, ya. Saya Rifki Badral, senang sekali dapat temani aktivitas Anda hingga usai nanti ke pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan di kesempatan sore hari ini pendengar, nanti kami akan ajak Anda untuk kita ikuti program Beranda Asta Cita Suara Nusantara. Nanti akan mengangkat tema Lok Gajah Wisata Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat, ya. Untuk itu tetap pantau terus 97,7 FM Pro 1 Banda Aceh.

Aku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM.
2: Baik, selamat pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kini pendengar, kami hadir untuk Anda dalam dialog Beranda Asta Cita, Suara Nusantara. Kita mengangkat tema Luk Gaca, Wisata Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat. Ya. Dan tentunya pendengar dimanapun Anda berada, untuk sore ini tema ini kita angkat ya, karena memang Kampung Wisata Luk Gaca saat ini tengah memasuki fase trial opening ya. Sebuah langkah awal sebelum resmi beroperasi penuh sebagai destinasi wisata yang mengedepankan kesejahteraan warga sekaligus kelestarian alam dan budaya Aceh. Untuk membahas lebih dalam terkait dengan tema kita di sore hari ini, langsung aja kita perkenalkan dua narasumber kita yang telah hadir di studio. Yang pertama ada manajemen operator Bang Edward SPD SH. Assalamualaikum Bang Edward.
3: Waalaikumsalam Bang.
2: Baik, kabarnya sehat?
3: Sehat alhamdulillah.
2: Walau cuaca lumayan juga ya hari ini ya.
3: Betul-betul. Okay.
2: Yang kedua kita sapa juga nih Destination Manager Bang Agus Fernanda SH. Assalamualaikum Bang Agus.
4: Waalaikumsalam Bang.
2: Baik.
4: Salam kenal.
2: Baik, salam kenal kembali. Sehat juga ya kabarnya hari ini?
4: Alhamdulillah Bang, sehat.
2: Baik.
4: Bang.
2: Oke, okay, dan kita mengupas tema yang cukup menarik ya. Luk Gaca, Wisata Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat. Mungkin juga banyak masyarakat yang sudah mengunjungi ke sana juga ya. Tapi ini momennya beda ya. Ini menjadi wisata destinasi ya. Dan sebagai awalan mungkin saya ke Bang Edward terlebih dahulu ya.
3: Siap.
2: Bang Edward, ini mungkin bisa dijelaskan nih latar belakang dan tujuan utamanya digelar fase trial ini ya, sebelum nantinya opening Luk Gaca ini resmi dibuka begitu.
3: Iya, terima kasih sebelumnya Bang telah mengundang kami pihak manajemen Kampung Wisata Luk Gaca ke RRI Radio Banda Aceh. Kita berbicara secara latar belakang alasan tujuannya digelarnya fase trial opening ini. Sejatinya seharusnya memang destinasi Kampung Wisata Luk Gaca belum sepenuhnya utuh atau belum sepenuhnya siap menerima tamu, Bang. Kami menyadari kayak bahwa kami masih jauh dari kata sempurna. Kami masih terus belajar, berimprove. Namun di saat kami sedang membangun, dalam proses pembangunan, kami melihat antusias yang sangat tinggi dari masyarakat, terutama yang pulang ke pesisir barat, kemudian yang datang dari Banda Aceh dengan Kampung Wisata Luk Gaca atau Tanah Luk Gaca sebelumnya itu sering digunakan untuk kegiatan wisata. Itu masih personal ya, baik itu dari orang-orang yang datang ke sana untuk berkemping, kemudian prewed, kemudian dan lain-lain gitu. Jadi potensi dari Luk Gaca itu sangat luar biasa sebelum kami hadir gitu di tanah tersebut. Dari sisi apa? Dari sisi keindahan alam yang ada di Luk Gaca. Okay. Mungkin saya ingin bercerita sedikit. Saat kami sedang membangun itu, kayak proses pembangunan kafe, kemudian proses pembangunan kano, ataupun kami menghadirkan beberapa bot kano, kemudian proses pembangunan glamping. Itu orang-orang udah pada suka untuk berfoto ria gitu. Jadi seharusnya kita butuh waktu sekitar 3 bulan atau 6 bulan lagi untuk betul-betul siap untuk soft opening ataupun grand opening gitu. Tapi karena antusias dari warga ataupun masyarakat yang hadir ke kampung wisata, kami gak bisa mentolerir bahwa harus segera masuk, walaupun di awal-awal kami udah mengunci pintu pagar gitu. Malah orang-orang pengen, ayo dong Bang, buka. Kami pengen masuk, pengen foto aja boleh juga. Jadi antusias itu yang menyambut para kami di para kami manajemen untuk lebih semangat. Ayolah kita coba dulu masa trialnya, kita coba apa yang kurangnya, kita coba apa yang salahnya. Jadi kita terus berimprove, terus bertumbuh supaya pas nanti udah beneran siap dari semuanya, kita udah beneran proper gitu. Jadi kita memang mempersiapkan dari segala lini itu, dari SDM-nya, dari produknya, dari pelayanannya, ya dari servisnya. Kita sambut masyarakat dengan hangat ketika datang ke kampung wisata. Jadi bukan cuma lihat penasaran kemudian gak balik lagi, enggak. Kami pengennya lihat penasaran datang lagi dan bawa kawan-kawannya gitu. Ada alam Aceh yang sangat indah gitu Bang. Itu mungkin kurang lebihnya.
2: Baik, untuk strategi pemasarannya seperti apa nih?
3: Kalau kita berbicara masalah strategi pemasaran, sebelumnya mungkin di bulan 8 atau bulan silam, kami sudah mengatur strategi marketing visualnya gimana cara meng-hire orang-orang untuk datang. Contohnya, kami menghadirkan beberapa influencer ataupun selebgram untuk main aja dulu, kayak gitu. Untuk main aja buat story ataupun ya sekedar main melihat, oh ini potensi nih. Jadi sebelumnya udah pernah kami buat acara kayak semacam kenduri si kameng, kayak gitu, ataupun bakar-bakar ayam, bakar-bakar bebek, ataupun kita bancing bersama. Itu kita hadirkan orang-orang yang berpengaruh seharusnya di Banda Aceh, dan itu bisa mengundang rasa penasaran daripada warga, dan itu menyebabkan traffic orang yang datang situ sangat tinggi. Sebetulnya jadi bumerang bagi kami karena belum siap, tapi satu sisi itu menjadi pemicu semangat kami untuk segera membuka Loh Kaca itu agar antusias dari orang-orang segera untuk datang dan menyambut ini loh destinasi baru di Loh Kaca yang belum ada sebelumnya dan menjadi sekarang kalau kita bilang destinasi yang sangat luar biasa potensinya, dan untuk menghadirkan orang terus berrepeat, kemudian kembali membawa teman, menceritakan, membuat video, kemudian membuat foto. Jadi strategi marketing yang kita mainkan itu dari media sosial memang, kemudian door to door, dari mulut ke mulut. Dan kebetulan dua-dua kami ini kalau kita bilang berpengaruh enggak, kami orang yang sangat tinggi bersosial lah, suka ngopi. Jadi dari mulut ke mulut, dari warung ke warung, dari haba ke haba, itu Loh Kaca itu menjadi mencuat gitu secara dengungnya gitu. Itu yang membuat kami langsung membuat akun, kemudian melanjutkan dengan membuat akun Instagram, kami membuatkan Google review, kemudian Google Map lah tepatnya. Kemudian juga sebelumnya memang dari bulan 9 kita udah meng-approve ataupun udah membuat TikTok, tapi kayak kita perlihatkan masih tipis-tipis gitu. Jadi marketingnya secara tipis-tipis. Dan saya selaku head marketing berperan untuk sementara head marketing meng-hire itu dari media sosial dengan soft selling gitu. Jadi enggak hard selling di awalnya. Itu Bang kurang-kurangnya.
2: Baik. Saya pengen tahu nih dari Bang Agus, kalau tadi memang udah kita banyak lakukan persiapan dan juga ini fase trial begitu ya. Nah, untuk kesiapan daripada operasional hariannya sendiri ataupun dari SDM-nya ini di masa fase trial ini, mulai dari fasilitas hingga pelayanan seperti apa nih Bang?
4: Untuk dari segi sumber daya manusia sendiri, kita sebagian besar pekerja kita itu kita hire dari masyarakat Lepung. Jadi hampir 90% pekerja di Loh Kaca itu adalah warga asli Lepung, dan mereka itu memang kita hire rata-rata fresh graduate. Jadi dalam rangka trial opening ini sebenarnya adalah fase trainingnya mereka. Jadi setelah mereka ada kelasnya selesai, daripada mereka belajar dengan meja yang kosong, jadi kita buka agar mereka punya pengalaman. Yang pertama, mereka harus belajar soal hospitality-nya, bagaimana berbicara dengan orang banyak, terus juga bagaimana menghandle komplain terutama. Sehingga pada masa grand opening nanti, kita maunya itu pelayanannya excellent. Jadi excellent hospitality, excellent pelayanannya, sehingga experience tamu yang datang ke Loh Kaca itu bisa kita dorong semaksimal mungkin.
2: Menarik ya. Jadi memang dipersiapkan betul ini ya.
4: Benar, Pak.
2: Nah, untuk fasilitasnya sendiri seperti apa nih, Bang?
4: Nah, per hari ini kita sudah menyediakan beberapa wahana. Yang pertama wahana air seperti kano dan perahu. Terus sudah ada juga jeep adventure. Dan untuk mendukung operasional itu semua, kita juga sudah mengoperasikan kafe. Jadi kawan-kawan yang mau datang ke Loh Kaca sudah bisa pesan makanan, minuman, dan yang menariknya makanan yang ada di Loh Kaca sebagian besar tenannya adalah warga Lepung juga. Jadi kita membina UMKM yang ada di Lepung sehingga Loh Kaca hadir di Lepung itu bukan cuma menguntungkan bagi investor dan pengelola, tapi juga berdampak terhadap masyarakat, sehingga komitmen kita untuk tumbuh bersama dengan masyarakat itu bisa berjalan beriringan. Nah, selain itu kita juga punya glamping, glamour camping. Jadi camping dengan konsep yang lebih proper, ada fasilitas-fasilitasnya, dan itu sudah mulai kita jual. Nah, selain glamping, buat yang lebih suka adventure, kita juga punya camping ground. Jadi masyarakat yang datang bisa bawa tenda sendiri, atau kita juga menjadikan tenda di tempat. Yang itu sudah kita buka bertahap. Jadi tidak semua area camping ground kita buka bertahap, terutama tujuannya adalah untuk melihat seperti apa experience dari tamu yang datang. Sehingga pada masa grand opening nanti kita mau benar-benar excellent.
2: Mantap, sangat ya. Jadi juga potensi lokal diangkat dan kesejahteraan warga lokal juga ikut hadir di situ ya.
4: Iya, karena menurut kami adalah kehadiran Lok Gajah di Lepung harus berdampak terhadap masyarakatnya. Hmm. Jadi tumbuh bersama itu bukan hanya pertumbuhan Lok Gajahnya sendiri, ya, tapi masyarakat sekitarnya juga ikut bertumbuh bersama dengan Lok Gajah.
2: Oke, baik. Saya sedikit penasaran nih, Pak. Kalau ini ya, memang fase trialnya, untuk grand openingnya nih kita di kapan?
3: Itu bagian saya loh, nggak? Oh, ya, okay. Untuk grand opening kita memang seharusnya kan dari soft kemudian grand. Iya. Jadi mungkin kami salah satu tempat ataupun kafe yang membuat trial opening. Sebelumnya mungkin kita dengar trial opening apa nih, trial kan biasanya cuma 3 hari ataupun seminggu. Ini kok udah hampir 2 bulan nih trialnya gitu kan. Okay. Nah, sebelum kami memantapkan dari segi fasilitas yang ada, untuk sekarang kan kita seperti yang jelaskan bagus, kita udah ada 3 fasilitas, ada kafe, kemudian ada kano, wahana kano, kemudian ada glamping, dan kemudian next destinasinya itu ada jeep, ya kita ada mobil jeep, itu mobil ibarat jeep kayak di promo, okay, ibarat kayak di Jawa, di Pulau Jawa ataupun di Jogja, jeep itu akan mengelilingi kampung Lamsenia ataupun sampai ke nanti apakah ke Tebing, apakah ke Lampu, apakah ke Lampu. Jadi rutenya lagi kita susun untuk opsionalnya dan secara udah kalau kita bilang udah oke, yuk kita gas, baru kita gas gitu Bang. Jadi ini masih memang fase trial, ngetes dulu, tapi untuk kano, glamping dan kafe itu udah bisa dinikmati mulai sekarang gitu Bang. Kalau kita berbicara kapan grand opening, kita tunggu, stay tune dulu Bang.
2: Mantap. Jadi biar kita menarik dulu dan melihat dulu, betul. Daripada pengunjung nanti pada masukannya seperti tadi ya.
3: Iya.
2: Nah, untuk target pasar utamanya ini ke siapa aja nih Bang Edward?
3: Kalau kita berbicara target pasar, dari awal kami bangun destinasi kampung wisata Lok Gajah ini, kami udah mensurvei ke berapa kota di Indonesia khususnya kan, dari Sabang sampai ke Pulau Jawa mungkin ya. Okay. Jadi dari berapa yang target pasar kami, otomatis yang pertama kami targetin itulah family ataupun keluarga gitu Bang. Jadi kalau keluarga itu pasti kalau misalnya dia pagi-pagi itu sampai malam atau sampai besok paginya dia masih bisa standby di Lok Gajah. Dia bisa menikmati kafe, bisa makan minum, kemudian bisa menikmati wahananya, ada kano, ada boat juga, kemudian mungkin ada jeep juga, dan dia bisa bermalam, keluarga itu bisa bermalam di Lok Gajah dengan menyewa glamping yang sudah kita sediakan. Untuk fasilitas glampingnya juga kita udah lumayan lengkap ya, udah ada semuanya, udah ada kasur, udah ada semuanya lah, udah ada fasilitasnya gitu. Dan itu juga menjadi target pasar utama kita. Yang datang ke sana memang wisatawan lokal ataupun wisatawan domestik. Itu target pasar kita. Mungkin nextnya, makanya ini fase trial kita buat. Kami meng-hire gimana caranya para turis ataupun para foreign dari mancanegara itu setelah ke Sabang dia transit dulu ke Kampung Lok Gajah gitu. Jadi target pasarnya memang sekarang yang kami survei itu 80% orang Banda Aceh sendiri yang pergi ataupun berkunjung ke tempat kami gitu. Dan itu alhamdulillah menjadi spot daya semangat kami di fasil trial ini Bang gitu.
2: Oke, baik. Dan apabila memang ini nanti boom ya, tentunya ini sangat berpotensi ya.
3: Betul, betul
2: ya, apalagi bisa dinikmati oleh wisatawan dari banyak lokasi begitu.
3: Iya,
2: ya.
3: Mungkin sedikit menambahkan dari hari-hari kami survei dari kita coba ngobrol dengan beberapa pengunjung yang datang rupanya bukan dari Banda Aceh doang gitu. Malah ada yang dari Pidijaya, ada yang dari Lok Sumawe, bahkan ada yang dari Aceh Timur, Aceh Utara, sampai ke Nagaraya dan Abdia dan Aceh Selatan gitu. Mungkin sekalian singgah kalau Barat Selatan ya. Sekalian lewat rumah ada tempat di situ.
2: Pio dulu ya.
3: Pio dulu kayak gitu. Pulia Jame ada ceritanya kayak itulah kalau kami.
2: Tapi baru turun gunung ya,
3: iya,
2: pas banget ya. Nah, untuk responnya gimana nih Pak? Mungkin penasaran juga kalau tadi ada yang pengunjungnya dari luar Banda Aceh begitu.
3: Betul.
2: Ya.
3: Untuk responnya mungkin ada secara kita bilang pengalaman experience orang yang datang ke sana. Alhamdulillah dari kita bisa lihat dari Google Review itu kita masih mempertahankan Google Review-nya di 4,9 bahkan hampir mendekati 5 gitu. Wah, mungkin mantap. Ada 1-2 yang komplain yang belum puas, tapi kita bisa menjelaskan ini kita masih trial ataupun kita mengkrit ataupun mengeducate si SDM ataupun karyawan yang bertugas di hari itu. Ada namanya greeter yang menunggu tamu di depan. Itu mereka akan menjelaskan ketika ada enggak dapat kursi, karena apalagi di weekend kita memang waiting listnya sangat agak lumayan gitu. Jadi orang-orang yang datang senang, ada kecewa nggak ada tempat duduk, tapi setelah kecewa nggak dapat tempat duduk, dia masih bisa menikmati alam yang ada di situ, masih bisa berfoto, masih bisa mencoba untuk bermain kano. Jadi bukan cuma kursi. Memang kita bukan melimit limited seat, tapi lebih kayak orang penasaran dulu gitu. Apapun kita usahakan, apapun kita buat pelayanan terbaik, experience terbaik, yang seperti saya bilang sebelumnya, itu menjadi daya tarik bagi kawan-kawannya yang lain untuk promosi secara gratis. Dan alhamdulillahnya, dari kita lihat engagement ataupun insight di Instagram itu sangat luar biasa memang. Dari promosi, istilahnya kami gak perlu buat marketingnya apa kali, orang yang mempromosikan tempat kami, alhamdulillahnya gitu. Jadi supportnya sangat alhamdulillah dari masyarakat yang ada di Aceh khususnya gitu Bang.
2: Oke, baik. Kalau dari Bang Agus, kalau memang ini banyak wisatawan yang terutama saat fase trial ini dari lokal dulu ya, atau minimal di luar Banda Aceh. Nah, untuk alur kunjungannya diaturnya seperti apa nih Bang? Mulai dari kedatangannya, aktivitasnya, penyambutannya seperti apa nih?
4: Nah, di Kampung Wisata Gajah sendiri sementara selama fase trial opening kita tidak mengutip biaya masuk. Jadi yang ada hanya uang parkir. Yang itu untuk kendaraan roda 4 itu seharga Rp5.000. Okay. Itu tidak terbatas berapapun orangnya, mau masuk pakai bus misalnya itu tetap Rp5.000. Okay. Untuk kendaraan roda 2 itu cuma Rp2.000. Okay. Sehingga semua orang bisa datang ke Lok Gajah, bisa merasakan experience-nya, dan kita juga dapat data lebih banyak. Tujuannya sebenarnya adalah untuk mendapatkan data sebanyak-banyaknya sehingga itu bisa menjadi bahan kajian kami untuk peningkatan fasilitas dan hospitality yang ada di Lok Gajah. Nah, untuk pelanggan kafe yang datang, kita pakai sistem pesan di kasir. Jadi masyarakat yang datang langsung ke kasir, tentukan apa yang mau dipesan, langsung bayar, nanti diberikan pager yang itu akan berbunyi ketika pesanannya selesai. Nah, jadi kita mendorong sistem self service karena kan secara konsep Lok Gajah kan lebih ke tempat terbuka ya.
2: Betul.
4: Sehingga kita mendorong sebenarnya masyarakat yang datang ke sana pesan sendiri, bayar sendiri, ambil sendiri makanannya, begitu beres dibereskan nanti sama waitersnya.
2: Jadi ada self discipline juga ya.
4: Iya.
2: Tapi itu memang saat ini memang banyak kafe juga sudah menerapkan hal yang seperti itu. Oke, nah untuk standarnya apa saja nih Bang yang ada di tempat kita di fase trial ini? Standar kebersihan mungkin, keamanan, kenyamanannya seperti apa sejauh ini?
4: Nah, untuk standarnya sendiri Bang, kita masing-masing divisi itu bertugas sesuai dengan tanggung jawab yang telah diberikan. Misalnya seperti tim kebersihan kita, mereka secara berkala melakukan pembersihan sampah. Jadi bukan bukan di awal dan di akhir saja, tapi selama beroperasi per setengah jam sekali mereka akan nge-sweep semua area untuk memastikan area tersebut bersih dari sampah. Termasuk juga dengan kamar mandi misalnya. Karena kan yang paling isu di Banda Aceh ini selama ini tempat wisata atau tempat-tempat umum, kamar mandi menjadi isu yang paling utama. Nah, itu juga menjadi salah satu pertimbangan kita mengapa pada fase trial opening ini kita mau cek nih seberapa banyak tim yang kita butuhkan untuk memastikan semua fasilitas itu terjaga kebersihannya. Nah, begitu juga dengan keamanan. Untuk keamanan sendiri bagi yang tamu glamping yang menginap, itu kita per jam 11 malam itu pagar sudah terkunci rapat. Sehingga tidak ada akses dari luar yang bisa masuk ke dalam, dan itu tujuannya untuk memastikan keamanan dan kenyamanan tamu. Nah, jadi bagi yang berkeluarga, bawa keluarga ke sana, pengen liburan, jadi tidak perlu was-was kalau tendanya ditinggal. Karena semua area tercover oleh CCTV dan per jam 11 malam itu sudah tidak ada lagi tamu dari luar bisa masuk ke dalam.
2: Mungkin untuk fase trial ini saya juga pengen tahu nih Bang, apakah untuk yang glamping ini sudah banyak yang mencoba di fase ini?
4: Alhamdulillah Bang, di selama bulan Juli kemarin kita coba dengan 5 unit kamar per hari, dan itu hampir setiap malam kita full book. Dan untuk di bulan Agustus ini per hari ini seluruh kamar di weekend itu sudah full book. Apalagi nanti di tanggal 30 kita juga ada event yoga, dan itu bagi tamu glamping yang mau ikutan event yoga itu gratis. Nah, jadi itu jadi salah satu fasilitas kita. Itu mengapa pada akhirnya di tanggal 30 itu orang rebutan kamarnya. Karena daripada mereka bayar kelas yoga, mereka nginap di glamping kita, paginya ada event yoga, mereka bisa masuk ikutan yoga.
2: Jadi sekalian ya.
4: Iya.
2: Baik, dan ini menarik ya, kita undang juga dulu pendengar, barangkali ada yang penasaran di mana sih Lok Gajah ini ya, atau di mana tempatnya, atau sering nampak di FYP-FYP gitu ya. Seperti apa sebenarnya ya? Untuk Anda yang ingin bertanya lebih dalam bisa nih di 0651 44336 ya, atau via WhatsApp juga boleh di 0852 8285 4445. Ya Bang Agus, sedikit lagi sebelum kita break ya.
4: Siap.
2: Kalau tadi memang sudah full book begitu ya. Siap. Nah, ketika ada yang datang juga kunjungannya dan juga ingin untuk ikut nimbrung atau menginap di sana, ini seperti apa ini daya tampung kita nih Bang? Apakah memang ada aturan yang dischedulekan atau memang dibatasi atau seperti apa ini?
4: Nah, untuk tamu glamping baiknya memang melakukan reservasi terlebih dahulu. Jadi booking jauh-jauh hari. Tapi ini berhubung di bulan ini di akhir pekan kita sudah full book, kita sarankan sebenarnya di weekdays. Karena Lok Gacha itu lebih kerasa vibes Lok Gachanya di weekdays. Karena di paginya pengunjung sepi, tamu glamping itu bisa menikmati fasilitas itu seperti punya sendiri.
2: Yeah.
4: Karena mereka kan untuk tamu glamping kita gratiskan wahana untuk di pagi harinya. Jadi mereka bisa menikmati wahana secara puas gitu Pak.
2: Okay.
4: Nah, jadi di pagi harinya bisa main kano, bisa main kapal tanpa harus antri desak-desakan. Nah, jadi kalau mungkin masyarakat yang selama ini lihat konten Lok Gacha itu sepi, bagus, estetik, itu rata-rata konten yang dibuat oleh tamu glamping yang menginap. Jadi kalau misalnya ya mungkin kita lihat di beberapa ini ya Bang Ed ya, di sosial media ada yang mungkin ekspektasi tidak sesuai dengan realita karena terlalu padat. Nah, itu rata-rata konten yang dibuat di Lok Gacha itu yang terlihat di FYP, yang kelihatannya sepi, yang kelihatannya estetik, nah itu hampir semuanya adalah di pagi hari, dan itu adalah tamu glamping.
2: Itu di weekdays.
4: Di weekdays.
2: Okay. Di weekdays. Jadi bukan di weekend ya.
4: Justru Lok Gacha itu lebih indah di weekdays Bang. Jadi kalau, mungkin kalau ada alasannya saya bekerja di weekdays, bisa kali ambil cuti satu hari untuk istirahat di Lok Gacha.
2: Ya mungkin kalau yang operasional-operasional ya.
4: Iya benar.
2: Bisa dimanfaatkan ya. Oke. Okay.
3: Mungkin jaraknya juga enggak terlalu jauh gitu dari Banda Aceh, cuma sekitar 20 menit ke Lok Gachanya gitu Bang.
2: Oke, okay. Mungkin yang penasaran, kalau saya sendiri juga penasaran, ini lokasinya sebenarnya di area mana nih Bang?
4: Itu ada di Gampung Lamsenia Bang, Kecamatan Lepung. Jadi kalau dari arah Banda Aceh, setelah lewat Masjid Lepung, ada jembatan Rangka Baja. Persis setelah jembatan Rangka Baja, kita ada di sebelah kanan jalan masuknya.
2: Okay.
4: Jadi kalau di jembatan Rangka Baja itu lihat ke kanan, ada tenda-tenda glamping yang berderetan di pinggir sungai. Nah, itulah Kampung Wisata Lok Gacha.
2: Oh, siap, pernah-pernah lihat. Oke, okay, jadi ada juga pamfletnya juga di kita.
4: Ya,
2: ada. Ya. Oke, okay, baik, menarik ya. Yang mumpung juga ini hari apa ya? Hari Rabu ya?
4: Hari
2: ada
4: Rabu.
2: 4 hari lagi atau di hari weekdays yang lagi liburan juga di rumah ya. Mungkin pengen penasaran ya untuk mencoba atau ingin tahu juga lokasi Lok Gacha ya, bisa langsung cus saja ya. Besok ataupun weekend ya. Baik Bang Edward dan juga Bang Agus, kita masih perdalam terkait topik kita, namun kita beri sejenak ya. Kita ikuti beberapa pariwara berikut. Pendengar tetaplah bersama kami.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
6: Baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro, dan untuk wanita, Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.

0: Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut. Jadi keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.
1: Mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa? Seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan. Karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng. Tempe coklat berarti uwis mateng. Tempe ireng berarti anu geseng. Tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.
2: Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM.
3: Terima kasih sobat pendengar, Anda masih bersama kami di Beranda Astacita Suara Nusantara, masih dengan tema Look Gacha, wisata berkelanjutan untuk kesejahteraan rakyat. Masih bersama dua narasumber kita, Bang Edward dan juga Bang Agus di kesempatan sore ini. Saya kembali ke Bang Edward. Bang Edward, kalau kita bicara wisata Aceh, terlebih di pesisir, itu yang paling sering ya memang orang taunya lautnya ya. Laut, ya. Nah ini selain laut, apa yang kita tonjolkan dari Look Gacha ini sebagai daya tarik utama yang berbeda dari destinasi lainnya nih Bang?
4: Oke, mungkin Bang, Look Gacha ini kami bangun bukan sekedar tempat untuk menikmati ataupun datang untuk berfoto ria. Jadi Look Gacha ini kami umpamakan ini tempat untuk menikmati pengalaman. Jadi yang dicari ini experience. Tujuannya adalah supaya yang sekarang terjadi kan orang berbondong-bondong ataupun pigi ke tempat kami itu karena viralnya. Yeah. Gimana caranya kalau dari kami yang menjadi terutama selain viral karena tempat lokasi pemandangan yang bagus, juga kami persiapkan dengan pelayanan yang bagus, dengan makanan yang enak, dengan fasilitas yang oke. Mungkin konsepnya ini kayak menggabungkan wisata pesisir antara aktivitas air seperti kano, kemudian boat, dengan glamping dan kafe. Dan serta kami akan juga menambahkan beberapa rekreasi baru ataupun wahana rekreasi baru. Mungkin itu next plan-nya. Ada jeepnya. Jeepnya sudah ready. Kita tinggal kita bilang tinggal apply aja nih. Tinggal kita tunggu timeline-nya tup-tup, jadi dah jalan langsung jalan. Dan kami udah trial beberapa kali untuk sesama influencer. Mungkin kedepannya kita akan buat satu kolam renang itu juga berdasarkan permintaan nih, demand dari pada masyarakat. Ayolah ada tempat mandinya. Jadi kan memang di situ airnya agak begitu dalam ya. Ya namanya juga lo gitu kan. Iya. Agak dalam ya, jadi bahaya. Jadi kami belum membolehkan untuk mandi di pesisir sungai itu untuk anak-anak ataupun orang dewasa. Tapi kami akan segera membangun sebuah kolam renang mungkin untuk kapasitas anak-anak gitu, untuk lebih bahagia family lagi ke situ Bang. Itu mungkin.
3: Baik ya, jadi tidak hanya wisata pesisir lautnya saja ya.
4: Iya betul.
3: Dan Bang, juga ada itu nanti next plan-nya.
4: Betul.
3: Nah Bang, mungkin sejauh ini apakah ada kendala yang dihadapi Bang di lapangan dalam fase trial ini?
4: Kalau kita bilang kendala, ini kan masih trial, kita masih membangun awareness gitu. Jadi dan masih menjadi tempat destinasi baru. Ada berapa orang, kendalanya gini, ketika dilihat di media sosial ataupun di Instagram dengan video drone yang bagus looknya, dan itu kayak Bang Agus katakan tadi, itu mereka buatnya di weekday dan di pagi hari. Ketika datang viral, ketika datang di weekend, itu kok tempatnya seramai ini ya, kok gak bisa ya kita menikmati alamnya, kok A ya, kok B ya. Jadi mungkin waktu bagi pemirsa ataupun masyarakat semuanya, waktu berkunjungnya lebih kami rekomendasikan di weekday gitu, jangan di weekend gitu. Jadi kita juga menonjol, kita juga kalau jam operasional, kalau untuk kafe sendiri kita udah buka dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam gitu. Malahan untuk di weekend kita buka dari jam 8 pagi kita udah operasional gitu. Jadi itu merupakan kami awalnya trial di jam 3 sore sampai jam 7 sore, kemudian kami tingkatkan yang personal dari jam 2, kemudian dari jam 10 sampai jam 7 malam, kemudian kami tingkatkan, kami buka dari pagi hari sekarang sampai malam. Jadi para masyarakat umum bisa menikmati makan siang, kemudian menikmati snack-snack di sore hari ataupun western, juga ada menu-menu Banda, misalnya menu-menu Banda Aceh lah, bukan walaupun produk UMKM yang ada di sana itu memang 80% dari produk lokal dari orang Lepung, kemukiman Lepung sendiri dan berapa ditambah dari Banda Aceh gitu. Tapi untuk rasa kualitas lain itu enggak perlu di apakan ya.
5: Memang
4: oke okay, gitu. Kami terus berinovasi untuk yang terbaik gitu untuk dapat pengalaman experience yang bagus daripada dari orang-orang yang sudah berkunjung ke Loka Cabe.
5: Baik. Kalau Bang Agus mungkin ada tambahan, apakah operasional sejauh ini ada mengalami kendala di fase trial ini, Bang?
6: Nah, kendala utama kita sebenarnya overcrowd aja ya. Orang terlalu ramai yang datang sedangkan daya tampung tempatnya masih terbatas. Nah, itu mungkin karena di satu bulan pertama kemarin kita cuma operasional 3 jam per hari, Bang. Kita start dari jam 3 sore, kita tutup jam 6 sore. Jadi, pilihan waktu berkunjung bagi masyarakat itu tidak banyak. Sehingga semua orang yang datang bertumpuk di jam yang sama. Nah, di bulan kedua ini kita mulai siasati untuk memperlebar masa operasi, jam operasinya. Jadi kita buka jam 10 pagi, kita tutupnya jam 10 malam. Sehingga masyarakat yang ingin datang, oh gak bisa datang sore, bisa datang pagi. Atau bisa datang untuk makan malam. Jadi per 5 Agustus kemarin, Kampung Wisata Teluk Gajah itu sudah mulai beroperasi, mulai jam 10 pagi hingga jam 10 malam. Dan kalau di weekdays, di weekend, kita mulai dari jam 8 pagi hingga jam 10 malam. Nah, waktu operasional itu sama setiap harinya kecuali hari Kamis dan hari Jumat. Hari Kamis kita tutup jam 6 sore karena malam Jumat. Bagaimanapun ceritanya kita ada di Aceh harus menghargai adat istiadat setempat, terutama syariat Islam. Terus di hari Jumatnya kita mulai buka setelah Jumat. Jadi itu sesuai dengan kearifan lokal bahwasanya dari malam Jumat sampai dengan selesai sholat Jumat itu tidak ada aktivitas apa-apa. Jadi yang dari laut turun ke darat, yang dari gunung turun ke darat laksanakan sholat Jumat. Setelah sholat Jumat, yang laut jauh laut, yang ugli jauh ugli. Jadi kita operasional di hari Jumatnya itu setelah sholat Jumat sampai dengan jam 10 malam.
5: Baik, dan ini informasi yang

0: jadi ruang untuk kami untuk belajar, untuk berimprove. Juga kami enggak sangat terbuka untuk menerima kritik, memperbaiki keturunan, memperbaiki kekurangan, dan menyempurnakan pengalaman wisata. Okay. Kami lebih memilih tumbuh apa ya, secara bertahap gitu, tapi konsisten gitu, pelan, tapi pasti sebelum seluruh aspek wahana yang ada di kampung wisata Lokaca itu terrealisasi semua dan orang-orang akan puas gitu. Jadi kami juga open kritik, coba juga open saran, boleh di DM kami di Instagram, boleh di WA chat admin di WA, kemudian boleh di TikTok, boleh apapun yang mau di komplain, apapun yang mau kritik, kita lagi membuka ruang itu selebar-lebarnya untuk memperbaiki dan terus tumbuh bersama gitu.
1: Baik, dan ini cukup menarik tentunya ya, dan kita sudah di penghujung perbincangan kita. Mungkin dari Bang Edward ada yang ingin disampaikan dari Bang Edward terkait dengan destinasi kita nih Bang, sebagai penutup.
0: Kami mungkin sebagai penutup berharap kepada masyarakat luas, karena bisa kita bilang Aceh ini kurang tempat liburan, kurang tempat wisata. Padahal potensi alam yang ada di Aceh ini sangat luar biasa. Mungkin pada semua pembisnis ataupun pada semua orang-orang yang ada berkecupan, itu boleh membuka mata selebar-lebarnya, ayo berinvestasi di Aceh. Ayo kita buat pariwisata Aceh lebih maju dari sebelumnya. Okay. Ayo kita kembangkan Aceh secara bersama-sama. Dan itu mungkin selain Lokaca, itu juga menjadi ajakan untuk kita untuk mempromosikan Aceh lebih bagus daripada yang sudah ada, karena kita mempunyai alam di beberapa sudut. Betul. Di kabupaten kota, enggak cuma di Aceh Besar. Betul. Kita ada Takengon, kemudian kita ada Tapak Tuan, ada beberapa kota yang sangat luas. Betul. Sangat luar biasa alamnya, sungainya, lautnya. Kalau kita bilang pesisir Aceh itu sangat bagus, ada Sabangnya. Ya, jadi saya juga merekomendasikan untuk para pembisnis, ayo buka usaha, ayo kita promosikan Aceh lagi. Aceh ini bagus loh secara alamnya gitu.
1: Baik,
0: mungkin
1: Bang. Baik. Ya, terima kasih. Dari Bang Agus, mungkin ada yang ingin sampaikan pesan-pesannya.
2: Mungkin senada dengan yang disampaikan Bang Edward tadi, bahwasanya kehadiran Lokaca ini tujuan utamanya adalah dua. Yang pertama adalah untuk membuktikan kepada masyarakat di Indonesia terutama bahwasanya Aceh itu ramah investasi. Jadi tidak kalau kita lihat selama ini stigma di media bahwasanya Aceh itu tidak ramah investasi, ini adalah buktinya bahwasanya Aceh sangat-sangat ramah terhadap investasi. Ya. Dan yang kedua adalah bagaimana pariwisata itu bisa berjalan beriringan dengan syariat Islam, kearifan lokal, dan pertumbuhan masyarakat di sekelilingnya. Jadi tidak selalu investasi yang masuk itu menyisihkan masyarakat, tapi juga bisa bertumbuh bersama masyarakat. Nah, Lokaca ingin membuktikan itu, bahwasanya kita bisa bertumbuh bersama, dan Aceh adalah daerah yang ramah terhadap investasi, terutama investasi pariwisata. Kita punya potensi yang sangat besar sekali, alamnya, flora dan faunanya, dan itu harus dikelola secara maksimal untuk kesejahteraan seluruh masyarakat Aceh. Baik. Jadi bagi masyarakat Aceh, ayo kita datang ke Lokaca, nikmati pengalamannya. Kalau ada kritik dan saran, kami terima sebesar-besarnya. Kami anggap itu sebagai bahan masukan buat kami untuk memperbaiki pelayanan dan fasilitas kami ke depan, sehingga kita dapat tumbuh bersama, bukan hanya Lokacanya tapi masyarakatnya dan para pengunjung sekalian. Baik. Dan salah satu tujuan kami membangun Lokaca adalah memberikan pengalaman kepada orang-orang yang tinggal di kota yang sudah tidak punya lagi kampung halaman, ayo kita pulang kampungnya ke Lokaca. Jadi main di sungai, main perahu, makan-makan di pinggir sungai, nginap di pinggir sungai, kita bisa di Lokaca.
0: Mungkin satu lagi tambahan Bang, dari apa ya, kalau dari penghujung nih, di Lokaca itu ada satu, kami buat pentas seni, ada satu panggung di tengah, dan itu kami peruntukkan untuk culture ataupun kebudayaan Aceh. Kami meng-hire para sanggar, para seniman yang cinta terhadap seni, khususnya seni Aceh. Kita berbicara kayak istilahnya tari Ratu Jaro, kemudian Sedati, kemudian Radu Lempuan, boleh tampil itu di weekend. Kita akan buat itu seperti di kota-kota lainnya di Indonesia, dan itu menjadi pertunjukan yang sangat istimewa kepada wisatawan yang datang ke Lokaca, baik itu wisatawan lokal ataupun dari luar daerah Aceh gitu. Jadi memang kita peruntukkan, ayolah kita tunjukkan Aceh ini kaya akan budaya. Aceh ini kaya akan seniman-seniman yang bakatnya luar biasa. Jadi panggung yang kita sediakan memang di Lokaca itu di tengah kafenya ataupun dekat dengan look yang di belakang, yang dari sungai ataupun tebing yang belakang. Jadi secara view sangat bagus, jadi orang bisa menikmati seni yang akan kita tampilkan. Mungkin secara closer dikit lagi, target akhir sederhana dari kami adalah Orang datang karena penasaran, kembali karena rasa nyaman, dan mengajak orang lain karena punya pengalaman yang berkesan.
1: Bye.

0: Lok Gajah bukan hanya membangun tempat wisata, tetapi membangun pengalaman baru untuk masyarakat Aceh dan ikut mendorong pertumbuhan pariwisata Aceh. Itu.
1: Baik, luar biasa Bang Edward dan Bang Agus. Saya cari waktu terus nih sepertinya. Mau langsung coba nanti lihat-lihat ya. Oke, terima kasih Bang Agus dan juga Bang Edward sudah hadir bersama kita di Beranda Asta Cita untuk sore ini. Insyaallah nanti kita sua lagi di lain waktu dan juga kesempatan. Untuk Anda yang tidak dapat ikuti dialog kita, dapat tonton kembali di RRI Banda Aceh Live. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Banda Aceh.
4: Pro 1 RRI Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Cie, motor baru nih.
1: Iya dong, kado ultah ceritanya mah.
0: Aduh. Jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih?
1: Pastinya, kan biar cepet terus gak kena macet.
0: Gitu.
1: Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
0: Mau sih, tapi ngomong-ngomong surat-surat motornya udah lengkap belum?
1: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
0: Kalau SIM-nya?
1: Belum.
0: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
1: Serius nih?
0: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
1: Oke deh kalau gitu.
0: Let's go.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia. 97,7 FM Pro 1 Banda Aceh.

Selamat pendengar, Anda masih bersama kami di FM 97,7 MHz Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi ya. Di suasana sore ini pendengar, untuk Anda yang sudah selesai dari tempat aktivitasnya barangkali ya, yang sesaat lagi juga akan kembali ke kediaman masing-masing, semoga berhati-hati dalam perjalanan, semoga sampai di tujuan dengan selamat ya. Dan juga memang kondisi Banda Aceh di saat ini ya terpantau dari situs bmkg.go.id dalam kondisi cerah di 29 derajat Celcius, dan kondisi Banda Aceh menjelang malam nanti pendengar dalam kondisi berawan hingga tengah malam dengan suhu akhir di 27 derajat Celcius, gelembaban mencapai 73% ya. Dan juga untuk kondisi saat ini angin di wilayah, kecepatan angin di wilayah Banda Aceh memang cukup terasa ya, berada di 22 km per jam. Semoga juga tetap aman ya untuk Anda yang berkendara, namun juga tetap waspada dalam perjalanan ya. Ya, semoga kondisi hari ini cuacanya juga cukup kondusif untuk Anda yang melakukan beragam kegiatan dan aktivitas hingga tengah malam nanti.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Rin, duluan ya.
5: Mau apel nih.
6: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran, Ran.
4: Hah? Apa lagi?
6: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
4: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
6: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
7: Sembilan 97,7 FM Pro 1 Banda Aceh.

Sabrina bersama Salon Seven, hari bersamanya mengantarkan kebersamaan kita ke pukul 16:56 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi pada pukul 17 kami ajak Anda untuk kita ikuti Lintas 17 berjaringan Korwil Nusantara 17 Aceh. Tetaplah bersama kami.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lun sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Rifki Batral bersama RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil, mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Rabu 19 Agustus 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya: rehabilitasi lahan pertanian di daerah terdampak banjir terus dipacu. Informasi lainnya, kebakaran hanguskan 3 rumah di Subulu Salam Barat. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui aplikasi RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Mona FM Subulu Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Losumawi, Radio Assalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FMPD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja, Banda Aceh. Pendengar, rehabilitasi lahan pertanian di daerah terdampak banjir terus dipacu. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Indonesia Perwakilan Aceh menggelar Aceh Economic Forum Agustus 2026 di Aula Teku Umar Kantor Bank Indonesia Perwakilan Aceh pada Rabu 19 Agustus 2026. Forum tersebut membahas percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi lahan pertanian terdampak bencana sebagai bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi Aceh. PLH Kepala Bank Indonesia Perwakilan Aceh Herta Bastiawan mengatakan perekonomian Aceh pada triwulan kedua 2026 tumbuh sebesar 4,86%. Angka tersebut meningkat dibandingkan pertumbuhan pada triwulan pertama yang tercatat 4,09%. Pertumbuhan ekonomi tersebut terutama didorong oleh sektor pertanian yang mulai kembali bergerak seiring dengan proses pemulihan pasca bencana. Sementara itu, Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, menyampaikan progres rehabilitasi lahan pertanian hingga 15 Agustus 2026 telah mencapai 51,3% atau sekitar 40.852 hektar dengan dukungan anggaran mencapai Rp515 miliar. Nasir mengatakan proses rehabilitasi tersebut telah mulai terlihat melalui sejumlah kegiatan penanaman bersama di wilayah terdampak bencana.
2: Dan saya kira progres ini sudah ditunjukkan dengan beberapa event penanaman bersama ya, yang dilakukan sebelumnya di Tamiang, kemudian ada di Aceh Timur, ya. Kemudian juga ada di beberapa kabupaten lain yang sebelumnya terkena bencana tersebut.
1: Pemerintah Aceh menargetkan proses rehabilitasi sawah dapat dirampungkan pada November 2026. Anggaran sebesar Rp515 miliar rupiah telah dialokasikan kepada pemerintah kabupaten dan kota untuk mendukung proses rehabilitasi tersebut. Selain lahan persawahan, pemerintah juga terus melakukan pemulihan sektor perkebunan dari sekitar 60 ribu hektar lahan perkebunan yang terdampak kerusakan. Sekitar 40 ribu hektar diantaranya saat ini sedang dalam proses rehabilitasi. Perwakilan Balai Wilayah Sungai atau BWS Sumatera 1 Provinsi Aceh, Fajrullah Mufti, mengatakan seluruh wilayah terdampak bencana menjadi bagian dari sasaran rehabilitasi.
3: Dari Pidi, Pidijaya sampai dengan ke Aceh Tamiang, wilayah timur itu kita laksanakan semuanya. Berjalan simultan semuanya nanti, termasuk juga di daerah tengah dan di daerah barat sampai ke Asia Tenggara juga kita laksanakan. Jadi tidak ada yang prioritas-prioritas, semua kita kerjakan bersamaan.
1: Percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi lahan pertanian diharapkan dapat mengembalikan produktivitas sektor pertanian sekaligus memperkuat pemulihan ekonomi masyarakat terdampak bencana. Kolaborasi dan sinkronisasi data lintas sektor juga dinilai penting agar proses pemulihan lahan pertanian dapat berjalan sesuai target dan memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi Aceh. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah BPRS Hikmah Wakilah optimalkan layanan melalui mobil kas keliling di Pasar Almahirah Banda Aceh. Selengkapnya disampaikan Tisi Maulidia Putri.
4: Bank Pembiayaan Rakyat Syariah BPRS Hikmah Wakilah mengoptimalkan layanan melalui mobil kas keliling untuk memperluas jangkauan layanan keuangan di Pasar Almahira Lamdingin, Kota Banda Aceh. Layanan ini disambut baik oleh para pedagang sehingga mendekatkan akses untuk transaksi tabungan maupun pembiayaan syariah sebagai modal usaha secara langsung di lokasi tanpa harus ke kantor BPRS Hikmah Wakilah. Teller pada mobil kas keliling Bunaya menyampaikan layanan dibuka mulai pukul 9 hingga 12.00 waktu Indonesia Barat. Adapun setiap harinya banyak pedagang yang memanfaatkan layanan ini.
5: Layanan dari kami ini sekarang untuk sementara kalau di Almahira ini masih menabung. Satu dua ada yang nasabah sudah jadi yang ngambil pembiayaan, tapi nabungnya di kita. Jadi kami yang jemput, nasabahnya tetap jualan.
4: Untuk diketahui, sasaran utama PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah bagi usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Bank ini sudah didirikan sejak 14 September 1994 dan dijalankan dengan konsep serta tata cara syariah. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai Aceh Utara. Satuan Reserse Kriminal Polres Lhokseumawe membongkar kasus pencurian dan penadahan pakaian bermerek bernilai ratusan juta rupiah dari gudang pakaian Astro di Kuta Belang, Kecamatan Banda Sakti. Berikut dilaporkan Aldo Numero.
6: Reserse Kriminal Polres Lhokseumawe membongkar kasus pencurian dan penadahan pakaian bermerek bernilai ratusan juta rupiah dari gudang pakaian Astro di Kuta Belang, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe. Kapolres Lhokseumawe AKBP Dr. Azan menyampaikan bahwa polisi telah menangkap 4 orang tersangka, yakni SK dan MAHN sebagai pelaku utama pencurian, serta FS dan MD yang berperan sebagai penadah barang curian. Aksi pencurian yang terjadi pada Rabu 5 Agustus 2026 terungkap setelah pemilik gudang yang mendapati tumpukan stok pakaian bermerek hilang dan memeriksa rekaman kamera CCTV di area belakang gudang. Kasus ini semakin terang setelah korban mendapat kabar dari kepala lorong setempat mengenai seseorang yang menawarkan pakaian bermerek dengan harga yang mencurigakan.
7: Ya, jadi hasil rekaman CCTV yang diambil di belakang gudang, tersangka menggondol pakaian ini dengan karung, ya, digendong belakang, kemudian dibawa keluar. Nah, ini sisa yang berhasil kami sita dari tangan pelaku, kemudian kami juga masih mencari yang sudah terjual, ya, karena ini penadahnya sudah ditangkap, 916 piece yang sudah terjual, lumayan banyak, ya. Korban mengalami kerugian 410 juta, jadi 916 piece itu masih dalam pencarian barang bukti.
6: Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian yang ditaksir mencapai 410 juta rupiah. Akibat hilangnya pakaian bermerek, polisi telah mengamankan satu kaset rekaman CCTV dan 84 potong pakaian sisa sebagai barang bukti. Sementara, sisa pakaian lainnya yang sudah terlanjur dijual ke daerah Biren dan Banda Sakti ini terus diburu petugas. Atas perbuatannya, kedua pelaku pencurian terancam hukuman paling lama 7 tahun penjara. Sedangkan, kedua penadah terancam hukuman hingga 6 tahun penjara.
7: Pasal yang kita persangkakan terhadap keempat tersangka tersebut adalah dua tersangka pelaku pencurian, yaitu SK dan MHN. Kita kenakan pasal 477 ayat 1 huruf E dan huruf F. Kemudian kami juntuhkan ke pasal 476 KUH Pidana dengan penjara selama-lamanya 7 tahun. Kemudian untuk dua penadah FS kemudian MD, kita kenakan pasal 592 ayat 1 KUH Pidana dengan ancaman hukuman penjara 6 tahun dan denda kategori 3.
6: Dari Lhokseumawe, Aldo Numero melaporkan.
0: Pendengar, warga Gampung Hagu Selatan menjadi korban penipuan berkedok pemberian bantuan sosial. Berikut laporan Bondan Dwi Cahyo.
8: Nasib malang menimpa seorang lansia di Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe. Marhamah, perempuan berusia 59 tahun menjadi korban penipuan dengan modus pemberian bantuan oleh orang yang tidak dikenal. Akibat kejadian tersebut, korban kehilangan emas yang disimpannya sebanyak 6 ayam atau sekitar 18 gram. Peristiwa itu terjadi pada Selasa 18 Agustus 2026, sekitar pukul setengah 10 pagi, di rumah korban di Jalan Distrik Gampung Hagu Selatan, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lok Sumawi. Kejadian bermula ketika korban sedang berada di toko yang berada di depan rumahnya. Saat itu, seorang pria tidak dikenal datang dan mengajak korban untuk berbincang. Diduga dengan bujuk rayu pelaku, korban kemudian menuruti sejumlah permintaan, termasuk menyerahkan barang berharga yang dimilikinya. Pelaku bahkan mengajak korban masuk ke dalam rumah untuk mengambil emas yang disimpan korban, sebanyak 6 ayam atau sekitar 18 gram. Setelah emas diberikan, pelaku kemudian meminta kartu tanda penduduk atau KTP dengan alasan untuk pendataan sebagai penerimaan bantuan. Korban pun masuk kembali ke dalam rumah untuk mengambil KTP. Namun ketika korban keluar dari rumah, pelaku sudah tidak berada di tempat dan diduga langsung melarikan diri.
9: Ini kita berdua aja, karena bapak nggak tahu, kita berdua aja ngomong. Boleh, saya bilang. Ibu ada apa di rumah? Nggak ada, saya bilang. Duit ada simpanan di rumah? Nggak ada. Nggak ada simpanan duit saya. Di rekening ada, itulah kan. Itu gak disuruh ambil rekening. Rekening ada. Mas ada. Duk fikir juga lah.
10: Ada.
9: Mas ada lah sikit, pak. Berapa mayam ada? Sekitar 5 mayam lah, pak. Oh, boleh ambil. Ibu ambil lah sini, masuk ke dalam. Dia ikutin, dia ngomong-ngomong masalah mangga ini. Dia duduk di situ.
10: Duduk di depan?
9: Dia suruh ambil, ibu, dia, ibu ambil. Ini kita nampakin aja, bu, dia bilang. Nampakin sama orang sosial itu. Itu dia pegang.
10: Dia di tangannya, berarti dia ambil emasnya?
9: Iya, karena pakai dompet itu lagi. Dia itu dia bilang, KTP ada, bu? Ada, saya udah ibu ambil KTP. Pas balik lagi cari KTP,
10: dia udah hilang?
9: Udah hilang dia.
8: Wajah pelaku diketahui sempat terekam kamera pengawas atau CCTV yang berada di sekitar lokasi kejadian. Atas kejadian tersebut, korban telah melaporkannya kepada pihak kepolisian Polsek Banda Sakti. Polisi kini diharapkan dapat segera mengungkap identitas pelaku dan mengamankan barang bukti, serta mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap orang yang menawarkan bantuan dengan meminta data pribadi ataupun barang berharga. Demikian laporan Bundan Dwi Cahyo, RRI Telus Mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Lok Sumawe, lintas 17 menuju Melabuh.

0: Mendengar harga ayam potong di Kabupaten Aceh Barat mengalami kenaikan menjelang perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah.
1: Harga ayam potong di Kabupaten Aceh Barat mengalami kenaikan menjelang perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenaikan harga dipicu meningkatnya permintaan masyarakat yang tidak diimbangi ketersediaan stok ayam di wilayah Melabu. Seorang pedagang ayam potong di Desa Lapang, Kecamatan Johan Pahlawan, Aceh Barat mengatakan harga ayam potong saat ini mencapai sekitar Rp68.000 hingga Rp70.000 per ekor. Dari sebelumnya berkisar Rp60.000 hingga Rp65.000 per ekor. Menurutnya tinggi permintaan masyarakat menjelang perayaan Maulid menjadi salah satu faktor yang mendorong kenaikan harga ayam potong di pasaran. Ia mengatakan stok ayam di Melabu tidak cukup sehingga harus didatangkan dari luar Aceh Barat, seperti dari Kabupaten Pidi dan Banda Aceh. Pedagang memperkirakan harga ayam potong masih berpotensi mengalami kenaikan apabila permintaan masyarakat terus meningkat, sementara pasokan dari luar daerah belum mampu memenuhi kebutuhan pasar. Kondisi tersebut membuat pedagang harus mendatangkan ayam dari sejumlah daerah untuk menjaga ketersediaan pasokan bagi masyarakat Aceh Barat. Pedagang berharap pasokan ayam potong dapat ditambah sehingga kebutuhan masyarakat menjelang perayaan Maulid dapat terpenuhi dan kenaikan harga tidak semakin tinggi. Reporter RRI Melabu Irham Syah melaporkan.
0: Pendengar, kuliah kerja nyata Universitas Teuku Umar tahun 2026 diarahkan untuk mendorong pembangunan berbasis data sekaligus memperkuat pemberdayaan masyarakat di Aceh Barat. Mahasiswa diterjunkan untuk menjalankan program sesuai kebutuhan dan potensi masyarakat setempat. Selengkapnya dilaporkan Fauza.
2: Pelaksanaan kuliah kerja nyata KKN Universitas Teuku Umar tahun 2026 diarahkan untuk mendorong pembangunan berbasis data sekaligus memperkuat pemberdayaan dan pengembangan masyarakat di Kabupaten Aceh Barat. Tema KKN tahun ini dinilai relevan karena mengedepankan kolaborasi mahasiswa dalam mendukung pembangunan berbasis data. Selain melakukan pemutakhiran data, mahasiswa juga menjalankan berbagai program yang disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi masyarakat di lokasi KKN. Sebanyak 604 mahasiswa UTU mengikuti KKN di 3 kecamatan di Kabupaten Aceh Barat, yakni Kecamatan Bubon, Samatiga, dan Arongan Lambale. Dari jumlah tersebut, sebanyak 216 mahasiswa laki-laki dan 388 mahasiswa perempuan yang diterjunkan ke sejumlah gampong untuk melaksanakan berbagai program pengabdian kepada masyarakat. Salah seorang mahasiswa KKN UTU, Mutiana Najifah Susanto, mengatakan mahasiswa tidak hanya menjalankan program pemutakhiran data tetapi juga melaksanakan kegiatan lain yang diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat.
3: Terus selain itu, kampus juga mengizinkan kami untuk ini buat proker-proker lain juga kayak gitu. Yang membangun kampung itu tadi, kayaknya dari pendidikan, terus lingkungan sekitar kayak gitu. Yang bermanfaat untuk masyarakat sekitar kayak gitu.
2: Menurutnya, berbagai kegiatan tersebut diarahkan untuk mendukung kebutuhan masyarakat serta pengembangan potensi di wilayah tempat mahasiswa melaksanakan KKN. Pelaksanaan KKN berlangsung selama 30 hari, mulai dari 28 Juli hingga 28 Agustus 2026, yang mana saat ini ratusan mahasiswa UTU tersebut masih dalam melaksanakan KKN di sejumlah gampong di Kecamatan Bubon, Samatiga, dan Arongan Lambale. Selama berada di lokasi KKN, mahasiswa menjalankan berbagai program pemberdayaan dan pengembangan masyarakat sesuai kebutuhan serta potensi masing-masing wilayah hingga kegiatan berakhir, yakni pada tanggal 28 Agustus tahun 2026. Reporter RRI Melabu, Fauza Tunisa melaporkan.
4: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja, Banda Aceh, Lok Semawe dan Melabu. Saatnya kami ajak Anda menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Pendengar, di Seduk Capil Aceh Tengah dinilai layak menjadi lokus penilaian zona integritas. Berikut laporan Sanusi.
5: Keistimewaan dan kesejahteraan Sekdakap Aceh Tengah Latif Rusdi meninjau kesiapan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aceh Tengah sebagai lokus penilaian zona integritas. Kunjungan tim diterima langsung Kepala Disduk Capil Aceh Tengah Aulia Putra. Latif Rusdi menyebut peninjauan dilakukan untuk melihat secara langsung kesiapan Disduk Capil dalam memenuhi berbagai aspek dan indikator penilaian zona integritas, termasuk tata kelola pelayanan publik serta komitmen terhadap pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Latif Rusdi menyampaikan bahwa Distuk Capil Aceh Tengah sudah layak untuk dinilai sebagai salah satu lokus penilaian zona integritas.
6: Terhadap ditetapkannya sebagai lokus zona integritas atau JT, untuk itu kami selalu mendorong kesiapan dari Distuk Capil untuk seterusnya nanti dinilai oleh pemerintahan pusat.
5: Kadis Distuk Capil Aceh Tengah Ulia Putra menyampaikan apresiasi atas kunjungan dan peninjauan tersebut. Ia menegaskan bahwa jajaran Distuk Capil terus berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat integritas, serta mewujudkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi. Muhammad Sanusi, RRI Takiwon, melaporkan.
0: Pemkab Aceh Tengah melaksanakan pasar murah dalam rangka memeriahkan peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Berikut kembali Sanusi melaporkan.
7: Pemerintah Aceh Tengah kembali menyelenggarakan pasar murah di Kecamatan Bobesen dalam rangka memeriahkan HUT RI. Pelaksanaan pasar murah ini disambut antusias warga. Menurut mereka, pelaksanaan pasar murah ini membantu pemenuhan kebutuhan pokok harian rumah tangga. Harapannya pelaksanaan ini dapat dilaksanakan secara berkelanjutan untuk membantu warga di tengah harga sembako meninggi.
8: Kami selaku masyarakat merasa sangat senang karena harga bahan pokok sekarang kan mahal dan dikasih murah, dan kami sangat senang.
9: Pamuk sini. Mana pamuk sini?
10: Ah, tambahan Bu dari Bu.
11: Apalagi di bulan yang kayak ini, bulan ceklek gitu. Nah, kami merasa bersyukur.
7: Iya. Yeah. Camat Bobesen Abada mengatakan kegiatan pasar murah menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Acara ini sekaligus membantu masyarakat memperoleh berbagai kebutuhan dengan harga yang lebih terjangkau.
12: Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah melaksanakan pasar murah di Kecamatan Bobesen. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati Aceh Tengah dan Bupati atas pelaksanaan pasar murah di Kecamatan Bobesen.
7: Amatan RRI, pelaksanaan pasar murah yang dilaksanakan di lingkungan kantor Kecamatan Bobesen ini mendapat antusias yang tinggi dari warga. Ada sejumlah kebutuhan yang disediakan seperti telur, beras, dan kebutuhan pokok lainnya. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Dari Takengon, Lintas 17 bergerak menuju 0 km Kota Sabang. Sidak pasar terpantau sejumlah harga bahan pokok relatif stabil. Wakil Wali Kota Sabang tampung keluhan pedagang pasar. Selengkapnya dilaporkan Razi Arda.
13: Wakil Wali Kota Sabang Dr. Andes Surajunus menyebutkan harga sejumlah bahan pokok hasil pertanian di Kota Sabang mengalami kenaikan tipis dibandingkan sebelumnya. Namun secara umum kondisi harga masih stabil dan belum menunjukkan kenaikan yang signifikan. Surajunus mengatakan pemerintah Kota Sabang akan terus berupaya menjaga kestabilan harga pokok agar tidak melonjak terlalu tinggi melalui sidak pasar. Menurutnya stabilitas harga penting untuk mengendalikan inflasi daerah, terutama komoditas cabai dan bawang yang biasanya memberikan pengaruh cukup besar terhadap kenaikan inflasi.
14: Beberapa produk atau hasil pertanian yang memang ada kenaikan dibandingkan sebelumnya, dan ini fungsi pemerintah sebenarnya kita untuk tetap menjaga kestabilan harga sehingga tidak terjadi harga yang begitu tinggi.
13: Sementara itu harga ikan di pasar mengalami sedikit kenaikan akibat kondisi cuaca yang kurang mendukung dalam beberapa hari terakhir. Suraji menyebutkan kondisi tersebut sebagai hal normal terjadi di Kota Sabang mengingat aktivitas nelayan sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca. Dalam kesempatan tersebut pemerintah juga menampung sejumlah keluhan dari pedagang pasar, salah satunya terkait persoalan sewa kios. Pemerintah akan membahas persoalan tersebut bersama paguyuban atau pengurus pasar untuk mencari solusi agar pedagang tetap dapat berjualan, sementara pemerintah daerah tetap memperoleh penerimaan yang mendukung pengelolaan kebersihan pasar. Suraji menjelaskan, masih terdapat pemahaman yang keliru di kalangan pedagang mengenai istilah pajak dan sewa tempat. Karena itu pemerintah akan memberikan penjelasan agar pedagang memahami bahwa pajak dan sewa merupakan dua hal yang berbeda. Terkait pasar lama yang telah direvitalisasi dan belum digunakan, Suraji Junus menilai perlu dilakukan peninjauan kembali. Ia menyebutkan beberapa lantai di pasar ikan masih membutuhkan perbaikan agar fasilitas pasar dapat dimanfaatkan secara optimal.
14: Yang perlu kita tinjau kembali, pertama luas kiosnya itu perlu kita perbaiki, kemudian juga sampah-sampah yang tidak dibuang akan dilakukan perbaikan, dan juga sampai dengan yang di dekat pasar ikan itu lantai jalan perlu kita perbaiki karena udah kondisinya kurang baik.
13: Sidak pasar yang dilakukan Rabu pagi tersebut turut dihadiri Kapolres Sabang, Komandan Kodim 0112 Sabang, Sekretaris Daerah Kota Sabang, instansi terkait, serta pemangku kepentingan lainnya. Kegiatan itu dilakukan untuk memantau perkembangan harga dan bahan pokok, sekaligus menyerap aspirasi dari pedagang. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
0: Dari 0 km Indonesia Sabang, kita menuju Bumi Syekh Abdul Rauf As-Singkili.

0: Kebakaran hanguskan 3 rumah semi permanen di Subulu Salam Barat. Damkar Brimob, TNI dan warga padamkan api selama 2 jam. Selengkapnya laporkan Juprianto.
1: Peristiwa kebakaran menghanguskan 3 unit rumah warga berkonstruksi semi permanen di Jalan Hamzah Pansuri, Desa Subulu Salam Barat, Kecamatan Cipakiri, Kota Subulu Salam. Insiden yang menimpa kediaman milik Muhammad Yusuf tersebut dilaporkan terjadi pada pukul 14.25, di mana armada pemadam kebakaran tiba di lokasi 5 menit setelah laporan diterima. Proses pemadaman melibatkan pengerahan 5 unit armada damkar BPBD Kota Subulu Salam, 1 unit water cannon Brimob, serta 1 unit armada milik Kodim 0118 Subulu Salam dengan menerjunkan sebanyak 32 personel pemadam kebakaran. Di tempat kejadian, masyarakat sekitar juga tampak sigap bahu-membahu membantu petugas memadamkan kebakaran api serta mengevakuasi barang-barang berharga dari dalam rumah. Kepala Bidang Kesiapsiagaan dan Pemadam Kebakaran BPBD Kota Subulu Salam, Madin Cibro, mengonfirmasi bahwa kobaran api berhasil dipadamkan sepenuhnya beserta proses pendinginan setelah penanganan intensif selama 120 menit. Ia juga menyebutkan bahwa penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian dan tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Wilayah Batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Demikian lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya,
2: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
3: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
2: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita? Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
3: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
2: Vin. Ada lagi bapak-bapak.
3: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

0: Aduh Neng, hampura Neng. Neng ngawangi di dieu teh pareum listrik. Yeuh, yeuh, Bapak gaduh lilin Neng.
1: Aduh Pak, Bapak punya lampu tempel. Saya takut gelap soalnya.
0: Oh, senter. Senter oke aya atuh Neng.
1: Oh bukan Pak, bukan.
0: Aduh.
1: Bukan senter.
0: Nah,
1: tapi lampu tempel Bapak.
2: Lampu
1: aduh,
2: tempel.
1: Apa ya bahasa Sundanya?
2: Aduh.
1: Oh iya, cempor Pak, cempor.
0: Oh, cempor. Aya atuh Neng, cempor mah.
3: Bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu, bukan bahasa pemecah belah. Jadi,

0: jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
1: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Sepengar mahasiswi penyandang disabilitas Universitas Islam Negeri UIN Araniri Banda Aceh, Salsabila Bella terpilih menjadi salah satu pemeran dalam film layar lebar istimewa.

0: yang dijadwalkan tayang serentak di bioskop seluruh Indonesia pada 17 September 2026. Bella merupakan mahasiswi semester 6 program studi perbankan syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raniri. Keikutsertaannya dalam produksi film nasional tersebut menjadi bukti bahwa penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama untuk berkiprah dan berprestasi di industri kreatif. Ya, adapun dalam film istimewa, pendengar, Bella beradu akting dengan sejumlah aktor senior Indonesia, diantaranya Matias Mucus dan Agus Kuncoro. Film tersebut mengangkat tema kemanusiaan, kesetaraan, dan inklusi, sekaligus menghadirkan ruang representasi yang lebih luas bagi penyandang disabilitas di layar lebar. Ya, Ketua Unit Layanan Disabilitas ULD UIN Araniri Hari Santoso mengatakan, capaian Bella menunjukkan pentingnya akses pendidikan yang inklusif dalam membuka peluang bagi mahasiswa disabilitas untuk mengembangkan potensi. Sementara itu, Ketua Pusat Studi Gender dan Anak UIN Araniri Nasriyah menilai keberhasilan Bella menjadi momentum untuk mengubah cara pandang masyarakat terhadap penyandang disabilitas. Keberhasilan Bella juga mencerminkan komitmen UIN Araniri dalam membangun ekosistem pendidikan yang inklusif melalui unit layanan disabilitas dan berbagai kebijakan pendukung. Kampus terus berupaya menghadirkan lingkungan belajar yang ramah, setara, dan memberi ruang bagi seluruh mahasiswa untuk mengembangkan potensi sesuai minat dan kemampuannya.
1: Bilang 7,7 Pro 1 RM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Banda Aceh sore ini.

0: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
1: Ini Budi,
2: ini Budi,
1: ini Ibu Budi,
2: ini Ibu Budi,
1: ini Bapak,
2: ini Bapak Budi.
3: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitik sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih masih bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Tunggal putra Indonesia Jonathan Christie melangkah ke babak 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026. Jojo mengalahkan tunggal putra Singapura Ji Heng Jason Teh lewat drama rubber game 19-21, 21-19, dan 21-11. Pertandingan berlangsung selama 64 menit di lapangan 2 Indira Gandhi Indoor Stadium India, Rabu 19 Agustus hari ini. Hasil tersebut pendengar sekaligus menjadi kemenangan ketujuh Jojo secara beruntun atas Chia Heng Jason Teh. Melansir statistik pertandingan, game pertama berlangsung ketat dengan Jia memimpin keunggulan sepanjang pertandingan. Tunggal Singapura itu sempat membuat ketegangan merubah kedudukan sementara 11-12 menjadi 11-16 sebelum Jojo mampu kembali mengejar. Ya, kedudukan kembali seimbang di poin 19-19 sebelum Jojo akhirnya mencetak, maksud kami sebelum akhirnya Jia mencetak 2 poin untuk merebut kemenangan game pertama. Pada game kedua, Jojo memulai permainan dengan mencatatkan 8 poin secara beruntun. Jojo mampu mempertahankan keunggulannya hingga akhir meski Jason perlahan memperkecil selisih, terutama di poin-poin krusial. Saat Jojo meraih match point, Jia mengejar dengan mencatatkan 5 poin secara beruntun, merubah kedudukan menjadi 20-19. Beruntungnya, Jojo berhasil mengamankan 1 poin dan merebut kemenangan di game kedua. Penampilan apik dari Jason itu berubah drastis di game ketiga di mana Jojo tampil sangat dominan. Sempat bermain ketat hingga kedudukan 13-10, Jojo langsung tancap gas dan mencetak 5 poin secara beruntun sebelum Jia menghentikannya. Akan tetapi dominasi tunggal putra nomor 3 dunia itu tidak terbendung dan dia kembali mencetak poin beruntun dan merebut kemenangan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya sobat dengar, bersama Leto Sebening Senja mengantarkan kebersamaan kita ke pukul 18.32 menit waktu Indonesia Barat. Selepas ini kami hadirkan rangkaian lagu-lagu religi pilihan ke ruang dengar Anda pendengar. Sebelum nantinya kita ikuti pengajian Al-Quranul Karim, untuk kita nantikan komandang azan maghrib wilayah Banda Aceh dan sekitarnya. Tetaplah bersama kami.
1: Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.

0: Sobrenga bersama Ungu mengantarkan kebersamaan kita ke Farmasi waktu pukul 18.47 menit waktu Indonesia Barat. Kami cukupkan sampai di sini deretan lagu-lagu religi pilihan ke ruangan Anda. Semari kita nantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya pada pukul 18.54 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, kini kami hadirkan pengajian Al-Quranul Karim ke ruangan Anda. Dari studio kami ucapkan selamat menantikan pelaksanaan ibadah sholat maghrib untuk hari ini.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Baik, saudara pendengar dimanapun Anda berada, kini kami ajak Anda kita ikuti halaqah maghrib dari Masjid Baitur Rahman Banda Aceh.
1: Ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana biasa, sambilan kita menunggu Isya, mari terlebih dahulu kita pasangkan niat, niat i'tikaf di dalam masjid, yang insya Allah dengan niat itu akan diberi pahala lebih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sidang jamaah majlis ilmu dan para pendengar Radio Baitur Rahman yang dirahmati Allah, kita seperti mana biasa melanjutkan penjelasan terkait tentang beberapa makhluk-makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah terlebih dahulu sebelum Nabi Adam diturunkan ke muka bumi ini. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas bagaimana Allah menciptakan malam, menciptakan siang, menciptakan bulan, menciptakan matahari, menciptakan bintang, menciptakan al-hawa. Al-hawa itu angin dan seterusnya. Semua itu sudah kita jelaskan secara bertahap. Maka malam ini kita ingin mendengarkan kembali kajian lanjutan yang akan disampaikan oleh Imam At-Tabari, salah seorang imam ahli tafsir dan juga ahli dalam bidang hadis. Maka kaum muslimin rahimakumullah, dalam hal ini saya bacakan kitab beliau, yaitu kitab Tarikh At-Tabari, yang menjelaskan sejarah permulaan segala sesuatu, yang nanti insyaallah kita akan masuk ke era terciptanya Nabi Adam alaihi salam. Jamaah dirahmati oleh Allah, Imam At-Tabari pernah berkata, "Wa khalaqallahu bahran." Allah menciptakan makhluknya bernama bahran. Bahrannya laut. Jadi diciptakan oleh Allah makhluknya yang bernama laut. Apa yang terjadi pada laut itu? Fajara dunas sama'i miqdara thalathi farasikha. Ini perlu diketahui, laut yang diciptakan Allah ini bukan laut, laut yang kita lihat sekarang. Jadi menawa nyawa-nyawa laut yang menawa orang pegah jak tajak laut yang lautnya laut bumawa. Itu laut di dunia. Allah pernah menciptakan satu laut. Laut itu tidak ada yang tahu kecuali Allah sendiri. Nanti kita akan lihat apa isi laut itu. Nah, ini yang sampaikan ini adalah Imam At-Tabari. Beliau ahli tafsir. Bahkan beliau ada kitab namanya Kitab Tafsir At-Tabari dan Ahli Hadis. Nah, kita akan lihat malam ini, kita dengar sama-sama, laut seperti apakah yang diciptakan Allah itu. Jadi kata Imam At-Tabari, laut yang diciptakan Allah itu fajara dunas sama'i miqdara thalathi farasiha. Laut itu berjalan di bawah langit. Di bawah langit ada langit, di bawah langit itu ada laut. Itu jaraknya itu sekitar thalathi farasikha. Thalathi farasikha itu kalau bahasa kita tiga farsah. Mengenai sebuah farsah yang ukuran berarti jatabuh makna laju 7 kilometer, 7 lebih, mohon maaf, 5, sekian lebih satu farsah. Kemudian kalau istilah tiga farsah itu sampai 16,5 kilometer. Nah, begitulah gambarannya. Kemudian wa huwa mawjun maqfufun qa'imun fil hawa'i bi amrillah. Dan laut itu berupa gelombang yang terarah. Lalu dia itu berdiri atau berada di dalam hawa. Hawa itu udara. Jadi ada laut diciptakan Allah dan kita nak tahu laut itu di mana, wallahu alam. Laut itu di dalam hawa, hawa itu angin, udara. Jadi yang Daud itu maujun, maujun makfufun, dia itu bergelombang. Sama lagi laut yang dayang kalau orang Yahwa. Sama seperti laut yang kita lihat hari ini, itu bergelombang dia. Dan kita tidak tahu apakah gelombang yang sama dengan gelombang laut yang kita lihat sekarang atau berbeda, wallahu a'lam. Kemudian laut itu kata Imam At-Tabari, bi amrillahi azza wa jalla la yaqturu minhu qatratun. Laut itu berada di dalam angin, lalu tidaklah jatuh setetes zat yang dari laut itu melainkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu laut buatan Allah Subhanahu wa taala. Sebab begini, kaum muslimin, yang kita lihat di dunia ini persentasenya itu hanya tidak lebih 10% yang ditampakkan oleh Allah makhluk-makhluk ajaibnya. Jangankan langit, laut yang di dalam laut itu, walaupun sudah banyak teknologi berkembang untuk melihat apa isi dalamnya, untuk menggali apa isi dalamnya, tidak ada satu pun manusia yang bisa merumuskan itu, ataupun perkumpulan para ilmuwan mengumpulkan isi data dalamnya laut sepenuhnya. Kita sebut sajalah ilmuwan yang pernah turun ke Palung Mariana. Palung Mariana itu termasuk laut terdalam di dunia. Tidak ada satupun manusia yang bisa bertahan hidup satu jam di dalamnya itu, kecuali harus memiliki teknologi yang kuat. Dan ada orang yang masuk ke Palung Mariana. Banyak ilmuwan yang masuk ke situ, tapi tidak boleh lebih dari 2 jam sebab tekanannya lebih kuat daripada kedalaman laut yang ada di dalam. Apa yang ada di Palung Mariana? Tidak ada satu pun orang yang bisa merumuskan data isi daripada laut Palung Mariana 100% ikan-ikan yang ada di dalamnya. Yang lu genduk begah kau nian. Kadang-kadang kalau kita lihat ada ikan yang berbentuk cahaya. Dia kalau berjalan menimbulkan cahaya, kalau diam cahayanya mati. Ikan itu tidak ada di laut lain kecuali di Palung Mariana. Yang mana? Mang begitu kali tanya oleh aku abdungku, mandron paling kalian hebat YouTube. Silakan buka di YouTube. Orang-orang yang datang ke bawah itu ke Palung Mariana, dia hanya menemukan beberapa spesies saja tentang data isi laut Palung Mariana. Itu laut, belum lagi alam semesta. Maka yang kita lihat di alam semesta hari ini, baik bintang yang kita tahu, baik planet-planet yang namanya sudah tersebar dalam ilmu pengetahuan, apakah itu Merkurius kah, Venus kah, Jupiter kah, itu tidak sampai 5%. 95%-nya itu hanya Allah yang mengetahuinya. Nah, termasuk makhluk-makhluk yang Allah sebut itu, ini yang disebut oleh Allah tadi dengan istilah bahran. Bahran ini satu laut yang dia ada berada di alam semesta. Nah, maka begitulah hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita bisa lihat itu? Nanti kalau masuk surga, insyaallah. Suatu saat jika kita masuk surga nanti, Allah akan tampilkan semua makhluk-makhluknya yang tak pernah kita lihat selama di bumi. Kalau masuk surga, kalau masuk neraka ya tidak nampak lah. Ya, insya Allah kita semua dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa Taala. Baik, kita lanjut lagi. Kemudian wal biharu kulluha sakinatun. Dan di dalam laut itu ada laut-laut yang lain menyertai laut yang kita bahas ini. Sakinatun, keadaannya diam. Walaupun gelombang, dia itu diam. Kalau laut di dunia, dia bergerak karena ada efek angin dan gelombangnya hadir karena ada angin. Sedangkan laut yang Allah ciptakan ini sakinatun, walaupun dia bergelombang tapi dia diam pada tempatnya. Nanti kita buktikan, benarkah ada laut ini? InsyaAllah kita buktikan nanti. Kemudian, وَذَلِكَ الْبَحْرُ جَارٍ فِي سُرْعَةِ السَّحْمِ. Dan demikian pula lah, laut itu bergerak. Dan bergeraknya laut ini, فِي سُرْعَةِ السَّحْمِ, sama seperti anak panah. Anak panah itu kalau kita tarik, kita lepas, itu kan cepat, cepat geraknya. Ah, itu laut yang Allah buat itu, begitulah kecepatannya. Nah, kemudian, ثُمَّ إِنْتِلَاقُهُ فِي الْحَوَائِ مُسْتَوِيًا. Kemudian laut itu bergerak di dalam angin. Kalau bahasa kita di udara, laut itu bergerak mustawian, secara lurus. Dia tidak belok dia. Tidak belok ke kanan, tidak belok ke kiri, dia lurus. Lurus. Kemudian, كَأَنَّهُ حَبْلٌ مَمْدُودٌ مَا بَيْنَ الْمَشْرِكِ وَالْمَغْرِبِ. Seolah-olah seperti tali yang membentang. Eh, ada laut yang Allah ciptakan, ada laut juga lagi, ada laut yang lain, ada beberapa laut yang laut itu berada di dalam satu laut yang luas. Dan kata Imam Ibnu Tabari, beliau mengatakan hablun mamdud, seperti ada tali. Hablun itu kan tali. Hablun minallah, pertalian kepada Allah, dari Allah, itu tali dia. Jadi dia lurus geraknya. Nah, kelurusan geraknya itu, kata beliau, al-masyriki wal-maghrib, di antara timur dan barat. Jadi dari timur dan barat itu, lautnya itu bergerak satu arah, seperti ada tali. Fatajri syamsu wal-qamaru wal-khunnas fil lujjatin ghamrin dhalikal bahari. Nah, ini yang penting. Di dalam laut itu, kata Imam At-Tabari, ada makhluk-makhluk Allah yang kita lihat hari ini. Di dalam laut yang luas itu, kata Imam At-Tabari, fatajri syamsu, hadirnya matahari di dalamnya. Berarti mata uroh yang dekat laut urohnya, ni dalam laut dulu. Ni yang baik bayangkan laut lah, berarti laut berarti lagi laut bumi. Ada, beda ni, ni beda ni. Jadi, dalam laut itu ada matahari, kemudian wal qamaru, ada bulan di dalam laut itu. Ada bulan, kemudian wal khunnas. Khunnas itu nanti kita bahas. Itu ada penjelasan sendiri dari Rasulullah SAW. Ada makhluk Allah namanya khunnas. Nanti kita akan bahas itu. Nah, pada dua hal itulah, fi lujjatin ghamrin dhalikal bahari, yang mereka itu bergelombang besar di dalam laut itu. Nah, jadi perhatikan baik-baik, ada istilah yang disebut dengan lujjatin ghamri, itu bergelombang besar. Gelombang besar laut itu, di dalamnya itulah ada matahari dan bulan. Maka oleh karena itu Allah berfirman, kullu fi falakin yasbihun, kullu fi falakin yasbahun. Allah berfirman, pada tiap-tiap masing-masing itu beredar pada rotasinya. Kemudian, wal falaku dawaranul ajlati fil lujjati ghamrin dhalikal bahari. Dan Allah berfirman tadi tentang kalimat falak. Falak itu apa artinya? Falak itu dawaranul ajlati fil lujjatin ghamrin. Falak itu adalah peredaran roda. Kalau kita lihat ban mobil, ban motor, itu roda. Itulah yang disebut dengan falak. Maka rotasi bumi itu punya rotasi. Matahari punya rotasi. Planet-planet itu punya rotasi. Ini matahari. Itu seluruh planet mengelilingi pusat rotasi matahari. Kemudian aku waktu tengok jamun jat sekolah kan, kena pelajaran yang jamun. Itu begitu dia. Maka itulah yang disebut dalam Quran tadi dengan istilah falak. Makanya ada istilah nanti dalam satu bidang ilmu disebut ilmu falak. Ilmu falak itu apa? ilmu yang fokus untuk meneliti tentang peredaran planet. Dari sanalah nanti muncul hari Senin begini waktunya, bulan pertama begini waktunya, masuk Januari begini waktunya, persetiap tahun begini harinya. Itu semua hasil daripada penelitian tentang peredaran matahari kah, bulan kah, dan seterusnya. Dan ulama kerajaan Aceh Darussalam yang saya tahu, yang ahli dalam bidang ilmu falak tentang meneliti peredaran bulan, matahari, dan planet, yang saya tahu dua orang. Pertama, Imam Masjid Raya Baitur Rahman, generasi pertama yang diangkat oleh Sultan Iskandar Muda. Beliau adalah Sheikh Abdul Rauf Asingkili. Beliau pernah menulis kitab berjudul Risalatul Taqwim. Risalatul Taqwim itu karya Sheikh Abdul Rauf Asingkili. Sheikh Abdul Rauf Asingkili itu, jamaah dirahmatillah Allah, imam besar pertama Masjid Raya Baitur Rahman. Begitulah catatan yang ditulis oleh Van Lengen di dalam bukunya. Salah seorang tokoh Belanda yang pernah ke Aceh, dia tulis buku, namanya Van Lengen, dia tulis buku, di sanalah dia ungkap bahawa Masjid Raya dulu punya imam besar pertama, namanya Sheikh Abdul Rauf Al-Singkili, atau bahasa lainnya Sheikh Abdul Rauf Al-Fansuri. Yang kedua, yang ahli dalam bidang ilmu falak dari generasi kerajaan Aceh Darussalam, seorang mufti bernama Sheikh Abbas bin Muhammad atau Tengku Cik Kuta Karang. Beliau pernah menulis tentang itu. Begitulah ulama kita dulu, bukan hanya ahli dalam bidang kitab kuning, bukan hanya menghafal Quran, bukan hanya menghafal hadis, tapi juga mereka punya bab khusus yang mereka pelajari. Kalau Tengku Cik Pantikulu, beliau di bidang mengatur siasah perang. Jadi ulama zaman nengku nak bab-bab rawa. Mutu kita men kita nyong kena ja nyong kita nyong. Taja but bagian ekonomi Islam. Datanglah ke Sheikh Abdul Rauf Asingkili. Oh di kita nyong mah tabutnya bab tentang masalah siasah perang. Boleh datang ke Tengku Cik Pantai Kulu, boleh datang ke Tengku Cik Kuta Karang. Begitulah ada bab-babnya sendiri. Nah, baik. Nah, kemudian itu disebut dengan falak tadi. Falak itu peredaran bulan dan matahari. Walladhi nafsu Muhammad biyadih. Dan demi jiwa Muhammad di tangannya. Yaitu di tangan Allah. Lau badatis syamsu min dhalikal bahri. Jikalah tampaklah matahari yang demikian itu pada laut. Maka la ahraqat kulla syai'in fil ardi, maka bumi akan mengalami kehancuran. Artinya, jika matahari itu tidak berada dalam laut buatan Allah tadi, dia berpisah sendiri, maka bumi akan mengalami kehancuran. Baik, sekarang kita simpulkan dulu. Ini yang kita sedang bahas ini, kaum muslimin, adalah satu makhluk Allah yang sangat ajaib, namanya laut. Laut yang kita bahas ini bukan laut yang ada yang kita lihat di bumi, tapi laut yang terhampar di atas alam semesta. Oke, pertanyaannya, apakah sains pernah menjelaskan ini? Nah gitu ya, orang kalau mendengar cerita ini, ada sebahagian umat muslim bilang, ini dongeng, kan gitu ya? Ya kan? Ini tentang laut ini, pasti sebahagian orang mengatakan, itu penjelasan itu dongeng, tak ada. Mana ada laut di alam semesta? Nah ada. Tapi pertanyaannya, bisa enggak matan kitab ini yang ditulis oleh ahli tafsir, ahli hadis yang membahas tadi tentang laut, apakah pernah ditemukan dalam dunia sains bahwa ada laut di alam semesta? Ada. Penelitian inilah yang nanti ditemukan oleh salah seorang tokoh yang disebut dengan Albert Einstein dengan rumusnya MC kuadrat. Silakan buka nanti data, ada dua istilah. Kita ingin buktikan, ada enggak laut di alam semesta? Pertama, silakan nanti buka data. Ada namanya istilah dalam bidang ilmu pengetahuan astronomi itu dengan disebut dilatasi waktu. Dilatasi waktu. Yang kedua adalah ruang lingkup waktu. Mohon maaf, ada istilahnya kelengkungan ruang waktu. Dua definisi ini yang pernah terjadi perdebatan antara Albert Einstein dengan ilmuwan Eropa lainnya. Mereka berdebat untuk membahas sebenarnya gravitasi yang ada di bumi, apel yang jatuh dari atas ke bawah, itu terpengaruh dengan gaya gravitasi ataupun terpengaruh dengan kelengkungan ruang dan waktu. Lu rasa mungkin sebagai orang yang nampung tentang yang nunggu. Saya ingin katakan, kalau ingin membuktikan laut yang disebut ini, pakailah rumus dua tadi. Rumus fisika yang pertama disebut dengan dilatasi waktu. Rumus fisika yang kedua adalah buktikan hakikat daripada kelengkungan ruang waktu. Saya pakai analogi saja. Analogi simple saja. Di dalam alam semesta kita ada matahari. Matahari dan bumi itu masa yang berbeda. Unsur zat kimia yang dimiliki oleh matahari dan bumi itu berbeda. Energi yang ditumpulkan oleh dua makhluk Allah ini juga berbeda. Rumusnya, kalau kita pakai rumus MC kuadrat, matahari adalah salah satu contoh yang memiliki massa dan energi terkuat sehingga di sekelilingnya bisa mengubah ruang, kelengkungan ruang dan waktu. Rumusnya, kalau ruang, kelengkungan ruang waktu semakin terjadi, maka posisi kita berada di dalamnya semakin melambat. Saya berikan contoh saja. Ada dua orang. Pertama dia tinggal di bumi, satu orang lagi dia ke alam semesta. Kita anggap sajalah yang ada di bumi namanya Ahmad, yang ada di ruang angkasa namanya Muhammad. Ahmad dengan teori waktu jam yang seperti mana biasa dialami di bumi itu sangat berbeda dengan Muhammad yang berada pada posisi kelengkungan ruang dan waktu akibat daripada efek massa dan energi matahari. Pertanyaan dasarnya adalah mana yang lebih lambat, Muhammad atau Ahmad yang ada di bumi? Yang lebih lambat Muhammad yang ada pada posisi kelengkungan ruang dan waktu. Ibaratnya, kalaulah orang ini hidup dalam satu hidup, kita sebutlah kembar, Ahmad dan Muhammad ini orang kembar, maka lebih tua Ahmad yang ada di bumi daripada Muhammad yang ada dalam posisi kelengkungan ruang waktu. Ahmad sudah berumur 60 tahun dan Muhammad masih berumur 40 tahun. Itu yang disebut dengan dilatasi waktu yang ditemukan oleh Albert Einstein itu. Maka untuk membuktikan laut ini, itulah laut yang dimaksudkan oleh Imam At-Tabari. Alam semesta ini diciptakan oleh Allah dalam bentuk al-biharu, laut. Dalam bahasa ilmu pengetahuannya adalah adanya unsur dilatasi waktu dan kelengkungan ruang dan waktu. Kelengkungan ruang dan waktu itu terjadi sama seperti gelombang yang kita bahas tadi. Kan disebut tadi, maujun makfufun. Maujun makfufun itu gelombang. Nah, gelombang itulah yang tersebar di alam semesta. Yang semua dalam gelombang itu ada matahari, ada Jupiter, ada Venus, ada planet, ada galaksi di atasnya. Maka oleh karena itu, apa yang disebut di dalam kitab ini sangat cocoklah dengan ilmu astronomi disampaikan oleh ilmuwan-ilmuwan barat. Nah, sekarang pertanyaannya orang tidak faham. Coba nanti belajar, fahami apa itu dilatasi waktu. Maka, coba saya berikan contoh saja. Saya mau tanya, kalau saya jatuhkan dua benda ini, ini apa namanya ini? Kertas dengan HP. Saya jatuhkan dalam waktu yang bersamaan. Pertanyaannya, mana yang lebih sampai dahulu ke bumi? Hah? HP kan? Kamu nak leh? yang lebih sampai dulu ke bumi? Ha? HP. Kenapa kita berpedoman tentang hal itu? Sebab kita beralih kepada hukum fisika yang disebut dengan gravitasi. Jadi kenapa HP bisa jatuh lebih dahulu? Karena ada gaya gravitasi. Nah sekarang ilmuwan membuktikan itu dalam dua objek benda. Dia pakai satu kapas, dia pakai satu apel. Itu direkam oleh BBC. BBC pernah merekam penelitian itu, BBC Two namanya. BBC Two itu adalah merekam segala aktivitas sains yang terjadi di Eropa. Ada satu ilmuwan, dia buat ruangan, ada suatu ruangan besar. Ruangan itu nol gaya gravitasi. Dia ambil kapas, dia taruh di atas. Dia ambil apel juga dia taruh ke atas. Dalam waktu bersamaan dia jatuhkan apel dan kapas itu. Sekarang sebelum kita jawab penelitian itu, saya mau bertanya, kalau dengan gaya gravitasi apel dan kapas lebih dahulu mana yang jatuh ke bumi? Hah? Apel. Tapi nyatanya BBC merekam bahwa apel dan kapas jika dijatuhkan dalam waktu bersamaan dalam ruangan nol gaya gravitasi, mereka jatuh bersamaan. Apel dan kapas jatuh bersamaan. Inilah yang nanti disebut dengan dilatasi waktu. Dilatasi waktu yang diteliti oleh ilmuwan-ilmuwan barat dulu. Dilatasi waktu dan kelengkungan ruang dan waktu, itulah yang nanti bisa kita buktikan adanya laut yang disebut oleh Imam At-Tabari tadi, yang disebut dengan istilah maujun. Maujun itu gelombang. Itulah itu. Nah, maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitulah Allah sampaikan Islam ini. Tidak ada kebohongan sedikit pun di dalamnya. Memang ilmu pengetahuan ini tidak muncul pada masa Rasulullah. Ilmu pengetahuan itu muncul pada abad ke-20. Di sanalah nanti sedikit demi sedikit mereka bisa membuktikan bagaimana Islam mengajarkan ilmu sains yang sangat mendalam, tapi pada hakikatnya belum ditemukan pengetahuan. 1400 tahun yang lalu sudah diturunkan ayat, walaupun masa itu belum ditemukan ilmu teknologi, tapi dibuktikan oleh ilmuwan pada abad 20. Dan menunggu. Nah, yang uniknya, tunggu-tunggu sekalian, yang uniknya, dilatasi waktu dan kelengkungan ruang dan waktu itu tidak aktif ketika Rasulullah berangkat Isra dan Mi'raj. Ya, ya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Kenapa? Karena Rasulullah berangkat tidak pakai rumus kimia, tidak pakai rumus fisika. Fisika dihilangkan Allah, kimia dihilangkan Allah, Allah sendiri yang memperjalankan Rasulullah SAW dalam Isra Mi'raj. Maka Rasulullah waktu Isra Mi'raj tidak ada hukum fisika di sana. Nabi tidak terkena hukum fisika, tidak terkena hukum matematika. 199 juta kilometer kecepatan cahaya itu tidak aktif pada perjalanan Isra Mi'raj Sayyidina Maulana Muhammad. Maka beliau berangkat dengan kecepatan yang tinggi, tubuh beliau sehat, ruh beliau sehat. Menyodanya yang sehat aku, wajin ngeco ayu Honda ka bohna balam ku, pula mengedanya yang handumbun, pijut. Kena ngangen kan tepopo ke helikopter aku. Kamenan kan? Kenapa? Karena hukum fisika aktif. Bayangkan Rasulullah dari Isra Mi'raj tu beliau Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau andai Burak itu berjalan dengan memakai gaya kecepatan cahaya 199 juta kilometer dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Nabi hanya memerlukan waktu 0,01 detik. Kalau kecepatan cahaya, tapi tidak ada di situ. Kecepatan cahaya itu non aktif. Nah, maka oleh karena itu jamaah dirahmati Allah, saya rasa penting kita belajar ilmu-ilmu seperti itu. Dalam hal ini untuk membuktikan tentang keaslian dan kebenaran agama kita.

Nas itu apa? Dalam riwayat ini disebut bahwa Imam Ali pernah datang ke Nabi. Imam Ali datang ke Nabi, beliau bilang begini. Ini sebelum pertanyaan muncul, beliau bilang Imam Ali, "Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah." Nabi, demi ayahku, demi ibuku, engkau ya Rasulullah. Saya ingin bertanya Nabi, famal khunnas? Khunnas itu apa Nabi? Allah sebut dalam Al-Quran istilah khunnas. Khunnas itu apa? Maka Nabi menjawab, ya Ali, wahai Ali, hunna khamsatu kawakibin. Khunnas itu adalah lima bintang. Khunnas itu lima bintang. Pertama, Nabi sebut, ada satu bintang di alam semesta, kata Nabi, namanya Al-Birjis. Birjis namanya. Yang kedua, Wazuhal. Ada satu namanya Zuhal, bukan Juhal. Kalau Juhal pakai jim itu artinya bodoh. Juhal. Kalau Zuhal, Za, itu bintang. Jadi ada satu bintang namanya Al-Birjis, kemudian ada satu lagi namanya Zuhal, kemudian Wabahram. Ada bintang lagi yang disebut Nabi dengan Bahram. Yang keempat, yang kelima adalah Zuhrah. Tapi uniknya Nabi bersabda, fahadhil kawaibu al-khamsatu at-tali'ati al-jariyati. Kamu tahu enggak Ali, lima bintang ini itu bergerak bersamaan. At-tali'ati al-jariyati, dia terbit bersamaan, dia terbenam pun bersamaan. Wallahu a'lam bagaimana bentuk bintang itu, kita nak tahu. Maka Nabi bersabda, mithla syamsi wal qamari, sama seperti bulan dan matahari. Maka Nabi juga bersabda, al-adiyati ma'aha, dan juga bintang-bintang itu kembali bersama. Nah, itulah yang disebut dengan istilah al-khunnas. Nah, sampai hari ini kita nak tahu bintang-bintang itu, sebab dalam ilmu astronomi sendiri menjelaskan tidak ada yang tahu berapa jumlah bintang di alam semesta. Kita sekarang hidup di bumi. Ketika kita keluar dari bumi, kita akan melihat bumi seukuran kecil, seperti kelereng. Kenapa kita keluar ke bumi melihat bumi seperti kelereng? Jika dibandingkan dengan matahari. Matahari itu, apabila bumi ingin seperti besarnya matahari, maka bumi harus dikumpulkan sebanyak 1 juta bumi baru seukuran matahari. Menyomenan bumo benyo nunggu matauro benyo. Matauro benyo. Bumo benyo ube ube pu yang hitam-hitam dah buka erona. Yang hitam-hitam di dalam kuku itulah bumi. Matahari sebesar ini. Dan di atas matahari ada yang lebih besar lagi, yang disebut dengan galaksi. Di atas galaksi ada yang lebih besar lagi, dan seterusnya. Begitu, lebih besar. Kita tidak tahu apakah khunnas itu ada di dalam galaksi kita Bima Sakti, atau khunnas itu berada di galaksi terdekat Bima Sakti, yang disebut dengan galaksi Andromeda. Galaksi Bima Sakti menuju ke galaksi Andromeda, kalau kita diberi izin oleh Allah untuk pergi ke sana dan kecepatan cahaya, maka perlu waktu sekitar 50 juta tahun baru sampai galaksi Andromeda. Menyohanan petih menoh mentel. Kadang drone hanan petih puye long pura. Bukti gini saja, biar enak. Kemarin kita sudah bahas. Matahari yang kita lihat hari ini, bulan yang kita lihat hari ini, itu bulan kapan? Matahari kapan itu? Nyambek nak pegah, nyambek tengah dan kadang bulan nunggu. Nyan bulan malamnya. Enggak, salah itu. Bulan yang kita lihat hari ini, itu bukan bulan sekarang. Itu bulan 8 detik yang lalu. Bulan 8 detik yang lalu itu, proses cahaya masuk ke mata kita, itu perlu proses 8 detik. Kenapa? Memakai kecepatan cahaya. Matahari yang kita lihat hari ini, itu matahari 8 detik yang lalu. Cahayanya masuk ke bumi butuh waktu 8 detik. Menyomenan aku tak beri kesimpulan, bulan dan matahari itu bukan bulan matahari sekarang. Itu bulan matahari 8 detik yang lalu.

0: itu jarak dengan kita sekitar 1,5 juta kilometer dengan bulan, dengan matahari. Bagaimana ketika kita ingin mengukur antara kita dengan Jupiter yang lebih jauh dari matahari? Ilum kena buka akunnya nunggu. Matahari yang kita lihat hari ini itu matahari 8 detik yang lalu. Ternyata bintang yang berkelap-kelip di atas sana itu bintang yang cahayanya baru masuk ke bumi sekitar ratusan tahun yang lalu. Maka Allah berfirman, "Wa zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih." Kan begitu kan? Dalam Quran, kami hiaskan bintang-bintang di langit. Kenapa Allah berfirman tentang itu? Allah ingin mengajak kita untuk berpikir tentang makhluknya bernama bintang. Maka jamaah dirahmatillah Allah, inilah penjelasan kita dulu. InsyaAllah kita lanjut kembali pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

0: bebas. Bebas mencari kebahagiaan kita, asal dalam pencarian kebebasan itu jangan sampai kita kemudian membuat orang lain menderita.
1: Ya.
0: Kira-kira.
1: Intinya nggak boleh menderita. Malam hari ini dengan hadirnya Freedom Jazz Festival, tentu saja kita akan memberikan kebahagiaan kepada yang ada di sini dan juga memberikan kebahagiaan kepada pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja berada. Itu makna kebahagiaan. Mbak Yeni.
0: Ceritanya Mas Doli.
1: Ntar dulu. Saya minta waktunya 5 menit lagi.
2: Kita dampingi.
1: Iya Mas Doli sebentar. Kita mendampingi dan mendorong beliaunya lah. Mbak Yeni, pertanyaan yang kedua.
0: Pak, ini wawancara atau gimana ini?
1: Ini kan tadi judulnya kan wawancara.
0: Announcer langsung saking profesionalnya beliau ya, semua momen dipakai untuk membuat siaran konten.
1: Siap.
0: Pak. Pertanyaan
1: Mbak Yeni, apa, Pak? Teman-teman jazz, komunitas jazz Indonesia, ya itu kurang dukungan. Kurang dukungan dari berbagai pihak. Mereka berkarya dengan sendirinya, beraktualisasi dengan sendirinya. Teman-teman kita, saudara-saudara kita yang komunitas jazz ini perlu dukungan kita semuanya. Pendapat Mbak Yeni.
0: Setuju sekali. Bukan cuma jazz ya pastinya ya. Seniman dan para pegiat kesenian semua membutuhkan dukungan kita. Dan dukungan itu penting karena apa? Seniman dan pegiat seni itu adalah orang-orang yang punya peran sangat penting dalam masyarakat, Pak. Salah satunya adalah mereka memastikan bahwa kita ini tetap waras di tengah berbagai macam tantangan yang kita hadapi di dunia ini. Kalau kita lihat dunia sekarang kan tambah stres. Ya kan? Perang lah, selat Hormuz lah, dan lain sebagainya. Musik membuat hidup kita menjadi lebih nyaman.
1: Iya.
0: Nah, jadi kita perlu memberi dukungan lebih untuk para ya, musisi.
1: Terutama. Pertanyaan terakhir hanya perlu satu kata. Satu kata saja. Adik-adik kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita se-Indonesia, seniman-seniman kita, kalau Mbak Yeni diminta menjadi ibu angkatnya atau kakak angkatnya, pripun?
0: Aduh. Selalu siap mendukung.
1: Alhamdulillah. Aplaus Mbak Yeni.
0: Tapi Pak Mistam, boleh kita nggak ngambil satu menit saja?
1: Siap.
0: Untuk menyampaikan rasa duka cita mendalam buat saudara-saudara kita yang ada di NTT yang tertimpa bencana alam. Ya, teman-teman kita yang mungkin kehilangan saudara-saudaranya, kehilangan harta bendanya, kehilangan rumahnya. Mari kita ingat mereka selalu dalam doa kita. Kita kirimkan semangat untuk bisa bangkit kembali.
1: Ya.
0: NTT dan Sumatera.
1: Pray for NTT dan Sumatera. Minta satu menit yang beragama Islam kita berdoa dan yang lainnya juga berdoa untuk menurut agama kita masing-masing. Kita berdoa untuk saudara kita yang ada di NTT dan kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang ada di Sumatera. Berdoa, silakan.

0: Terima kasih. Mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sekarang ini tertimpa musibah sabar dalam menghadapi ujian ini, dan mudah-mudahan cepat selesai dan teratasi. Mas Doli,
1: ya,
0: Tanjung, Ketua LPM. Ini LPM itu lembaga
1: pemberdayaan masyarakat.
0: Saya tadi mau tak pelintir begini, karena RRI itu juga LPP. LPP itu lembaga pengabdian pada mas publik. LPP lembaga pengabdian pada publik. LPM lembaga pengabdian pada masyarakat, atau lembaga pemasyarakat apa?
1: Pemberdayaan.
0: Mas Doli, apa yang Anda lakukan untuk memberdayakan teman-teman musisi jazz Indonesia ini? Pertanyaan ini menohok enggak?
1: Enggak, saya senang dengan pertanyaan itu. Karena saya musisi juga.
0: Oh, siap-siap. Monggo Mas Doli.
2: Sudah 3 album katanya tadi. Betul.
1: Jadi ya ini kena freedom, bebas, saya juga bebas juga menjawab apa aja yang gitu.
0: Siap.
1: Saya nggak tahu tiba-tiba diundang sama Mbak Lucy. Pertama karena mungkin saya ketua umum LPM. Yang kedua karena beliau juga tahu saya main musik. Dan saya kaget di RRI ini baru yang pertama atau yang
0: kedua?
1: Udah yang kedua.
0: Yang kedua.
1: Jadi 26 Juli yang lalu saya buat acara.
0: Betul.
1: Di sebelah situ main band juga, mungkin karena itu kakak saya diundang di sini ada acara festival jazz. Jadi buat saya musik itu bahasa universal, bahasa yang bisa masuk ke semua generasi, ke semua lintas apa saja, lintas batas. Jadi kalau kita bicara tentang kebebasan, pesan yang disampaikan oleh Mbak Yeni tadi bahwa kita tidak boleh menyakiti orang lain, kita harus saling menghargai, saling menghormati, itu bisa diungkapkan dengan musik. Jadi oleh karena itu, tanpa saya sebagai ketua umum lembaga pemberdayaan masyarakat, secara pribadi saya sudah akan dan terus memberdayakan musik Indonesia.
0: Ya, plus dong untuk Mas Doli. Terima kasih semuanya telah hadir di Radio Republik Indonesia. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kehilafan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Kembalikan.

0: Baru awal sudah daging semua ya Bar ya?
1: Iya, yes.
0: Ini enak nih yang jurnalis sudah bisa langsung bikin berita, langsung naik nih.
1: Betul, sudah penuh dengan dukungan buat para seniman.
0: Yes.
1: Suatu yang menjanjikan sekali ya.
0: Yes. Dan ini adalah tahun kedua saya juga turut bergabung dalam Freedom Jazz Festival 2026. Ya. Mungkin ada yang baru bergabung juga Bar, mungkin Barry mau cerita sedikit terkait dengan Freedom Jazz Festival 2026. Fun fact, ini ada S-nya soalnya.
1: Ya.
0: Kenapa tuh? Kenapa tuh ada S-nya, biar dingin apa gimana?
1: Jadi sebetulnya Freedom Jazz Festivalnya sudah kita mulai dari tahun 2015, bertempat di ICS Eldo Studio, dan biasanya kita adakan selama 17 hari, dari tanggal 1 sampai 17 Agustus. Dan memang dengan sengaja, karena kita mengambil momentum kemerdekaan itu sendiri, makanya kita bicara tentang freedom.
0: Okay.
1: Kalau ditanya kenapa ada S-nya, benar, biar dingin. Bisa biar juga dingin. S-nya bisa dibilang seru juga bisa.
0: Oh, bisa.
1: Super juga bisa. Yeah. Cuman intinya biar beda aja dari yang lain, kita ada
0: okay.
1: S-nya. Gitu. So, kita, dan ini sebetulnya tahun kita yang ketiga bekerja sama dengan RRI.
0: Oke, okay, yes, jadi sudah 2024 kali
1: kita,
0: ya?
1: Betul, kita okay. pertama kali adakan, lalu tahun lalu sudah, tahun ini juga. Jadi memang sudah 3 tahun berturut-turut. Closingnya selalu kita buat di Radio Republik Indonesia. Jadi boleh minta tepuk tangannya buat Radio Republik Indonesia yang selalu mensupport untuk pergerakan ini, untuk movement ini bersama Indonesia Jazz Movement.
0: Oke, okay. Setiap tahun juga yang saya tahu tagline-nya berbeda gitu ya. Beda-beda, seperti tahun ini adalah harmoni dalam nada jazz.
1: Yes.
0: Betul ya? Ada campaign apa atau mungkin ada message apa yang mau disampaikan dalam Freedom Jazz Festival 2026 ini, Bar?
1: Sebenarnya tadi yang sudah disampaikan oleh 3 orang luar biasa tadi itu sudah mencakup semua, karena berbicara tentang harmoni itu bicara tentang bagaimana melalui musik itu menjadi sebuah bahasa yang universal.
0: Ya.
1: Di mana kita bisa sampai sekat-sekat yang kadang-kadang kelihatannya terbatas, tapi melalui musik bisa kita terobos. Dan kalau kita bicara musik jazz, jazz itu musik yang sangat penuh dengan ekspresi. Lalu untuk kolaborasi juga sangat terbuka gitu.
0: Okay.
1: Musik ini musik yang sudah ada dari tahun, dari abad 18 bahkan, dan selalu berkembang dan selalu adaptif dengan apa yang ada di sekitarnya. Itu sebabnya itu message yang mau kita bawa. Lalu kita bicara harmoni, hari-hari ini tuh yang selalu kita perlukan ya.
0: Yeah.
1: Harmoni adalah nada-nada yang tidak sumbang, nada-nada yang bisa didengarkan bersama-sama dengan indah gitu.
0: Oke, okay, jadi one love ya musik itu ya.
1: Yes, true.
0: Dan kita lanjutkan kembali ya, hadirin sekalian dan juga tamu undangan. Untuk pembuka lagi nih Bar ya, karena kita baru live di seluruh Indonesia hari ini lewat RRI Pro 1 Berjaringan dan juga lewat RRI Net, kemudian dari YouTube-nya ICSL Studio dan juga YouTube-nya RRI ya. Kita akan mau mendengarkan dan mengundang, ini ada musisi Indonesia, legend juga ya.
1: Legend, boleh dibilang kepala sekolahnya beberapa orang
0: kepala
1: di sini.
0: Kepala sekolah, benar.
1: Literally kepala sekolah, terutama buat teman-teman di sini dan saya juga.
0: Literally kepala sekolah, kita sambut Dwiki Darmawan and Spirit 11.5.

Selamat malam. Saya ingin mengundang seorang penyanyi belia. Muda sekali, usia 16 tahun. Laila Nur.

0: Terima kasih.
1: Laila Nur.
0: Terima kasih.
1: Lagu ini saya udah pernah memainkannya mungkin ratusan, bahkan ribuan kali sejak SD ya. Dan dengan lagu karya Ibu Sud ini, Indonesia kita terdiri dari 17.000 pulau lebih, 600 bahasa dan dialek berbagai suku bangsa dan agama, tetap utuh sampai hari ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia merdeka. Kita harus bangga dengan Indonesia. Kita harus semakin mencintai Indonesia. Dan adik-adik ini adalah anak-anak yang mengisi kemerdekaan Indonesia dengan bidangnya mereka, musik. Tepuk tangan untuk mereka. Terima kasih atas inisiasi Freedom Jazz dari ICSL dan tentunya RRI dan para sponsor yang ada. Salam hormat buat Anda semua di sini. Kita akan bawakan apa nih sekarang?
0: Lagu Atlas dipopulerkan oleh Etta James.
1: Oke, ini adalah sebuah jazz standar yang cukup lama ya, dari zaman Indonesia baru merdeka. Please enjoy.

0: Terima kasih. Laila Nur.
1: Om Dwiki Darmawan.
0: Anak-anak muda ini perlu kita perkenalkan, Laila. Okay. Spirit 11, mereka terdiri dari on keyboard Pavito, ya. Yeah. Pavito on keyboard. Ini kehalangan kamu kesini dikit. Itu ada stand partitur. Nah, gantengnya kelihatan. On drums Alif. Gurunya lupa sama nama muridnya. Soalnya kamu pakai topi. Alif berdiri. Oke. Okay. Itu Alif. Dan pada gitar ini adalah namanya Naufal. Ya. Keren ya. Yang jauh di belakang on percussion Rio. Dan ini yang paling ganteng ujung ini basis kita. 5 strings ya bassnya. 6 string apa? 5 stringnya ya. Jeffon on bass. Dan Laila Nur. Terima kasih Laila.
1: Terima kasih.
0: Saya pengen iseng. Di sini ada Mbak Yeni Wahid ya. Mbak Yeni Wahid itu sebetulnya hobi dan keren banget nyanyinya. Gimana kalau kita undang Mbak Yeni Wahid untuk berjam session? Nggak pakai latihan lo ini. Ya. Laila, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Mbak Yeni, kita nyanyi ya. Saya udah lama nggak ketemu Mbak Yeni. Beberapa bulan ini jarang ketemu. Tahu-tahu ketemu di RRI, senang sekali. Dan kita ada ngejam aja ya. Nyanyi apa nih kita Mbak Yeni?
2: Ini kan gak pakai latihan ya Mas Yuki ya?
0: Kalau pakai latihan kan bukan jam session namanya.
2: Gimana dong? Tapi berhubung ini Freedom Jazz. Ya, malam penuh kebebasan. Jadi ini silakan meneruskan malam ini dengan penuh resiko. Karena gak pakai latihan ya. Bebas untuk bebas. Pergi dulu sebelum kami siksa. Saya siksa Mas. Dalam Mas Yuki selalu keren. Okay. Ya. Cuma mohon maaf. Saya musisi yang cuma suka-suka aja gitu ya. Jadi ya untungnya ada Mas Dwiki. Jadi tolong dibikin ditambah lah. Jadi Mas Dwiki tadi kan Laila Nur. Cahaya malam.
0: Cahaya malam.
2: Artinya. Jadi sekarang kita nyanyi yang sedikit sama temanya. Cuita malam.
0: Cuita malam.
2: Mbak dan Yeni ini saya Wahid. Persembahkan untuk ibu-ibu kowani hebat yang ada di sana, para juwita malam Indonesia.

0: Great Eleven Band.
1: Mbak Yeni Wahid, tepuk tangan sekali lagi.
0: Makasih banget. Makasih ya teman-teman.
1: Terima kasih. Selamat malam. Wah.

0: Oke, boleh berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Pak Dwiki.
1: Happy birthday Mas Dwiki, selamat ulang tahun. Sukses selalu mengawal musik Indonesia.
0: Boleh kalau mau berfoto dulu ya Kak Beri.
2: Boleh,
0: ya.
2: Betul, silakan.
0: Boleh.
2: Jadi kebetulan
0: kita
2: sekali
0: abadikan.
2: Memang yes, hari ini bertepatan dengan ulang tahun dari Mas Dwiki di 19 Agustus. Jadi kita rayakan bersama di sini.
3: Saya surprise sekali. Kan tadi di ujung apresiasi untuk Mbak Yeni ya, sudah nyanyinya jazz banget ya. Jadi ini termasuk hadiah ulang tahun juga buat saya, tapi saya juga hampir lupa kalau saya lagi ulang tahun dan ini. Terima kasih sekali atas doa-doanya dan atensinya semua. Mbak Yeni, Pak Mistam, dari Pak Dodi. Iya, Pak Dodi, semua dari RRI, ICL, dan semua pendukung artis-artis. Saya sekarang tuh udah 60 tahun. Kemarin saya ditelepon teman saya dari Australia, dari Sydney. Mas Dwiki, happy birthday. Wow, aduh, aku udah 60 nih, terima kasih. But you don't like 60. You look like 59 katanya. Cuman beda setahun. Om Berry, terima kasih.
2: Mas Berry, selamat kepala sekolahku.
0: Terima kasih, Pak Dwiki, Sweet 60 ya.
2: Sweet 60.
3: Happy terima sweet kasih 60. Sekali lagi, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Ta'ala selalu memberikan kita kesehatan.
2: Amin.
3: Selalu di hari kemerdekaan ini juga memberikan Indonesia negeri yang berdaulat, adil, makmur. Dan kita semua selalu dalam lindungannya. Sekali merdeka, tetap merdeka. RRI sekali di udara, tetap di udara.
2: Oh. Yes.
3: Terima kasih, assalamualaikum.
2: Sekali boleh apresiasi buat Mas Dwiki, buat semua yang ada di sini, buat Mbak Yeni Wahid. Terima kasih banyak atas partisipasinya.
0: Oke. Pak Dwiki, kita boleh ngobrol sebentar?
2: Yes.
0: Boleh ya, Kak Beri, kita ngobrol boleh. Sama yang lagi berulang tahun nih.
2: Boleh, Mas Dwiki.
0: Mas Dwiki, kita Mas boleh Dwiki. Ngobrol dulu. Sebentar.
2: Ngobrol bentar, Mas.
0: Ngobrol dulu sama yang ulang tahun nih.
4: Oke. Siap.
0: Dari 60 tahun ya, Pak Dwiki. Ini setengah umurnya atau 80% dari umurnya sudah seberapa banyak berkecimpung di dunia musik nih?
4: Saya udah ada di dunia musik itu kalau profesional ya mungkin baru 40 tahun.
0: Baru loh, Ber. Baru.
4: Dari mulai mendirikan dan merilis album pertama band Krakatau. Okay. Yang sekarang basisnya Berry Likumahua. Itu di tahun 86.
0: Oke.
4: Okay. Tapi dulu saya punya cita-cita, kenapa band saya itu dinamakan Krakatau? Karena pengen keliling dunia di mana debu Krakatau itu begitu
0: jauh,
4: Gunung Krakatau begitu earthquake tahun 1883 debunya melintas sampai seluruh dunia sampai ke Eropa Utara ya.
0: Okay.
4: Dan saya punya cita-cita kalau saya umur 60 insya Allah saya pingin konser sampai mengelilingi 60 negara di dunia.
0: Oke.
4: Tapi ternyata alhamdulillah sudah lebih. Jadi sekarang udah 80.
0: Wow, sudah 80
4: jadi
0: negara.
4: Alhamdulillah.
2: Melebihi target berarti.
0: Melebihi.
4: Dan saya dalam perjalanan musik selalu sangat terinspirasi dengan diversity dari keberagaman Indonesia.
0: Ya.
4: Banyak sekali musik-musik saya yang diadopsi dari kolaborasi musik Nusantara. Kalau dibilang Indonesia kita ini adalah bukan diversity lagi, mega diversity.
2: Ya.
4: Begitu banyak warisan tak benda, warisan benda, warisan budaya yang ada di Indonesia. Jadi itu mewarnai perjalanan musik dan saya sekarang kagum sekali karena setelah generasinya Berry muncul lagi ya sekarang ya,
2: sangat musis. Banyak.
4: Nah ini Nadine Adriana ya.
2: Betul.
4: Generasi berikutnya ada Bas G, ada yang lain-lain. Drummer cewek loh ini.
2: Nah, ya,
4: jadi di Indonesia tuh gak takut kekurangan musisi dan musisi jazz. Benar gak, Bir?
2: Betul, Mas. Masa depan musik Indonesia cerah.
4: Masa depan musik Amin. Indonesia cerah. Dan ICSL, ICAN, RRI adalah termasuk yang membesarkan itu, memberi jalan untuk itu. Tepuk tangan buat semua. Yay.
0: Supportnya selalu berharga ya, Mas Duki ya. Baik. Ada lagi tambahannya, Pak Duki? Oh, untuk ya. Freedom Jazz 2026 ini?
4: Oh ya, Freedom Jazz ini
0: festival ya.
4: Saya kaget, saya tanya, loh kok closing? Bukan, ini closing sesi ini ya.
2: Betul, closing dari tahun
4: saya
2: ini.
4: Saya udah nangis tadi, loh kok di closing gitu loh. Saya mau cariin Berry, Berry mana ini kok di closing? Ternyata sesi ini nanti sesi ada lagi.
2: Tahun
4: ini,
2: tahun depan ada lagi, Mas.
4: Harus terus dan saya menawarkan nih ya, menawarkan di Kota Depok ya. Ada studio alam yang biasa dipakai syuting-syuting itu, tapi maunya dulu cita-citanya tuh kayak Universal Studio gitu kan, tapi kurang berjalan seperti semestinya. Ada di dalamnya ada danau, ada taman dan lain-lain. Saya mau nawarin next Freedom Jazz Dance, Freedom Jazz Festival bisa di sana, tapi tetap kolaborasi dengan RRI dong.
0: Oh, streamnya seru.
2: Masukan yang luar biasa.
0: Ada Amin Bapak Ibu.
2: Ada Amin.
0: Ada ya.
4: Nanti saya bilang ke Pak Wali Kota, ya, sahabat saya, dan itu ingin sekali ada event-event jazz yang keren berada Amin, di Amin. Sana. Studio okay. Alam itu keren banget.
0: Sip. Ya. Amin.
4: Itu aja.
0: Kita doakan bersama. Terima kasih Amin. Pak Duki.
2: Terima kasih. Boleh sekali lagi apresiasi buat Mas Duki Darmawan.
0: Kayaknya kalau ngomongin musisi jazz dan teman-teman yang ada di sini, kayaknya Berry lebih paham ya. Yeah. Berikutnya mau memperkenalkan siapa, Ber?
2: Yes, ini spesial banget karena spill. Anak-anak ini adalah, wah anak-anak ini.
0: Anak-anak, waduh baik. Sih.
2: Usianya usia anak-anak.
0: Masuk bapak kakak ya?
2: Iya, saya udah omnya nih jatuhnya. Jadi ada beberapa musisi yang sudah kita lihat, boleh dibilang kita seeding lah ya dari 2-3 yeah. tahun yang lalu. Mm-hmm. Ada Nadine Adriana di piano. Dan kebetulan dia sudah memproduce, dia sudah menghasilkan album pertama 3 tahun lalu ya. 3 tahun apa 4 tahun lalu ya? 2023 berarti 3 tahun lalu, dan kebetulan saya juga bantuin di produsernya juga dengan ICSL Studio. Ya. Lalu di belakang sana ada Cheryl Kalianto di drums.
0: Cheryl, kayak tahun lalu juga ada ya Cheryl.
2: Betul,
0: ya?
2: Tahun lalu juga tampil. Jadi tapi tahun ini seru banget karena formatnya mereka menjadi satu sebuah tim bersama dengan tambahan ada Nisi Wardoyo on the alto saxophone di sebelah sana. Tapi spesial malam ini karena mereka biasanya hanya bertiga. Ini band baru banget, grass banget by the way.
0: Band baru banget, grass banget.
2: Dan biasanya mereka sudah ramai di social media, tapi hari ini mereka tampil di sini. Ini mungkin perdana kali ya? Enggak. Panggung perdananya mereka sebagai satu tim namanya Adwarkal. Yaitu Adriana, Wardoyo, dan Kalianto. Okay. Tapi dibantu dengan luar biasa sekali oleh salah satu alumnus sekolahnya Mas Diki Darmawan juga bersama saya. Ada Kak Sheila Permatasaka on the bass. So malam hari ini kita selalu pengen support empowering women di jazz, women in jazz. Jadi mereka adalah bukti paling nyata bahwa para wanita juga bisa berkarya dengan luar biasa di dunia musik.
0: Wow, kalau gitu tidak usah berlama-lama lagi.
2: Yes.
0: Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Adwarkal.

0: Test. Okay.
1: Give it up for Nisi Eduardo Yon, saxophone. Yela Pramatasaka on bass. Kerry Kalianto on drums. My name is Nadine Adriana, and please welcome Endah Widya Stuti.
2: Hi guys, how are you? It's good to celebrate jazz tonight. And yeah, nama saya Endah. Biasanya saya bermain dengan suami saya, tapi kali ini saya bermain dengan perempuan-perempuan hebat di sini. Beri tepuk tangan. Oke, lagu pertama yang akan kami mainkan bersama adalah Someday My Prince Will Come. Mungkin populer ketika menonton film Disney, Snow White and the Seven Dwarfs. Tapi kemudian banyak musisi jazz yang kemudian memainkannya. Miles Davis, Bill Evans, siapa lagi ya? Banyak ya. Dan malam ini kami akan membuatnya dengan versi kami sendiri. Please.

Terima kasih banyak. Oke. Ya. Lagu kedua dan mungkin lagu terakhir untuk kita semua di sini ya. Tapi sebelumnya beri tepuk tangan untuk Adwarka. Beri tepuk tangan. Ada Nanin, Cheryl dan juga ada Nisi. Dan juga terima kasih banyak untuk Sheila Permatasaka. Ya, kalau saya sama Sheila sebenarnya pernah, kita pernah ngeband berapa dekade lalu ya? Dua dekade lalu kami sudah ngeband bersama. Terus kemudian, sekarang dua dekade setelahnya kami bermain dengan tiga musisi perempuan berbakat ini. Beri tepuk tangan semuanya. Kita kayak merasa kayak wow gitu ya, Sheila. Dan ini adalah keberhasilan dari tentu saja musisi-musisi yang sudah memang lebih dulu membuka jalan, membuka sekolah-sekolah musik, membuka tempat-tempat belajar, baik itu formal maupun informal, dan melahirkan musisi-musisi muda yang tampil pada malam hari ini. Beri tepuk tangan dan hormat untuk semuanya juga. So, the last song is gonna be Enda Hendresa song. Kalau ada yang belum tahu Enda Hendresa, itu adalah duo saya dan Mas Resa. Kita punya komposisi like talk about blues a bit, so we close our performance, I mean for the repertoire. So this is a song called Baby, It's You. Okay. One, two, one. I don't know you.

0: apakah ini kan biasa mainnya bareng sama Reza gitu ya. Terus sekarang ke jazz dulu sebentar. Susah gak tuh manuvernya?
1: Oh susah banget. Susah dan apa ya, dan memang menantang sekali. Tapi sebenarnya ya itu musik ya. Maksudnya dalam arti kita berkomunikasi. Untungnya kayak banyak hal-hal yang pernah aku pelajari di dunia jazz dan masih ingat, recall. Apalagi sebenarnya terbantu karena mereka sangat bagus sekali, jadi sangat-sangat membantu aku gitu.
0: Iya. Iya, jadi aku aman dan kayaknya aku mau lagi gitu ya.
1: Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan untuk Freedom Jazz. This is really special moment for me. Thank you so much for the opportunity.
0: Thank you Enda, sampai ketemu tahun depan kalau gitu ya. KBRI tolong dicatat, kayaknya udah ready tahun depan. Thank you Kak Enda. Sebelum kita lanjut ke performance berikutnya, saya juga mau mengingatkan dan mau menyapa nih untuk pendengar RRI Pro 1 di seluruh Indonesia yang saat ini bergabung, kemudian yang saat ini sedang live juga menonton kami lewat RRI Net dan juga di YouTube ICSL Studio serta di YouTube-nya RRI Jakarta Official. Di mana Jazz Freedom Festival 2026 ini juga merupakan kerja bersama antara ICSL Studio, RRI, Indonesia Jazz Movement, dan juga Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Indonesia. Begitupun kolaborasi bersama dengan kelompok perempuan berkebaya. Oleh karena itu saya mau manggil Ibu Lia Natalia untuk ngobrol bersama saya. Boleh Ibu? Tepuk tangannya boleh, jangan ragu-ragu loh teman-teman semua. Ini kalau ngomong sama Bu Lia Natalia, kita sering sekali ketemu lewat on air. Hampir setiap, kayaknya kalau di Pro 1 Jakarta, kita hampir ketemu setiap Selasa ya Bu. Betul, dan juga ada Mbak Nisa. Halo Mbak. Seru sekali kita ngobrolin tentang budaya, tentang toleransi gitu ya Mbak Lia. Dan untuk malam hari ini, mungkin mewakili teman-teman dari kelompok perempuan berkebaya, komunitas ya. Gimana nih kesan-pesannya, experience-nya? Ini kayaknya kalau ketemu di RRI ini tahun kedua berarti ya, Mbak Lia ya. Untuk Freedom Jazz Festival 2026 ini, gimana Mbak Lia?
2: Jadi ini tahun kedua, luar biasa. Tahun ini lebih banyak. Dari tahun sebelumnya antusiasmenya bagus, mungkin karena agak terlalu malam ya, mungkin next time agak lebih sore mungkin.
0: Boleh nah, agak lebih, takutnya tapi, belum pulang kantor Mbak Lia.
2: Iya sih.
0: Kan gak, kita kasih surat izin ya. Aja ya.
2: Boleh. Jadi saya mau menggunakan kesempatan ini juga yeah. Untuk I want to deliver my thanks to all representative from embassies, Japan Embassy, Kazakhstan Embassy, Nigeria, South Africa, and of course from Bahrain, His Excellency Ambassador, thank you for attending this event with us, and also from Zimbabwe, Vietnam. I think maybe if I forget, I apologize for that, but thank you for coming with us and enjoying Freedom Jazz Festival this year. This is our 11th edition. We expect to continue next year. Hopefully you can attend as well.
0: Okay.
2: Nah, kalau tahun ini komunitas perempuan berkebaya mau memperkenalkan ragam tenun.
0: Okay, ragam tenun tahun ini berarti yeah. Ya. Berarti ada beberapa perwakilan nih.
2: Betul, kita ada 8 orang. Saya undang mungkin ya, kalau boleh ya. Jadi kita biar nggak lama.
0: Ya, kita
2: jadi,
0: perkenalkan.
2: Biar langsung.
0: Yes, yes.
2: Ada
0: yes,
2: saya mengundang yes. Mbak India Marsaban untuk bersama saya di sini dan teman-teman dari komunitas nanti untuk bersiap karena kita nggak diiringi, jadi kita akan ngobrol.
0: Oke.
2: Okay. Ya, ini adalah salah satu kampanye kita untuk menjaga toleransi Mbak, seperti biasa. Ya, yeah, thank you.
3: Baik, selamat malam hadirin. Malam ini saya dapat tugas untuk memberi narasi dari nanti peragaan yang akan kami tampilkan. Jadi malam ini seperti Mbak Lia tadi bilang bahwa komunitas perempuan berkebaya malam ini diberi kesempatan untuk menampilkan ragam wasra Nusantara. Ya, untuk itu saya ingin memanggil Mbak Yaya. Kalau di komunitas kita manggilnya Mbak, meskipun kita udah ibu-ibu, bahkan udah nenek-nenek,
2: iya,
3: tapi kita manggilnya
2: semuanya
3: Mbak
2: atau tetap Buddha, ya kan?
3: Ya, ya budaya ya. Oke, okay. Mbak Rihaya.
2: Syukur. Pakai apa ini Mbak Rihaya hari
3: Mbak
2: ini Mbak
3: Yaya ini panggilannya Mbak Yaya ini memakai kebaya Basiba dari Sumatera Barat, ya. Tetapi dipadu dengan ulos.
2: Ya. Ulos dari Sumatera Utara.
3: Dari ya. Sumatera Utara. Jadi ulos bawahannya itu adalah ulos ragi hotang, warna merah hitam putih campuran. Ini memberi simbol ikatan batin yang kuat dan kokoh. Berasal dari kawasan budaya Batak Toba, dari Danau Toba, dari Balige. Nah, sedangkan ulos selendang itu lain lagi, ulosnya dari ulos sadung.
2: Jadi ada dua tipe, dua jenis ya, ulos yang digunakan.
3: Ya, dan lambang sukacita, semangat hidup, dan doa agar keluarga selalu bahagia. Jadi juga menggambarkan kebersamaan dari Tapanuli Selatan, dari daerah Tarutung.
2: Kondenya apa nih Mbak, nah, Mbak Yaya nih, jenis kondenya?
3: Kondenya ini adalah konde suhut katanya ya, tapi...
2: Nah, jadi boleh diputer dikit biar lihat, ya. Ini yang keragaman kita yang hampir hilang.
3: Ya.
2: Nah, ini konde suhut, ini termasuk jenis konde modern. Iya.
3: Ya. Terima kasih Mbak Yaya. Berikutnya saya panggil Mbak Sri, ini memakai... kebaya bludru, kain tenun rang-rang dari Bali, dan kondenya pun konde Bali.
2: Yeah.
3: Tenun rang-rang ini artinya nyangrang, yaitu menerawang karena tipis dan kelihatan karena ada lubang-lubang ya. Kalau kita perhatikan secara dekat itu ada terlihat ada lubang-lubang kecil. Ya, dan awalnya ini adalah untuk dipakai secara sakral dalam kaitan dengan upacara, ya. Dan kain ini khas dari Nusa Penida Bali yang terkenal dengan motif geometris. Jadi ada segitiga segitiganya dan pola berlubang yang unik. Ciri khasnya itu memiliki rongga dan celah rang-rang pada pertemuan antar motif, ya, geometris dan segitiga garis zigzag dan warna-warni yang cerah, terinspirasi dari alam, ya, dan pewarnaannya perwarnaan tradisional. Tapi sayangnya sebagian ini para pengrajinnya mulai kurang regenerasi ya,
2: ya.
3: Jadi
2: kita terancam punah untuk
3: ya, pengrajin. Kita perlu memikirkan regenerasi untuk para pengrajin tenun, ya. Dan warnanya adalah warna indigo atau ada yang juga warna alam. Ini semua alat tenun bukan mesin, jadi dengan
2: manual,
3: tangan,
2: ya.
3: Ya, manual, dibuat secara manual.
2: Berikutnya siapa nih Mbak?
3: Oke, terima kasih Mbak Sri. Lalu ada Mbak Emilia. Mbak Emilia ini notaris, ya, tapi rajin Selasa berkebaya. Kalau komunitas perempuan berkebaya itu punya kampanye yang namanya Selasa Berkebaya. Jadi paling tidak dalam satu minggu pada hari Selasa berkebaya, maupun ke kantor, mau beraktivitas. Nah, Mbak Emilia ini memakai kebaya bordir bunga dengan kain songket Palembang. Sanggul modern, cantik sekali. Ini aplikasi bunga-bunganya. Merupakan hasil kreasinya Mbak Emilia sendiri.
2: Ini songketnya ini ada benang-benang emasnya ya,
3: ya.
2: Ciri
3: itu
2: khas Palembang itu
3: ya,
2: songket emas.
3: Mungkin juga pakai Prada
2: ya, ya. Ada ya, pakai Prada. Iya. Nah, kalau Mbak India pakai apa nih?
3: Oh, saya memakai tenun Badui.
2: Nah, tenun Badui. Deket ya, Banten.
3: Banten, Banten dan Baduy. Iya. Terima kasih Mbak Emil. Dan yang berikutnya Mbak Clevia, ini juga sesama notaris. Mbak Clevia memakai kebaya model kutu baru. Yang namanya kutu baru itu yang seperti saya pakai juga, seperti Mbak,
2: saya juga.
3: Mbak Lia pakai, ya. Ini kebaya kutu baru dipadu dengan kain Banten, tenun Banten,
2: tenun Baduy warna hitam dengan motif
3: Baduy,
2: emas.
3: Baduy kan di Banten ya, di provinsi Banten. Ya.
2: Ini lumayan, ini termasuk pewarna alam yang ini. Karena warna-warna gelap yang dipakai.
3: Kebayanya kebaya Kartini dengan bahan dari lace atau brokat ya kalau biasanya kita sebut.
2: Ini pendingnya apa ya Mbak ya?
3: Pending ya kombinasi. Kombinasi ya. Dan kita tuh pede aja ya, kita bukan pragawati-pragawati profesional, tapi ingin menampilkan kekayaan budaya Indonesia.
2: Ini juga seorang notaris sehari-harinya Mbak Clevia. Dan sanggulnya ini cepol.
3: Ya, sanggul cepol. Sederhana ya, artinya dengan kesederhanaan justru kita bisa menampilkan keindahan, keanggunan. Ya. Terima kasih Mbak Clevia. Nah, kita sekarang memanggilkan putrinya Mbak Clevia, yaitu Falma. Mbak Falma memakai kebaya Kartini. Beda kebaya kutu baru dengan kebaya Kartini, bedanya apa? Perbedaan antara kebaya kutu baru dan kebaya, ya? Oke, ini kebaya Kartini dengan tenun Banten, tetapi selendangnya adalah batik gedok dari Tuban.
2: Jadi, ini batik yang ditenun dulu kainnya, ini sudah hampir punah juga, jadi kita ikut melestarikannya. Ini dari Tuban, Jawa Timur, dan ini dibatik setelah kainnya ditenun. Ya, naik.
3: Ya, oke. Okay. Berikutnya adalah Mbak Heidi memakai kebaya panjang. Ya, terima kasih Mbak Falma. Mbak Heidi memakai kebaya panjang dan songket padang dari Pandesike dengan benang tiga emas, motif kombinasi salua laka, cukik berantai dan wajik. Katanya usianya udah 40 tahun, jadi udah vintage banget nih ya. Mungkin apa?
2: Udah lawas hitungannya ya, kalau dalam wastra warisan. Itu wastra lawas ya. Dan kondenya nih unik juga.
3: Ya, ya. Konde modern konde sebetulnya modern. Ya. Tapi ya. Yang unik adalah jambul
2: katulistiwa. Nah, ini yang berikutnya.
3: Berikutnya, ya. Terima kasih. Yang terakhir ini adalah langsung dari Rote.
2: Iya, ini tenun Nusa, Rote.
3: Nusa Tenggara Timur yang sedang musibah. Ini kalau saya manggilnya Mama ya, Mama dari NTT kan.
2: Kalau kita panggilnya Kakak Nova. Ya,
3: Kakak Nova Rina ini memakai tenun dari Pulau Rote.
2: Ini baik yang dipakai maupun yang selendangnya ada dua motif berbeda ya.
3: Dari Rotendao NTT menggambarkan motif kebersamaan karena dipadukan dengan berbagai bentuk melambangkan kebersamaan dan perdamaian.
2: Aksesorisnya juga adalah tradisional yang biasa dipakai oleh perempuan di Rote di NTT. Oh, ini ada, di ujung selatan ada, Indonesia.
3: Ya. Ada kalungnya juga ya, itu juga ya. Ada lambang tertentu ya.
2: Kondenya konde cepol. Kalau yang saya gunakan adalah kain dari Tanah Toraja di Sulawesi Selatan. Jadi memang ini khas tenunnya Toraja, ciri khasnya sederhana, hanya dengan sedikit aksesoris di bawah. Itu mungkin ya.
3: Ya.
2: Ya, terima kasih Mbak-mbak dan thank you so much for your kind attention to our presentation. Hope you enjoy then, the beauty of Indonesia through our showcase.
1: Terima kasih Mbak Lia bersama dengan komunitas perempuan berkebaya. Kita lanjutkan kembali dan tidak usah berlama-lama lagi ya. Sepertinya kakak-kakak yang di belakang saya ini mukanya sudah pada familiar ya teman-teman. Iya gak sih?
0: Yeay. Kalau begitu, berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bye.

0: Selamat malam.
1: Cek, selamat malam. Terima kasih. Berarti pertama buat Andre Rinut.
0: Beli kebawah pada bass.
1: Echa Sumantri on the drums. Tadi kami bawakan dua lagu, cepet aja. Karena waktu sudah semakin malam. Tadi lagu pertama judulnya Classroom Assessment. Kita bikin bareng-bareng bertiga.
0: Ya.
1: Lagu barusan judulnya Beats and Effects. Juga bareng-bareng
0: juga.
1: Tapi ide awalnya dari Andre Dinut. Mm-hmm. Dan itu semua akan ada di upcoming album kami.
0: Upcoming album, doakan.
1: So, udah langsung setiap standby di sebelah sini. Boleh tepuk tangan buat the horn section. Di paling sebelah sini gurunya semua horn section kayaknya di sini. Ada bass G on the tenor saxophone.
0: Alright.
1: Soon to be a legend. Di alto saxophone ada Ricky Dani.
0: Wis.
1: Di trumpet ada Ben Yapari.
0: Di Ben.
1: Dan mereka berdua ini sudah beberapa kali perform juga di Freedom Jazz Festival, membawa karya mereka sendiri juga. So once again, give it up for these young guns, this new blood. Ada Ricky Dani dan Ben Yapari. So this is gonna be our last song. Sebuah lagu karya dari Echa Sumantri. Jadi Echa mungkin mau komentar.
2: Cik. Wow, selamat malam semuanya. Ya, lagu ini saya ciptakan sebetulnya untuk by featuring dengan alat musik tiup specifically. Jadi waktu di Bandung, kita berkesempatan berkolaborasi bersama siapa namanya?
3: Takahiro Miyazaki.
2: Yes,
3: dari Jepang. T-Square.
2: Ya, dan malam ini kita senang banget bisa bersama horn section yang luar biasa. So, judulnya Budokan at ND. By the way, lagu kita diusahakan semuanya BAE gitu. Jadi kalau Bapak Ibu saudara-saudari ada usul untuk judul lagu berikutnya, kita bisa bikinkan ya. Pokoknya yang penting BAE.
1: Kecuali right. Classroom Assessment yang belum.
2: Iya, itu belum.
1: Oh ya, by the way, buat musisi yang hadir malam hari ini, jangan lupa abis ini masih ada FJF Collective. And after that we're gonna have a jam session. Jadi buat yang masih ada di sini and you wanna jam with us, stick around.
3: But special for tonight, we're so happy that Echa is playing with his new set of drums. Can you see? This is the new trend color for 26. Yeah. Artinya trend color.
2: Ini dijual 3 di Indonesia.
3: Yeah. Warnanya apa sih, Cak? Nih, udah oke. Okay. Mulai nih. Kalau konsep begini. Oke. Okay. Budokan at ND. Enjoy.

Maaf. Dan kita masih akan melanjutkan sebentar lagi ya, sebelum kita closing. Karena tepat pukul 22 acara ini akan berakhir secara online, tapi akan tetap kita lanjutkan di tempat ini, hadirin sekalian, para tamu undangan, untuk ada jam session. Dan nanti sebelum berakhir, saya akan punya teman-teman dari

0: Jams Jazz 2026. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk semua yang telah hadir pada malam hari ini. Terima kasih untuk kehadirannya. Terima kasih untuk energi dan juga semangat yang luar biasa. Ini juga menjadi bagian dari malam yang penuh musik dan juga kebersamaan kita semua. Terima kasih kepada seluruh musisi yang juga turut hadir, turut memeriahkan. Kepada tamu kehormatan, para partner, panitia, dan tentunya semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Terima kasih semuanya. Terima kasih juga untuk semua yang mendukung dan yang sudah bergabung secara online bersama kami. Oleh karena itu, saya Roli Hutahayan pamit undur diri. Kita ketemu lagi di Freedom Jazz Festival berikutnya. Freedom Jazz Festival 2026, Harmoni Bangsa dalam Nada Jazz. Ini dia persembahan terakhir, FJF Collective featuring Matthew Sayers.
1: Terima kasih. 1, 2, 3, 1, 2, 3.

0: 101,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1 Jakarta.
1: Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
1: Berhenti!
2: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
3: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
4: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
1: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
3: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
1: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
5: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
2: Ya udah, kita cabut aja.
5: Cabut pohonnya, Bang.
2: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
0: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.

Anda masih bersama kami RRI Plus 1 Banda Aceh, kenal informasi dan inspirasi. Saat ini waktu menunjukkan pukul 22.15 waktu Indonesia Barat. Dan masih dengan suara saya Dimas, malam hari ini sampai tuntas nanti pukul 00 waktu Indonesia Barat untuk malam hari ini. Selamat bergabung, Anda yang bersedia bergabung. Mudah-mudahan masih diberikan kesehatan untuk Anda tentunya yang selalu setia bersama Plus 1 RRI Banda Aceh. Dan nanti saya akan sampaikan informasi juga ya, selain menghadirkan lagu-lagu pilihan tentunya di malam hari ini untuk Anda dimanapun berada. Dan kali ini kita nikmati terlebih dahulu lagu-lagu pilihan lainnya sebelum nanti informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda di malam hari ini.

0: kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: RRI.co.id
4: RRI.co.id Complete.
3: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
4: RRI.co.id

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami malam hari ini. Dan saya sampaikan informasi terkait kantor wilayah Kementerian Hukum atau Kemenkum Aceh menyerahkan 25 surat pencatatan hak cipta secara gratis kepada para kreator dan seniman lokal. Dan penyerahan sertifikat ini dilakukan dalam momentum peringatan Hari Pengayoman ke-81 yang digelar pada Kanwil setempat pada hari ini Rabu 19 Agustus 2026. Program ini merupakan bagian dari inisiatif Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI Kemenkum yang meluncurkan 1000 pencatatan hak cipta gratis secara nasional. Langkah ini diklaim sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan perlindungan kekayaan intelektual sekaligus memfasilitasi dan mengapresiasi karya masyarakat luas. Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Aceh, Murah Budiman, menyerahkan langsung surat pencatatan tersebut di sela-sela peringatan upacara. Ia menyatakan bahwa perlindungan hak cipta sangat krusial untuk menjamin kepastian hukum bagi para pekerja kreatif di daerah.
1: Bilang 7,7 per 1 RR.

generasi muda Aceh, punya suara emas, suka bernyanyi, dan siap menunjukkan bakatmu? RRI Banda Aceh kembali menghadirkan Bintang Radio 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi bagi putra-putri terbaik Aceh untuk tampil dan mengembangkan potensi di panggung Bintang Radio. Pendaftaran dibuka sampai 30 Agustus 2026. Dan yang paling penting, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jangan cuma jadi penonton. Buat kamu putra dan putri daerah berusia 16 sampai 25 tahun, tunjukkan suaramu dan raih kesempatan menjadi Bintang Radio 2026. Segera daftarkan dirimu. Dan untuk informasi lebih lanjut, pantau terus siaran dan medsos RRI Banda Aceh ya.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga pangan.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku pake narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba?

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera, ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id

0: ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong, mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman, tapi sayang uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon, belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
1: Tidak!
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: Ya, borong-borong.
1: Ih, Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
0: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
1: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
0: Lupa ya, coba ingat.
1: Eh, tunggu, ini Siska, toh?
0: Iya.
1: Siska yang IP 1 yang baru satu kelas, toh? Astaga, Siska. Kenapa kok baru salingat?
0: Iya, kok ini coba lupa.
1: Iya, saya begitu. Kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga, Siska.
2: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.

Budaya di masyarakat yang sangat layak dibanggakan adalah budaya gotong royong. Masyarakat Indonesia dikenal dengan kebiasaan bergotong royong. Namun secara perlahan, kebiasaan gotong royong mulai pudar. Salah satu penyebabnya adalah sikap individualisme atau mementingkan diri sendiri. Gotong royong adalah budaya yang menjadi warisan sangat berharga bagi generasi penerus bangsa. Jaga semangat gotong royong agar tidak pudar.

Akhir-akhir ini, terutama dalam konteks pemilu, sering kita dengar istilah dinasti politik dan politik kekerabatan. Sebenarnya adakah perbedaan dua istilah tersebut? Dikutip dari tulisan berjudul Politik Dinasti di Indonesia, Sejarah dan Dampaknya bagi Demokrasi, karya Dr. Titin Purwaningsih, dinasti politik adalah upaya melakukan hegemoni kekuasaan dengan cara menempatkan anggota keluarganya dalam jabatan politik. Jumlahnya paling sedikit 4 orang serta lebih dari 2 generasi. Sedangkan politik kekerabatan merupakan upaya mempertahankan kekuasaan dengan menempatkan anggota keluarga dalam jabatan politik di sebuah pemerintahan. Namun bukan didasarkan pada kemampuan yang dimiliki atau sesuai dengan prosedur yang disepakati. Alasan utama yang mendasarinya adalah karena terdapat hubungan kekerabatan baik dari keturunan maupun ikatan perkawinan.

Pernah dengar tentang Candramawa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, Candramawa berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata Candramawa berasal dari kata Chandra yang berarti bulan dan Mawa yang berarti memiliki. Secara harafiah, Candramawa berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata Candramawa berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya kata Candramawa juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata Candramawa juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau keadilan.

Tahukah Anda bahwa sebelum pandemi COVID-19 melanda dunia, sebelumnya pernah ada pandemi serupa yang tercatat di dalam sejarah, yaitu flu Spanyol yang terjadi di tahun 1918. Flu ini berlangsung selama 2 tahun dalam 3 gelombang serangan. Sebanyak 500 juta orang terinfeksi dengan 50 juta sampai 100 juta kematian. Sebagian besar kematian terjadi di gelombang kedua. Masyarakat sudah merasa tidak nyaman dengan karantina dan jaga jarak sosial. Mereka kemudian diperbolehkan keluar rumah lagi. Masyarakat merayakannya dengan sukacita di jalan-jalan. Namun beberapa minggu kemudian terjadilah serangan gelombang kedua dengan puluhan juta kematian. Belajar dari sejarah. Jangan mengulang sejarah.

0: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu nggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada nggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan, kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.

0: Satu Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Setara dengan tergantinya musik ini, usai sudah tugas kami dalam mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini. Selanjutnya, Anda bisa kembali mendengarkan siaran RRI Program 1 esok pagi di frekuensi 97,7 FM. Saya Dewa, semua wakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara pendengar dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa bersama Persatu RRI Banda Aceh melalui frekuensi 97,7 FM. Kami akan menghadirkan siaran sepanjang hari ini, Kamis 20 Agustus 2026. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami ucapkan selamat pagi. Selamat mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Banda Aceh hingga malam nanti. Sekali di udara, tetap di udara.

لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منان. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian.

Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan kuliah subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh.

aku ingat akan kamu. Washkuru li wa la takfurun, dan bersyukur olehmu bagiku, wa la takfurun, dan jangan kamu kufur. Di atas nikmat yang Allah berikan kepada hambanya, di atas nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita hamba, maka kita selaku hambanya Allah bersyukur di atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wala in syakartum la azidannakum, kata Allah. Sungguhnya bila kamu bersyukur di atas nikmat yang telah aku beri, la azidannakum, kata Allah, sungguh aku tambah di atas nikmat-nikmat yang lain. Maka kata Imam Ghazali rahimahullahu taala, bagaimana yang dimaksud dengan syukur? Wa hakikatu syukri an ta'rifa alla mun'ima illa Allah taala. Hakikat syukur adalah engkau kenal tidaklah pemberian nikmat kecuali Allah yang beri. Segala nikmat yang kita miliki, segala nikmat yang sudah ada pada kita hamba, itu semuanya adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berkata, wa qalilum min ibadi syukur, sedikit daripada hamba-hambaku yang bersyukur kepadaku, yang bersyukur di atas nikmat yang telah aku beri, kata Allah. Summa ta'rifa fadaila ni'matillahi ta'ala alaika fi a'dha'ika wa jasadika wa ruhika wa jami'i ma tahtaju ilaihi fi ma'ishatika. Yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan segala nikmat-nikmat-Nya kepada kita. Allah memberikan seluruh anggota-anggotanya, anggota kepada kita, dan Allah berikan harta kepada kita, dan Allah berikan bentuk kita, bentuk yang sangat sempurna. Itu semuanya adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita hambanya. Allah berharap kepada kita hamba, Allah hanya bersyukur, kita hamba hanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas pemberiannya Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita sebagai hamba bersyukur di atas nikmat yang Allah berikan kepada kitanya hamba. Summa idza arafta dzalika tahara fi qalbika faraha billahi ta'ala wa bi ni'matihi wa bi fadlihi 'alaika. Kemudian apabila telah engkau kenal akan yang demikian itu, yang bahwa semestinya kita sebagai hamba-Nya Allah selalu bersyukur di atas nikmat-Nya Allah,

sehingga tahara fi kalbik, Allah menyucikan fi kalbik hati kita hamba. Dengan tersebut faraha billahi ta'ala wa bi ni'matihi wa bi fadlihi 'alaika, sehingga kita selaku hamba senang di atas nikmat yang Allah beri, di atas kelebihan yang Allah beri 'alaika di atas kita hamba. Yang pertama senang di atas nikmat yang Allah beri, kemudian kita bersyukur di atas nikmat yang telah Allah beri kepada kita hamba. Summa tahudu fil amali bimujibihi wa dhalika bil qalbi wal lisani wa sairil jawarih. Kemudian sesudah kita merasai nikmat yang Allah berikan, segala-galanya adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita hamba, semestinya kita hamba takhudu fil amali bimuji, beramal, kewajiban di atas kita hamba beramal, mengerjakan amalan, mengerjakan ibadah, memperbuat segala perintah Allah subhanahu wa ta'ala, meninggalkan segala larangannya dan mengerjakan segala perintahnya Allah.

termasuk Allah berikan akal kepada kita. Allah berikan akal dan nafsu, yang maknanya hana ba' makhluk lain, umpama ba' malaikat Allah berikan akal menteng, ba' binatang Allah berikan nafsu menteng, tetapi ba' getanya manusia sempurna Allah berikan akal dan nafsu. Allah berikan akal, Allah berikan hati kepada kita, sehingga dengan hati tersebut fi dzikrillahi wala tansi mun'imik, dengan hati tersebut kita mengingat, kita selalu mengingat Allah. Dengan hati tersebut wala tansi mun'imik, kita tidak lupa kepada nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ingat selalu dupna jai nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka Allah nampakkan di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha, andaikan kamu hitung nikmat Allah akan nikmat Allah, la tuhsuha, sungguh tidak sanggup kamu hitung tentang nikmat Allah yang berikan kepada kita hamba, yang maknanya nyamban jai pemberian Allah kepada kita yang hamba. Maka tugas sebagai hamba adalah bersyukur di atas pemberiannya Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah, ma yang datang kepadamu daripada nikmat itu faminallah, itu semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kena ladum Allah taala hana gebi tapu kelung, sehingga katanya ba urung pengahnyen nyen anak mata thobi punyung thobi tenaga thobi jaro thobi, yang makna ji hanadih yang bahawanya adalah pemberian daripada Allah. Pajan baru terasa nikmat yang nabi la Allah dikala nikmatnya kagada. Pajan mayum nikmat tiga wate katruh sakit. Pajan mayum nikmat tang mata wate katruh buta. Pajan mayum nikmat harta ahwate kagada harta. Pajan mayum nikmat jabatan yang gemila Allah wate kagada jabatan. Padahal semuanya itu wama bikum min ni'matin faminallah, semuanya yang Allah berikan, semuanya nikmat yang datang kepada kita hamba itu faminallah, adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berkata wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha, andaikan kamu hitung nikmat yang Allah berikan la tuhsuha, sungguh tidak dapat kita hitung tentang nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wa ammal lisanu fa idharu syukuri lillahi ta'ala bitahmidi ila zallati alaihi. Adapun Allah memberikan lisan kepada kita, bahagian daripada nikmat Allah adalah Allah berikan lisan kepada kita, lidah kepada kita. Maka bagaimana bersyukur di atas lisan tersebut, di atas lidah tersebut. Fa idharu syukuri lillah,
maka mentahirkan syukur kepada Allah Ta'ala di atas lisan yang Allah berikan, di atas lidah yang Allah berikan, bitahmidi ila dzallati alaihi, dengan mengucap tahmid, dengan mengucap alhamdulillah, tahlil dan sebagainya, dengan berzikir, bertahmid, bertahlil, dan mengucap oleh lidah sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang berguna, sesuatu yang beruntung kepada orang yang lain, nasihat-nasihat yang keluar daripada lidah. Itu makna syukur di atas lidah yang Allah berikan kepada kita hamba. Ngelidah tersebut Allah, baik tahlil, tahmid, mengucap la ilaha illallah, dan dengan lidah terpegah sesuatu yang beruntung, yang bermanfaat kepada orang yang lain, menasihati orang yang lain, mengarah orang lain kepada kebaikan. Itu maknanya adalah syukur di atas lidah yang Allah berikan. Wa amal jawarih fasti'malu na'millahi ta'ala fi ta'atihi wa tawqih minal isti'anati biha ala ma'asiat hatta inna syakral aynaini antastatirra kulla aibin tarahu lil muslim. Kemudian Allah berikan segala jawarih-jawarih kepada kita hambanya, maka bagaimana bersyukur di atas anggota-anggota yang lain selain daripada lidah yang Allah berikan kepada kita, supaya ada makna syukur kepada pemberiannya Allah. Fasti'malu ni'mallahi ta'ala fi ta'atih adalah memakaikan, memperguna segala nikmat Allah berikan, fi ta'atih, pada taatnya Allah, pada patuh perintahnya Allah. Wa tawqifil minal isti'anati biha ala ma'asiatin, dan menjauhkan di atas maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan anggota yang Allah berikan. Anggota giyu pakai oleh Allah bataan Allah, dan giyu penjauh di atas maksiatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Umpama syukur minal ainaini, Allah berikan mata kepada kita, an tastatira kulla aibin tarahu li muslim, yang bahwa mata yang Allah berikan berterhijab, berpadok setiap aib yang takalan ba urang yang Islam, beedih aib urang lain, be nampak aib urang lain. Kibantara ngan mata yang gebila Allah, tanda bersyukur kepada nikmat Allah iaitu mata, dikala deh aib ba urang lain, be deh ba mata puji yang deh sesuatu yang baik, sesuatu yang na keberuntungan ba mata, sesuatu yang na fahala dengan takalan, gebi balasan yang get li Allah dengan mata yang Allah berikan. Wa syukrul uzunaini an tastatira kulla aibin tasma'uhu fih, begitu juga tentang Allah berikan uzunaini, dua telinga. Bagaimana bersyukur kepada telinga yang Allah berikan kepada kita hamba,
antastitirra kulla aibin tasma'uhu fih, beter hijab kulla aibin setiap aib, bepado bedeh aib-aib yang bila dipegah li orang lain bedeh bak punyung cegedi deh beda pengah. Akan tetapi pada telinga yang Allah berikan bejit keamalan, sesuatu yang terdengarnya adalah membawaki keberuntungan kepada anggota yang Allah berikan. Wala tasma'u biha bihima illa ma abahalak. Tetapi yang tak pasau lang punyung, yang tak pedengar lang punyung, illa ma abaha alaika, kecuali sesuatu yang Allah bolehkan, yang Allah perintahkan, yang Allah anjurkan. Itu makna syukur di atas anggota-anggota yang Allah berikan. Maka kita sebagai hambanya Allah, maka selalu bersyukur di atas nikmat yang Allah berikan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah berkata di dalam Al-Quran, berkata di dalam ayatnya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Andaikan kamu syukur di atas nikmat yang telah aku berikan kepadamu, la azidannakum, Allah akan menambahkan nikmat-nikmat yang lain. Yang maknanya kehidupan di dunia, kehidupan di alam barzah, kehidupan di alam kubur lebih nikmat daripada kehidupan yang na di alam dunia. Kehidupan di alam mahsyar lebih nikmat daripada kehidupan di alam barzah, di alam kubur. Begitu Allah menambah-nambahkan nikmatnya kepada kita hamba. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Andaikan hambanya Allah kufur di atas nikmat yang Allah berikan, inna azabi lasyadid, sungguh azabnya Allah yang sangat pedih di sisinya Allah. Yang maknanya kehidupan di alam barzah, kehidupan di alam kubur lebih sengsara daripada kehidupan di alam dunia. Dan kehidupan di alam barzah atau di alam kubur lebih sengsara daripada kehidupan di alam mahsyar, lebih pedih daripada kehidupan di alam barzah atau di alam kubur. Maka hadirin sedang jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka selalu kita mohon kepada Allah, kita munajah kepada Allah, Allah selamatkan kita, Allah beri kemudahan kepada kita, dengan doanya yang sering kita sebut pada akhir doa yang kita baca. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, Nabi ya Allah, kebahagiaan kepada kamu di dunia dengan beramal, dengan beribadah, dengan berbuat perintahmu ya Allah, dengan mengerjakan segala perintahmu ya Allah, bersyukur di atas nikmatmu ya Allah. Wa qina azabannar, dan Allah ya Allah berikan kebahagiaan kepada kami ya Allah di akhirat nanti dengan syurgamu ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Terima kasih di atas perhatiannya, mohon maaf di atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikianlah RRI Banda Aceh telah menyiarkan kuliah subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka...

0: Saatnya Anda ikuti Warta Mekuta Alam, produksi RRI Banda Aceh. Ini Warta Mekuta Alam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Arso mengantarkan Warta Mekuta Alam pagi ini. Siaran berita menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Kamis 20 Agustus 2026, Sari Berita. Kebakaran hanguskan 3 rumah semi permanen di Subul Salam Barat. Rehabilitasi lahan pertanian di daerah terdampak banjir terus dipacu. Inilah warta berita selengkapnya. Pendengar, kebakaran hanguskan 3 rumah semi permanen di Subul Salam Barat. Damkar, Brimob TNI dan warga padamkan api selama 2 jam. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.
2: Peristiwa kebakaran menghanguskan 3 unit rumah warga berkonstruksi semi permanen di Jalan Hamzah Pansuri, Desa Subul Salam Barat, Kecamatan Cipakiri, Kota Subul Salam. Insiden yang menimpa kediaman milik Muhammad Yusuf tersebut dilaporkan terjadi pada pukul 14.25, di mana armada pemadam kebakaran tiba di lokasi 5 menit setelah laporan diterima. Proses pemadaman melibatkan pengerahan 5 unit armada damkar BPBD Kota Subul Salam, 1 unit water cannon Brimob, serta 1 unit armada milik Kodim 0118 Subul Salam dengan menurunkan sebanyak 32 personel pemadam kebakaran. Di tempat kejadian, masyarakat sekitar juga tampak sigap bahu-membahu membantu petugas memadamkan kebakaran api serta mengevakuasi barang-barang berharga dari dalam rumah. Kepala Bidang Kesiapsiagaan dan Pemadam Kebakaran BPBD Kota Subul Salam, Madin Cibro, mengonfirmasi bahwa kobaran api berhasil dipadamkan sepenuhnya beserta proses pendinginan setelah penanganan intensif selama 120 menit. Ia juga menyebutkan bahwa penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian dan tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Demikian, Juprianto melaporkan.
1: Rehabilitasi lahan pertanian di daerah terdampak banjir terus dipacu. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
3: Bank Indonesia Perwakilan Aceh menggelar Aceh Economic Forum Agustus 2026 di Aula Teku Umar Kantor Bank Indonesia Perwakilan Aceh pada Rabu 19 Agustus 2026. Forum tersebut membahas percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi lahan pertanian terdampak bencana sebagai bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi Aceh. PLH Kepala Bank Indonesia Perwakilan Aceh Herta Bastiawan mengatakan perekonomian Aceh pada triwulan kedua 2026 tumbuh sebesar 4,86%. Angka tersebut meningkat dibandingkan pertumbuhan pada triwulan pertama yang tercatat 4,09%. Pertumbuhan ekonomi tersebut terutama didorong oleh sektor pertanian yang mulai kembali bergerak seiring dengan proses pemulihan pasca bencana. Sementara itu, Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, menyampaikan progres rehabilitasi lahan pertanian hingga 15 Agustus 2026 telah mencapai 51,3% atau sekitar 40.852 hektar dengan dukungan anggaran mencapai 515 miliar rupiah. Nasir mengatakan proses rehabilitasi tersebut telah mulai terlihat melalui sejumlah kegiatan penanaman bersama di wilayah terdampak bencana.
4: Dan saya kira progres ini sudah ditunjukkan dengan beberapa event penanaman bersama ya, yang dilakukan sebelumnya di Tamiang, kemudian ada di Aceh Timur, ya. Kemudian juga ada di beberapa kabupaten lain yang sebelumnya terkena bencana tersebut.
3: Pemerintah Aceh menargetkan proses rehabilitasi sawah dapat dirampungkan pada November 2026. Anggaran sebesar 515 miliar rupiah telah dialokasikan kepada pemerintah kabupaten dan kota untuk mendukung proses rehabilitasi tersebut. Selain lahan persawahan, pemerintah juga terus melakukan pemulihan sektor perkebunan dari sekitar 60 ribu hektar lahan perkebunan yang terdampak kerusakan. Sekitar 40 ribu hektar diantaranya saat ini sedang dalam proses rehabilitasi. Perwakilan Balai Wilayah Sungai atau BWS Sumatera 1 Provinsi Aceh, Fajrullah Mufti, mengatakan seluruh wilayah terdampak bencana menjadi bagian dari sasaran rehabilitasi.
5: Dari Bigi, Pidijaya, sampai dengan ke Aceh Tamiang, wilayah timur itu kita laksanakan semuanya. Berjalan simultan semuanya nanti, termasuk juga di daerah tengah dan di daerah barat sampai ke Aceh Tenggara juga kita laksanakan. Jadi tidak ada yang prioritas-prioritas, semua kita kerjakan bersamaan.
3: Percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi lahan pertanian diharapkan dapat mengembalikan produktivitas sektor pertanian sekaligus memperkuat pemulihan ekonomi masyarakat terdampak bencana. Kolaborasi dan sinkronisasi data lintas sektor juga dinilai penting agar proses pemulihan lahan pertanian dapat berjalan sesuai target dan memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi Aceh. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
1: Satuan Reserse Kriminal Polres Loksmawe membongkar kasus pencurian dan penadahan pakaian bermerek bernilai ratusan juta rupiah dari gudang pakaian Astro di Kuta Belang, Kecamatan Banda Sakti. Berikut dilaporkan Aldo Numero.
6: Satuan Reserse Kriminal Polres Loksmawe membongkar kasus pencurian dan penadahan pakaian bermerek bernilai ratusan juta rupiah dari gudang pakaian Astro di Kuta Belang, Kecamatan Banda Sakti, Kota Loksmawe. Kapolres Loksmawe AKBP Dr. Azan menyampaikan bahwa polisi telah menangkap 4 orang tersangka, yakni SK dan MAHN sebagai pelaku utama pencurian, serta FS dan MD yang berperan sebagai penadah barang curian. Aksi pencurian yang terjadi pada Rabu 5 Agustus 2026 terungkap setelah pemilik gudang yang mendapati tumpukan stok pakaian bermerek hilang dan memeriksa rekaman kamera CCTV di area belakang gudang. Kasus ini semakin terang setelah korban mendapat kabar dari kepala lorong setempat mengenai seseorang yang menawarkan pakaian bermerek dengan harga yang mencurigakan.
7: Ya, jadi hasil rekaman CCTV yang diambil di belakang gudang, tersangka menggondol pakaian ini dengan karung, ya, digendong belakang, kemudian dibawa keluar. Nah, ini sisa yang berhasil kami sita dari tangan pelaku, kemudian kami juga masih mencari yang sudah terjual, ya, karena ini penadahnya sudah ditangkap, 916 piece yang sudah terjual, lumayan banyak, ya. Korban mengalami kerugian 410 juta, jadi 916 piece itu masih dalam pencarian barang bukti.
6: Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian yang ditaksir mencapai 410 juta rupiah. Akibat hilangnya pakaian bermerek, polisi telah mengamankan satu kaset rekaman CCTV dan 84 potong pakaian sisa sebagai barang bukti. Sementara, sisa pakaian lainnya yang sudah terlanjur dijual ke daerah Biren dan Banda Sakti ini terus diburu petugas. Atas perbuatannya, kedua pelaku pencurian terancam hukuman paling lama 7 tahun penjara. Sedangkan, kedua penadah terancam hukuman hingga 6 tahun penjara.
7: Pasal yang kita persangkakan terhadap keempat tersangka tersebut adalah dua tersangka pelaku pencurian, yaitu SK dan MHN. Kita kenakan pasal 477 ayat 1 huruf E dan huruf F. Kemudian kami juntuhkan ke pasal 476 KUH pidana dengan penjara selama-lamanya 7 tahun. Kemudian untuk dua penadah FS kemudian MD, kita kenakan pasal 592 ayat 1 KUH pidana dengan ancaman hukuman penjara 6 tahun dan denda kategori 3.
6: Dari Loksmawe, Aldo Numero melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Mekuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabang, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya, dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
1: Pemkab Aceh Tengah melaksanakan pasar murah dalam rangka memeriahkan peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
8: Pemerintah Aceh Tengah kembali menyelenggarakan pasar murah di Kecamatan Bobesen dalam rangka memeriahkan HUT RI. Pelaksanaan pasar murah ini disambut antusias warga. Menurut mereka, pelaksanaan pasar murah ini membantu pemenuhan kebutuhan pokok harian rumah tangga. Harapannya pelaksanaan ini dapat dilaksanakan secara berkelanjutan untuk membantu warga di tengah harga sembako meninggi.
9: Kami selaku masyarakat merasa sangat senang karena sekarang kan mahal dan dikasih murah dan kami sangat senang.
10: Pamuk sini, mana pamuk sini?
11: Oh, tambah bu dari bu.
12: Apalagi di bulan cuma yang kayak di bulan cecekrek kayak gitu. Nah, kami merasa bersyukur.
9: Ya.
8: Camat Bobesen Abada mengatakan kegiatan pasar murah menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Acara ini sekaligus membantu masyarakat memperoleh berbagai kebutuhan dengan harga yang lebih terjangkau.
11: Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah melaksanakan pasar murah di Kecamatan Bobesen. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati Aceh Tengah dan Bupati Aceh Tengah atas pelaksanaan pasar murah di Kecamatan Bobesen.
8: Amatan RRI, pelaksanaan pasar murah yang dilaksanakan di lingkungan kantor Kecamatan Bobesen ini mendapat antusias yang tinggi dari warga. Ada sejumlah kebutuhan yang disediakan seperti telur, beras, dan kebutuhan pokok lainnya. Muhammad Sanusi, RRI Takingon melaporkan.
1: PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah BPRS Hikmah Wakila optimalkan layanan melalui mobil kas keliling di Pasar Almahira, Banda Aceh. Selengkapnya disampaikan TC Maulidia Putri.
12: PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah BPRS Hikmah Wakila mengoptimalkan layanan melalui mobil kas keliling untuk memperluas jangkauan layanan keuangan di Pasar Almahira Lamdingin, Kota Banda Aceh. Layanan ini disambut baik oleh para pedagang sehingga mendekatkan akses untuk transaksi tabungan maupun pembiayaan syariah sebagai modal usaha secara langsung di lokasi tanpa harus ke kantor BPRS Hikmah Wakila. Teller pada mobil kas keliling Bunaya menyampaikan layanan dibuka mulai pukul 9 hingga 12.00 waktu Indonesia Barat. Adapun setiap harinya banyak pedagang yang memanfaatkan layanan ini.
13: Layanan dari kami ini sekarang untuk sementara kalau di Almahira ini masih menabung. 1-2 ada yang nasabah yang sudah jadi yang ngambil pembiayaan, tapi nabungnya di kita. Jadi kami yang jemput, nasabahnya tetap jualan.
12: Untuk diketahui, sasaran utama PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah bagi usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Bank ini sudah didirikan sejak 14 September 1994 dan dijalankan dengan konsep serta tata cara syariah. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
1: Demikian Warta Mukuta Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Warta Mekuta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: KPK telah menetapkan satu orang tersangka, yaitu saudara HNV, selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP Provinsi Banten 2011.
2: Investasi suasana sendiri ada 74,54 triliun. Untuk apa saja? Itu ada 67 investor.
0: Sari berita, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan mantan Kepala Kanwil DJP Banten dan Jakarta khusus terkait dengan dugaan gratifikasi. Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di Ibu Kota Nusantara. Para guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K mendapat kabar bahagia karena kini ada titik terang untuk nasib mereka ke depan. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 20 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan mantan Kepala Kanwil DJP Banten dan Jakarta Khusus, Muhammad Hanif, terkait dugaan gratifikasi senilai puluhan miliar rupiah. Hairul Uma melaporkan selengkapnya.
3: Pak Hanif, ada yang mau disampaikan, Pak?
4: Betul, Pak.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan mantan Kepala Kanwil DJP Banten dan Jakarta Khusus, Muhammad Hanif, terkait dugaan gratifikasi. Penahanan dilakukan selama 20 hari pertama, terhitung 19 Agustus hingga 7 September 2026 di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. PLT Direktur Penyidik KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan, sebelumnya memang Hanif telah ditetapkan sebagai tersangka pada 25 Februari 2025. Hanif diduga melanggar pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait penerimaan gratifikasi. Dalam konstruksi perkara, Taufik mengatakan Hanif diduga menggunakan pengaruh dan koneksinya saat menjabat sebagai Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus, di mana pengaruh itu digunakan Hanif untuk kepentingan pribadi dan usaha anaknya.
1: Jadi dalam perkara ini, KPK telah menetapkan satu orang tersangka, yaitu saudara HNV, selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP Provinsi Banten 2011 dan Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus 2015-2018. Jadi masa periode jabatan tersangka ini kita sisir dari 2011 sampai dengan tahun 2018.
5: Sementara itu, Muhammad Hanif sendiri bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dengan kasus yang menyeret dirinya.
3: Ada yang mau disampaikan, Pak? Betul, Pak. Uangnya untuk bantu usaha fashion anak, Pak.
6: Iya. Sayang banget, Pak.
3: Sayang banget, Pak, anaknya, Pak. 700 juta, Pak.
5: Pada tahun 2016, Hanif diduga mengirimkan surat elektronik kepada sejumlah bawahannya, di mana surat tersebut berisi permintaan mencarikan sponsorship untuk kegiatan fashion show anaknya yang berinisial FP. Dari jumlah perusahaan wajib pajak di Jakarta, uang sponsorship yang diterima diduga mencapai sekitar 400 juta, sementara dari perusahaan di luar Jakarta, senilai